0: Bila waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sabarikus, judul wisdom saat ini adalah pahlawan. Pahlawan sahabat, yaitu seorang yang mempunyai keberanian untuk mengorbankan dirinya sendiri dengan maksud yang positif. Kita menyebut orang-orang yang telah gugur dalam perang pada zaman penjajahan Belanda dulu sebagai pahlawan. Sehingga tempat yang ditunjuk sebagai penguburannya pun disebut dengan nama Taman Pahlawan. Taman Pahlawan. Hal itu sahabat Iktus disebabkan karena orang-orang itu memiliki keberanian yang luar biasa untuk mempertahankan tanah air Indonesia ini, dan tentunya untuk menjaga kehormatan bangsa kita. Waktu itu mereka tidak mempunyai pamrih apa-apa. Mereka bergerak karena tergerak hatinya, karena kalau bangsa yang telah dicintainya itu orang asing terus-menerus menjajah negara kita, berarti nasib bangsa kita akan semakin tertindas. Nah sahabat Iktus, itulah yang mendorong mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Mereka rela mati demi Anda dan saya. Dan atas pengorbanan mereka, Indonesia pun memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seorang pahlawan sahabat, setiap pengorbanannya yang dilakukan tidak mempunyai pamrih apa-apa. Ia sudah puas karena sudah melaksanakan niatnya berjuang demi bangsa. Sahabat itu, pada tanggal 10 Oktober 1982 yang lalu, di Roma berlangsung upacara pemberian gelar kepada para pastor, kepada pastor Maximilian Kolbe, seorang santo yang suci. Gelar itu disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus yang kedua waktu itu. Kolbe dianggap sebagai pahlawan karena telah rela mengorbankan kehidupannya sendiri demi satu keluarga manusia. Orang Polandia itu sahabat ditangkap kaum Nazi Jerman pada tahun 1936. Ia ditawan bersama dengan sejumlah orang lainnya. Kebetulan ada satu tawanan yang lolos. Selakanya kalau ada satu tawanan yang melarikan diri harus ditebus dengan kematian 10 orang rekannya. Ketika seorang bernama Gajon Icek yang dipanggil komandan jaga, namanya Vicek, lelaki itu sangat ketakutan. Ia berseru lantang sekali. Dia berkata, "Ya Allah, apa jadinya nanti istri dan anak-anakku?" Sahabat Kolbe segera lari menghadap Fred Sachs dan dia berkata, "Saya pastor sudah tua, saya akan menggantikan Gajon Vicek karena dia ada istri dan anak-anaknya." Nah sahabat, sesuai dengan permintaannya itu, Pastor Kolbe dan 9 orang lainnya dimasukkan ke dalam bunker supaya mati. Sebab ia telah menggantikan. Sebab itu sahabat, di tempat itu mereka tidak diberi makan karena bunkernya juga namanya bunker lapar, dan tidak diberi minum sampai akhirnya mereka mati pelan-pelan. Tetapi Kolbe bertahan sampai 14 hari. Ia tidak mati. Ia disuntik asam fenol biar mati. Namun wajahnya justru tambah berseri-seri. Apakah tujuan Kolbe dari segala pengorbanannya itu? Apakah ia ingin dipandang sebagai pahlawan? Tentu saja tidak. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kasih yang besar. Ia sadar bahwa firman Tuhan yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Dan dia pun ingin lakukan itu. Nah sahabat, jadilah pahlawan. untuk apapun juga dalam kehidupan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ektus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi.

0: SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi sahabat Iktus. Selamat hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 ya. Kembali lagi di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap atau udah di jalan, wah, kita temenin sampai nanti jam 9 sambil dengerin lagu-lagu yang enak. Atau kamu mau request silahkan, boleh juga di WhatsApp 081-745-0596. Sambil nanti kita dengerin ya, kita mau bahas tentang apa, makanya stay tune terus.
3: Good morning.
4: Good morning.
3: Good morning.

0: Lebih meriah lagi buat Yesus. Come on.
1: Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
2: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard ya, sahabat Iktus ya. Dan kita akan memulai pagi ini dengan sebuah kalimat yang cukup sederhana ya. Jadi ini saya pengen bagiin ke sahabat Iktus nih. Tidak semua yang besar itu harus dimulai dengan suara yang keras. Kadang hal terbaik justru lahir dari hati yang tenang dan langkah yang konsisten. Nah itu dia ya. Karena kadang itu kita terlalu cepat ya mengumumkan rencana. Kita mau mulai hari ini, mau ngapain, mau berubah, mau lebih rajin, mau bangun lebih pagi, mau hidup lebih santai, mau mengejar mimpi ini. Tapi setelah diumumkan justru energinya itu cuma habis di kata-kata. Karena padahal yang mengubah hidup kita itu bukan pengumuman tapi pelaksanaannya. Ya, Fugen Jiko ini adalah satu phrase dari Jepang yang cukup terkenal. Jadi Fugen Jiko ini mengajak kita untuk bekerja dalam diam. Bukan karena kita minder, bukan karena kita tidak percaya diri, tapi karena kita itu sedang menjaga fokus. Tidak perlu terlalu banyak deklarasi, tidak perlu terlalu banyak membuktikan ke semua orang buat apa gitu kan ya. Dan cukup mulai, cukup kerjakan, cukup setia. Nah itu kuncinya ya. Karena pada akhirnya hasil yang terbaik itu akan punya suaranya sendiri tanpa kita perlu berkoar-koar gitu. Dan pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya tetap bergerak, tetap berproses, tetap menjalani janji kepada diri sendiri tanpa harus selalu mencari tepuk tangan dari orang lain gitu. Dan habis ini kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang Fugen Jiko. Jadi buat sobat Iktus yang penasaran Fugen Jiko tuh sebenarnya gimana dan bagaimana cara menerapkannya, ataukah kamu sudah melaksanakan Fugen Jiko tapi tanpa sadar? Nah, habis ini ya. Jadi stay tune terus, don't go anywhere.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
4: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
4: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengar.

0: banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Sebenarnya 6.5 FM itu sahabat Anda. Sobat Iktus, kita lanjutin lagi obrolan pagi ini tentang Fugenjiko. Fugenjiko ya. Nah, kalau dibuat sangat sederhana, Fugenjiko itu berarti jangan terlalu banyak bicara, lakukan aja dulu gitu. Bukan berarti kita tuh gak boleh bercerita ya Sobat Iktus ya. Bukan berarti kita harus menutup diri, tapi ada hal-hal dalam hidup yang memang lebih baik dijalani dulu, diproses dulu, dan di buktikan dulu, jadi bukan diumumkan dulu gitu. Misalnya kalau kita ingin memperbaiki pola hidup ya, tidak perlu langsung umumkan ke semua orang. Mulai aja dari minum air putih lebih banyak, tidur lebih teratur, jalan pagi 10 menit. Kalau kita ingin lebih disiplin, tidak perlu menunggu motivasi besar. Jadi kita bisa mulai aja dari satu tugas kecil yang kamu selesaikan hari ini gitu. Kalau kita misalnya ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan, tidak perlu langsung terlihat yang si paling rohani gitu. Mulai aja dari doa singkat setiap pagi, bersyukur sebelum beraktivitas, dan belajar lebih sabar kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang kita itu ingin semua orang tahu bahwa kita tuh sedang berjuang ya. Tapi Fugenjiko ini mengingatkan tidak semua proses itu harus dipublikasikan, karena ada proses yang justru menjadi lebih suci atau lebih indah ya ketika dikerjakan dengan diam-diam. Ada mimpi yang lebih kuat kalau kita tidak terlalu banyak menceritakan mimpi itu. Ada pertumbuhan yang lebih matang ketika kita tidak selalu butuh dilihat kayak gitu. Nah, Sobat Iktus, mungkin pagi ini kita ada nih ya dari kita yang sedang berjuang dalam diam. Sedang belajar, sedang bangkit, sedang membenahi diri, sedang memulai sesuatu yang baru. Pada intinya itu gak apa-apa banget kalau belum banyak yang tahu, gak apa-apa juga kalau belum kelihatan hasilnya, dan gak apa-apa juga kalau prosesmu masih kecil gitu. Yang penting tetap jalan, karena Fugenjiko itu bukan tentang menjadi misterius, tapi tentang menjadi serius. Serius dengan hidup, serius dengan tanggung jawab kita, serius dengan janji yang pernah kita ucapkan kepada diri sendiri dan mungkin kepada Tuhan juga gitu. Nah, kira-kira dari hal-hal yang tadi saya ceritain gitu, ada gak di dalam diri Sobat Iktus sendiri nih yang mungkin dalam hati udah mulai ngomong ya dalam hari ini ya, kira-kira satu hal apa yang bisa aku mulai hari ini tanpa banyak alasan, tanpa banyak bicara.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0831, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah sobat Iktus, pernah gak kita tuh merasa semangat sekali saat menceritakan sebuah rencana kita ya? Pasti pernah dong ya. Karena rasanya menyenangkan sekali ya ketika orang bilang wah keren, atau ada itu ya apa dukungan kayak semangat ya pasti bisa ya gitu. Tapi setelah itu entah kenapa semangatnya malah turun, karena otak kita sudah merasa seperti berhasil padahal kita baru bercerita. Nah makanya karena itu sebenarnya tuh ada rencana yang perlu dijaga, ada mimpi yang perlu dirawat, dan ada proses yang perlu diberi ruang untuk bertumbuh dulu gitu sobat Iktus. Karena seperti benih ya, benih itu kan gak langsung dipamerkan setiap hari ya. Benih itu ditanam, disiram, dijaga, diberi waktu, baru nanti ketika tumbuh orang itu bisa melihat buahnya. Begitu juga dengan hidup kita gitu. Karena kadang terlalu cepat bicara membuat kita tuh sibuk membangun kesan. Kita tuh ingin terlihat produktif, terlihat berubah, terlihat punya arah. Tapi dengan Fugenjiko ini kita diajak untuk kembali ke hal yang paling dasar, yaitu kerjain aja gitu. Bangun lebih pagi, kerjakan. Mau lebih sabar, dilatih. Mau lebih sehat, ya dimulai. Mau lebih dekat dengan Tuhan, doa gitu kan. Mau mengejar mimpi, cicil setiap hari satu-satu. Jadi gak perlu semua orang tuh tahu progres kita ya. Yang penting Tuhan tahu, kita tahu, dan itu udah cukup banget. Karena janji yang paling penting itu bukan janji untuk terlihat hebat di depan orang lain, tapi janji yang paling penting adalah janji kepada diri kita sendiri. Hari ini mungkin kita tidak perlu membuat pengumuman besar, mungkin itu hanya perlu membuat satu langkah kecil ya sobat Iktus ya. Tapi satu pesan yang dibalas dengan baik, satu pekerjaan yang diselesaikan, satu doa yang dinaikkan, satu kebiasaan buruk yang mulai kita kurangi, satu keputusan baik yang diam-diam kita lakukan, itu pasti akan mengubah segalanya gitu. Karena hal besar sering lahir dari langkah kecil yang gak terlalu rame, yang gak terlalu grande gitu sobat Iktus ya. Jadi pagi ini mari kita belajar untuk mengurangi suara. Bukan berarti jadi pendiam ya, tapi untuk tidak terlalu menceritakan mimpi kita atau rencana kita, tapi kita lebih menambah aksinya ya. Jadi kalau punya mimpi atau rencana ya ditambahin lagi aksinya supaya mimpi dan rencana itu bisa terwujud. Mengurangi alasan kita tapi menambah ketekunan. Jadi gak usah terlalu banyak alasan untuk melakukan ini itu. Mengurangi janji kita keluar tapi yang paling penting adalah memperkuat komitmen kita dari dalam.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: tua dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 95.5 FM itu sahabat Anda. Masih di Morning Blessing ya sahabat Tikus ya, barengan saya Edo Leonard. Nah, ada satu hal yang menarik di pagi ini yang kita bisa pelajari ya. Jadi janji yang paling utama itu adalah janji kepada diri kita sendiri ya. Karena kadang tuh kita mudah sekali berjanji kepada orang lain, tapi sulit menepati janji kepada diri kita sendiri. Bener gak? Ya, kita bisa bilang aku mau berubah, tapi perubahan itu kayaknya gak pernah diberi langkah pertama ya sama diri kita ya. Jadi kayaknya gak pernah terjadi. Nah, dengan Fugenjiko ini mengajak kita bukan hanya untuk berjanji lebih keras, tapi juga untuk bertindak lebih jujur. Gak apa-apa banget kalau misalnya langkahnya kecil, yang penting nyata ya kan. Gak apa-apa banget kalau misalnya belum sempurna, tapi yang penting dimulai. Gak apa-apa juga kalau semua orang gak tahu, yang penting kita itu tidak mengkhianati komitmen diri kita sendiri gitu. Karena setiap kali kita membuat janji dan menepati janji kecil kepada diri kita sendiri, itu tuh kita sedang membangun kepercayaan diri kita sendiri gitu. Misalnya hari ini kita berjanji untuk tidak menunda satu pekerjaan, lalu kita lakukan, itu kecil tapi itu sangat berarti loh buat diri kita. Jadi Sobat Tikus, jangan meremehkan janji kecil yang bisa kita tepati ya. Karena hidup yang kita bangun dari kesetiaan kecil itu tidak selalu butuh perubahan yang dramatis ya. Kadang yang kita butuhkan adalah konsisten yang tenang. Bekerja dalam diam bukan untuk membuktikan bahwa kita lebih hebat dari orang lain, tapi untuk membuktikan kalau kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih setia terhadap panggilan hidup kita sendiri. Begitu. Hari ini kita udah belajar ya satu prinsip sederhana Fugenjiko. Bertindak tanpa banyak bicara, membuktikan lewat langkah kecil, bukan sekedar lewat kata-kata aja gitu. Mungkin pesan paling sederhana untuk kita bawa hari ini, Sobat Tikus, jangan terlalu sibuk mengumumkan rencana kita sampai lupa mengerjakannya. Kalau ada mimpi kecil, ya dimulai cicil. Kalau ada kebiasaan yang ingin dirubah, dimulai hari ini. Kalau ada doa yang sedang diperjuangkan, tetap setia. Kalau ada panggilan yang Tuhan taruh dalam hati kita, lakukan dengan bagian kecilmu dengan sungguh-sungguh ya. Gak perlu ramai, gak perlu terlihat, gak perlu dijelaskan ya. Kadang hidup yang paling kuat itu justru dibangun dalam kesunyian, dalam pagi-pagi yang tenang, dalam keputusan kecil yang tidak diketahui siapa-siapa, dalam kesetiaan yang hanya Tuhan dan diri kita yang tahu gitu. Jadi Sobat Tikus, bekerjalah dalam diam dan biarkan hasilnya yang bicara gitu. Sudah hampir jam 9, saatnya saya Edo Leonard pamitan dari Morning Blessing. Terima kasih buat Sobat Tikus yang sudah nemenin saya dari tadi jam 7:30 pagi. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Semoga hari ini menyenangkan. Semua rencana tidak ada yang tertunda. Semua hal-hal yang sudah kamu rencanakan dikerjakan aja dulu. Gak usah diomong-omongin ke orang, diem-diem aja, yang penting hasilnya mantap. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerjasama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Timo Ardante. Dan seperti biasa di Parenting with Heart, seperti biasa nih, Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas ya. Nah, kali ini kita nih akan mengangkat topik yang sering banget terjadi, bahkan hampir banyak terjadi di keluarga-keluarga gitu ya. Dimana orang tua ini kadang-kadang masih suka gengsi mungkin ya, ketika terjadi sesuatu, padahal orang tuanya yang salah nih gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua, ah masa sih orang tua harus minta maaf nih kepada anak, nanti gimana nih kalau misalkan minta maaf gitu ya. Nah, pengaruhnya apa sih ketika orang tua ini gak mau minta maaf karena kegengsiannya itu ya nanti. Nah, kita akan bahas tuntas ini bersama Bapak Franky Yusman, MA Counseling dari tim Yayasan Busur Mas, yang kalian sudah hadir. Kita segera menyapa Pak Franky. Sehat Pak ya?
1: Sehat, puji Tuhan, semuanya berjalan baik, sehat.
0: Puji Tuhan ya. Pak Franky, waduh, ini kali ini kita akan membahas sesuatu yang gengsi-gengsian nih. Gengsi-gengsian. Kadang-kadang orang tua nih emang gak mau kalah gitu ya, karena merasa paling tua. Jadi gak mau ngalah nih. Gengsi kah aku minta maaf kepada anakku nih? Kenapa nih sampai akhirnya mengangkat tema ini nih Pak?
1: Ya, saya kira ini tema yang sangat praktis dan aplikatif ya. Karena ini kan sehari-hari dan sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang tua dalam hubungannya dengan anak. Nah, ini saya awali kisah saya sendiri. Jadi kebetulan saya punya dua orang anak ya. Satu perempuan dan satu lagi laki-laki. Satu ketika saya pergi bersama anak saya yang perempuan. Jadi
0: ini hanya... bukan pengakuan dosa kan Pak ya?
1: Ya, ini pengalaman
0: pribadi nih
1: yang perlu kami bagikan, kami share kepada pendengar ya, supaya ini jadi berkat.
0: Amin.
1: Jadi ketika saya dan anak perempuan saya pergi berdua di mobil, jadi saya menyetir, anak saya di samping ya. Nah, terjadi pembicaraan, ngobrol ya seperti biasalah ya. Nah, tapi di tengah pembicaraan itu tiba-tiba ada sesuatu yang mengundang emosi saya, kemarahan saya. Jadi tanpa sengaja secara refleks saya emosi dan saya mendorong kepala anak saya. Ya, jadi karena saya ada rasa emosi marah, kemudian timbul sikap saya secara refleks, saya mendorong kepala anak saya sehingga anak saya menangis.
0: Wah,
1: iya, menangis jadinya.
0: Ketika anak umur berapa itu Pak?
1: Waktu itu ya sekitar belasan lah ya. Ya mungkin sekitar,
0: berarti masih SMP gitu ya?
1: Ya udah SMA lah. SMA ya. Nah, singkat cerita sampai di rumah kan. Nah, kemudian seperti biasa lah, itu kejadiannya siang hari. Nah, waktu yang berjalan itu saya sadar akhirnya saya menyesal atas tindakan saya ya. Ya, sebagai seorang ayah kok saya bertindak seperti itu. Ya, memang emosi kadang-kadang kita tidak bisa kontrol dan kita mengambil tindakan yang tidak menyenangkan buat anak kita. Nah, malam harinya saya coba masuk ke kamarnya, kemudian saya bicara sama anak saya dan saya sampaikan, oh maaf ya, tadi siang papa bertindak tidak nyaman buat kamu, bertindak hal yang tidak membuat kamu merasa enak, kamu kecewa, kamu mungkin merasa marah dan sebagainya. Dan malam itu saya langsung bicara, papa minta maaf. Saya bicara sama anak saya dan saya minta maaf sama dia atas kejadian siang hari itu.
0: Wow.
1: Nah, ketika permintaan maaf ini disampaikan kepada anak, saya melihat ada satu pancaran sinar wajahnya itu sudah berbeda.
2: Oh, jadi sepanjang setelah kejadian terjadi mobil itu sampai akhirnya pulang sampai sepanjang hari itu mungkin berbeda gitu ya aura.
1: Ya, betul.
2: Mungkin diem-dieman gitu ya.
1: Ya, betul sekali. Mm-hmm. Jadi ketika saya sampaikan permintaan maaf itu kepada anak saya melihat anak saya itu punya wajah yang sudah berbeda.
2: Langsung semeringah ya. Gitu, Pak.
1: Semeringah. Nah, itu satu contoh kecil ya. Dan saya percaya ini juga mungkin banyak terjadi.
2: Wow.
1: Di kalangan kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu.
2: Nah, ya banyak terjadi. Namun yang terjadi adalah orang tua terkadang enggan untuk melakukan apa yang seperti telah Bapak lakukan itu, meminta maaf tuh. Biasanya kenapa sih, Pak? Kalau misalkan orang tua itu, aku kayaknya males gitu. Enggak mau minta maaf gitu. Gengsi Apa tuh penyebabnya, Pak?
1: Nah, begini, sebagai orang tua, kadang-kadang orang tua itu kan menganggap dia punya posisi yang lebih tinggi daripada anaknya.
2: Mm-hmm.
1: Nah, harusnya kita sadari bahwa sebagai orang tua, kita itu bukan segala-galanya ya bagi anak kita. Memang Tuhan menciptakan, memberikan anak buat kita. Tapi itu semua tentu ada batasan, tentu ada aturan, ya, tentu ada norma, ada ketentuan yang mesti kita patuhi.
2: Mm-hmm.
1: Nah, orang tua itu kan juga manusia biasa, seperti orang yang lainnya.
2: Yeah.
1: Jadi, ya kita juga bisa berbuat salah, kita juga punya kekurangan, kita juga punya kelemahan ya, dalam mengasuh anak, dalam berinteraksi dengan anak-anak kita.
2: Mm-hmm.
1: Nah, ditambah sekarang ini kan perkembangan zaman ya, jadi teknologi yang sudah begitu maju, otomatis pasti gaya hidup, cara berkomunikasi, cara berinteraksi itu sudah berbeda. Nah, itu bisa menimbulkan perbedaan cara meresponi, cara menjalin hubungan antara orang tua dengan anak ya, apalagi manusia. Manusia itu kan pada dasarnya dibentuk oleh kondisi kehidupan yang dia alami. Apa yang kita alami waktu kecil, waktu remaja, waktu dewasa, waktu sebagai orang tua. Nah, itu yang akan membentuk pribadi kita, konsep kita seperti apa. Nah, itulah yang akan kita lakukan ketika kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu yang kita harus sadari bahwa tidak sedikit bisa menimbulkan gesekan, kesalahpahaman, tindakan yang salah, persepsi yang salah antara orang tua dengan anaknya, ya. Nah, mau tidak mau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi secara khusus yang dilakukan oleh orang tua. Satu tindakan yang baik adalah ya kita sebagai orang tua juga harus bisa menerima diri kita, dalam arti ketika orang itu berbuat salah ya tidak ada salahnya kita minta maaf dengan anak. Tapi kenyataannya hari-hari ini kan banyak orang tua yang merasa gengsi kan,
2: nggak tahu merasa gengsi, nggak tahu merasa nggak bersalah gitu mungkin, Pak, karena merasa aku nggak bersalah kok kan gitu.
1: Ya, mudah-mudahan siaran ini ya banyak didengar, jadi kita sama-sama belajar ya pagi hari ini.
2: Jadi jangan merasa gengsi gitu, Pak ya.
1: Iya, betul.
2: Meskipun banyak orang tua yang mungkin udahlah aku paling tua gitu. Padahal sebenarnya untuk meminta maaf itu sendiri kan memang sudah adalah norma-norma yang diajarkan oleh orang tua kita zaman dulu juga. Mau kapanpun zamannya, Pak, pasti ketika mengucapkan terima kasih, meminta maaf itu kan hal-hal yang memang harus dilakukan gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Cuman
1: iya.
2: Ya itu tadi, terkadang orangnya mungkin ya yang belum sadar atau mungkin kalau sekarang nih gengsi seperti itu ya.
1: Iya.
2: Nah, berarti kita pun harus cari tahu bagaimana nih caranya gitu kan. Nanti kita akan lebih dalam lagi lanjutkan Pak Franky ya. Dimana kita kali ini masih membahas tentang gengsi kah aku nih orang tua nih ya. minta maaf kepada anakku dan nggak boleh gengsi ya tadi menurut Pak Frankie ini. Di mata Pak Frankie sudah menceritakan pengalamannya yang dan akhirnya ini happy ending ya. Meminta maaf kepada anaknya dan anaknya langsung berubahlah aura mukanya gitu ya. Luar biasa nih Pak Frankie ini. Ya Pak Frankie. Biasanya nih ketika meminta maaf nih kita sebagai orang tua ini dalam hal atau situasi apa sih yang seharusnya nih ketika orang tua meminta maaf atau setiap kesalahan seperti apa gitu?
1: Ya betul sekali. Jadi tentu pada situasi-situasi tertentu orang tua memang tidak perlu merasa gengsi untuk meminta maaf dengan anaknya. Nah situasi seperti apa? Yang pertama adalah ketika terjadi kemarahan di luar kewajaran.
2: Kemarahan ya? Di luar kewajaran.
1: Iya. Apakah orang tua boleh marah nggak dengan anak?
2: Boleh, Pak.
1: Tentu boleh, ya. Karena marah itu adalah bagian dari pola asuh, pola didik, ya.
2: Marah itu bagian dari pola didik nih?
1: Betul, betul. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dengan anak kita, kita bisa bicara dengan anak, kita bisa menegur anak, tingkat yang lebih tinggi kita marah dengan anak, ya. Jadi kalau orang tua melihat anaknya ada sesuatu hal yang tidak benar, tapi kalau orang tuanya diam, ini lebih berbahaya, ya. Jadi tentu ada step-stepnya. Jadi ketika anak itu ada melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, ya orang tua bisa bicara dulu, ya diskusi, berkomunikasi, berinteraksi, bicara dan sampaikan. Nah pada tingkat yang lebih tinggi itu kan anak itu ditegur kan, diingatkan ya.
2: Iya.
1: Tapi masih belum juga, ya orang tua boleh marah, ya. Tentu marah yang tepat, marah yang sesuai, marah pada tempatnya.
2: Marah yang efektif gitu Pak.
1: Betul, betul, ya. Nah, situasi-situasi tertentu di mana memang orang tua harus minta maaf kepada anaknya, ketika orang tua itu melakukan kemarahan di luar kewajaran, atau juga bisa orang tua itu berteriak secara keras kepada anaknya, mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada anaknya, ya. Itu bisa terjadi? Oh ya, bisa sekali. Yang di awal saya jelaskan, orang tua kan juga manusia biasa. Mungkin ketika dia sedang banyak masalah, ketika dia stres, ketika ada pergumulan, mungkin di dalam kantornya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, ya. Jadi itu bisa terjadi. Nah, yang kedua adalah ketika orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya. Ya, kita kan kenal ada KDRT ya.
2: Kekerasan dalam rumah tangga gitu.
1: Nah, ada juga orang tua yang karena dia menerima pola asuh dari orang tuanya
2: yang dulu sehingga, gitu ya.
1: Iya, sehingga dia melakukan hal ini kepada.
2: Iya,
1: anaknya.
2: Jadi kadang-kadang dulu waktu saya kecil pun pernah Pak di ibaratnya di ketika dimarahin disampai itu pernah Pak.
1: Nah, itu kan. Masih ada.
2: Masih ada mungkin masih sampai sekarang gitu. Kan niat orang tua ketika itu adalah agar anaknya jera gitu ya.
1: Betul, betul. Tapi kadang-kadang kekerasan itu dilakukan pada tempat yang salah, pola yang salah ya. Boleh nggak mukul anak?
2: Boleh.
1: Boleh, betul.
2: Boleh ya?
1: Boleh.
2: Oh, boleh.
1: Boleh. Tapi ingat, Tuhan itu sediakan tempat untuk memukul anak. Ada tempatnya, ya.
2: Dimana
1: kita boleh memukul anak tempatnya? Ya. Itu bisa di daerah pantat belakang. Itu boleh.
2: Oh, di bokong gitu, Pak ya?
1: Iya, betul, ya. Atau di bagian tangan apa ini namanya? Apa? Dekat
2: ini, pundak apa?
1: Iya, betul.
2: Shoulder.
1: Iya. Iya. Itu boleh dalam kondisi tertentu. Dalam situasi tertentu, ya.
2: Nah, situasi tertentunya seperti apa nih, Pak? Kadang-kadang kita sebagai orang tua suka kan suka kebablasan gitu, Pak. Ketika emosi ya udah, jadi apapun kesalahan anak tanpa melihat situasi atau mungkin tingkah kewajarannya ataupun seperti apa-apa atau berlebihan, itu kadang-kadang kita terlalu cepat emosi, jadi langsung diomelin.
1: Iya. Kesalahan-kesalahan.
2: Kesalahan seperti apa nih?
1: Kesalahan-kesalahan tingkat tinggi yang dilakukan oleh anak dan itu berulang-ulang dilakukan, ya orang tua boleh mengambil tindakan seperti itu dengan tujuan untuk mengajar. Ingat ya, untuk mengajar,
2: bukan menghajar, ya.
1: Bukan menghajar. Betul. Tadi kan saya sudah jelaskan dari pola kita berbicara kepada anak, menegur anak, marah. Sampai kita bisa marah dengan cara memukul yang baik, ya.
2: Jadi harus ada tingkatannya gitu, Pak, ya.
1: Betul.
2: Tidak
1: betul.
2: Langsung harus memukul apa-apa, langsung dipukul biar ngerti anak. Tidak harus seperti itu.
1: Tidak harus seperti itu, ya. Apalagi anak milenial kan saat ini kan mereka adalah anak-anak yang cerdas, yang intelektualnya sangat bagus. Mereka sudah banyak tahu pengetahuan, moral dan sebagainya. Jadi ketika orang tua melakukan kekerasan, ya, seperti memukul, menendang, menampar, nah itu orang tua harus minta maaf tanpa perlu merasa gengsi, ya. Yang ketiga adalah ketika ada hal-hal yang sangat mengganggu anak kita, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan buat anak kita, ya. Itu kita perlu sampaikan kepada anak, kita perlu bicara kepada anak, dan kita perlu minta maaf kepada anak, ya. Ini contoh, ya, contoh saja, ya. Ada orang tua yang berhutang di luar, dan dia tidak bisa bayar. Ini contoh, karena dia tidak bisa bayar, jadi dia harus menjual rumahnya. Nah, konsekuensinya kalau dia menjual rumah, mereka harus keluar dari rumah itu. Mungkin dia mengontrak, kos dan sebagainya. Ini contoh. Nah, ini orang tua harus minta maaf kepada anaknya, bicara kepada anaknya, ya. Atau contoh yang lain misalnya, ya. Anak sudah nyaman di sekolah, ya. Tiba-tiba orang tuanya harus pindah kota karena alasan pekerjaan, karena alasan tertentu. Nah, ini kan mengganggu anak, kan? Anaknya sudah nyaman. Pak, saya sudah banyak teman. Saya sudah cocok dengan guru. Lingkungannya nyaman, ya. Dan dia harus pindah keluar kota. Nah, sebaiknya anak bicara dan minta maaf dengan...
2: Dengan anak, gitu?
1: Iya.
2: Malah bukannya kadang-kadang ketika... akhirnya si anak itu malah merengek, malah nangis, Pak, aku gak mau, gini-gini. Malah diomelin, Pak. Kita gak minta maaf, loh. Sepertinya akan malah marahi, Pak.
1: Ya, gak boleh itu. Ya, sebaiknya memang kita harus bicara dan sampaikan permintaan maaf. Karena itu kan sangat mengganggu buat anak kita. Nah, yang lainnya adalah ketika orang tua berjanji, tapi janjinya tidak di...
2: tepati. Waduh. Janji palsu nih, Pak.
1: Apa? PHP, ya?
2: PHP.
1: Kalau kamu nanti sekolah, kamu dekat ranking 3, papa beliin handphone baru.
2: Woy.
1: Ternyata, wah, dia dapat ranking 2 malah. Aduh.
2: Waduh.
1: Maaf loh, papa belum ada duit ini. Nah, ini contoh-contoh yang sederhana. Sehari-hari kita alami. Nah, kejadian-kejadian seperti itu sebaiknya kita tanpa perlu merasa malu, merasa rendah hati, merasa martabat kita turun untuk minta maaf dengan anak kita.
2: Iya. Jadi kita harus minta maaf. Apa sih, Pak, nih sebenarnya dampak terhadap anak nih jika orang tua meminta maaf kepada anak nih? Apa sih dampaknya gitu ya? Kalau misalkan orang tua nggak minta maaf, kalau orang tua minta maaf itu pasti ada dampaknya masing-masing. Seperti apa, Pak?
1: Jelas dampaknya pasti berbeda, ya. Nah, kalau orang tua, ya, dia minta maaf dengan anaknya akan membawa satu pengaruh atau dampak yang luar biasa kepada anak, ya. Jadi hari ini kita belajar, kita tidak perlu merasa gengsi untuk minta maaf, karena minta maaf kepada anak sebagai orang tua itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya, kepada anak kita. Nah, yang pertama adalah itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Wah, luar biasa sekali.
2: Bukan bukan besar kepala kan, Pak ya, ketika orang terus anak kok terbesar kepala ini kalau aku minta maaf. Kadang-kadang kan orang tua punya pemikiran seperti itu juga, Pak.
1: Iya, betul.
2: Takutnya malah ketika aku minta maaf malah besok-besoknya diulangin lagi malah makin membangkang.
1: Iya. Justru tidak seperti itu. Jadi ketika orang tua minta maaf dengan anak, ini akan membangun rasa percaya diri, ya. Self confidence anak itu akan dibangun, ya. Dan timbul rasa hormat anak kepada orang tua. Nah, ini kita harus tahu.
2: Padahal kita sebagai orang tua pengen dong, ibaratnya ini anak harus hormat kepada orang tua gitu ya.
1: Iya.
2: Dan ternyata melalui meminta maaf kepada anak, malah justru anak akan lebih menghargai orang tuanya.
1: Betul.
2: Lebih menghormati lagi. Wow.
1: Ya, jadi hari ini kita belajar ya semuanya. Ketika kita minta maaf kepada anak kita, itu akan timbul rasa percaya diri dari seorang anak, kemudian juga rasa penghormatan anak terhadap orang tuanya. Ya, yang kedua adalah anak itu belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk mengendalikan emosinya. Karena ketika permintaan maaf itu dilakukan, ya otomatis pasti apa yang selama ini ada di dalam benak anak, apa yang selama ini ada dalam pikirannya, itu langsung turun. Tadinya dia marah sama papanya, ya, kecewa, jengkel, ya kan? Karena dia merasa papanya berbuat salah, mamanya berbuat salah,
2: tapi nggak minta maaf gitu ya.
1: Nggak minta maaf. Nah, ketika itu dilakukan, ya, anak itu akan merasa emosinya akan turun. Jadi yang tadinya emosinya mungkin di atas normal, dia akan kembali kepada normal kembali. Dan dia lebih bisa mengendalikan diri, perasaannya seperti apa. Itu dampak yang luar biasa sekali ya. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah ini tidak kalah penting, adalah anak itu merasa dihargai. Ya, anak merasa dihargai. Ini adalah satu kebutuhan yang sangat penting bagi seorang anak, ya. Setiap anak itu butuh penghargaan secara khusus dari orang tuanya. Jadi ketika orang tua meminta maaf kepada anaknya, itu akan menumbuhkan penghargaan diri dari si anak. Dia merasa, waduh, saya dihargai loh sama papa saya. Saya dihargai sama mama saya.
2: Wow, hanya dengan meminta maaf gitu ya. Kata-kata ya, maaf keluar dari mulut kita.
1: Betul.
2: Ternyata dampaknya luar biasa.
1: Ya, dia merasa dihargai. Anak merasa diperhatikan. Ya, anak merasa dihormati. Jadi ini satu dampak yang luar biasa sekali. Nah, itu sebagai orang tua kita bisa harus belajar dan mengerti keadaan seperti ini, bahwa justru meminta maaf itu adalah salah satu pola asuh yang baik, salah satu tindakan mendidik anak yang baik kepada anak kita. Nah, yang terakhir dampak jika orang tua minta maaf kepada anak adalah, ya, percayalah, ketika anak kita nanti sudah menjadi orang tua, dia juga akan melakukan hal yang sama.
2: Padahal itu yang kita inginkan, Pak.
1: Iya.
2: Anak karena itu memiliki yang baik, hal-hal yang baik gitu.
1: Karena dia sudah lihat pola yang terjadi dengan orang tua. Ya, ini penting. Jadi kalau kita lakukan ini kepada anak kita, ya, dengan kata lain sebetulnya kita mewariskan satu tindakan yang positif kepada satu generasi.
2: Wow, legacy, Pak.
1: Betul.
2: biasa, yang luar biasa.
1: Ya, nah, ini yang ya kita hari pagi ini kita belajar ya, ini bisa jadi satu hal yang sangat positif sekali.
2: Nah, positif, dampaknya luar biasa nih. Tentu setelah kita mengetahui nih latar belakangnya dan juga dampak-dampaknya, kita juga pengen tahu dong bagaimana cara prakteknya nih. Ini yang terpenting juga, bagaimana caranya memulai agar kita nih sebagai orang tua mau meminta maaf nih, mungkin setelah sekian tahun, sekian lama gitu tidak bertemu, sama-sama diem-dieman gitu Pak ya. Dan masih bersama narasumber kita dari Yayasan Buzurmas, ada Bapak Franky Yusman, MA Counseling. Dan kita masih membahas tentang gengsi kah aku meminta maaf kepada anakku. Jadi jangan gengsi ya, dari dampaknya sudah dijelaskan oleh Pak Franky, luar biasa nih dampaknya ketika anak atau orang tua mau meminta maaf, menumbuhkan rasa percaya diri kepada si anak itu, kemudian juga malah anak akan lebih menghormati lagi kepada orang tuanya, padahal itu yang kita harapkan ya Pak Franky ya. Nah, setelah kita mengetahui nih dampaknya, kita juga pengen tahu dong bagaimana nih caranya nih Pak Franky ya memulainya nih, harus apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa memulai untuk meminta maaf kepada anak, Pak?
1: Iya, caranya yang pertama, permintaan maaf itu dilakukan harus di dalam kondisi yang normal emosinya, harus dalam kondisi tenang ya. Jadi kalau misalnya ketika kejadian orang tua gitu masih tidak stabil, masih emosi, atau anak masih emosi, maka itu sebaiknya ditunda dulu sampai di mana kondisi orang tua dan kondisi anak dalam kondisi emosinya sudah stabil. Kenapa? Karena pada saat emosi itu tidak stabil ya, bisa aja emosinya turun atau naik, minus atau plus ya, maka permintaan maaf itu akan tidak efektif. Tapi kalau itu permintaan maaf itu disampaikan pada saat kondisi emosi stabil, maka itu akan sangat tepat sekali. Nah, seperti yang contoh saya berikan di awal, kejadian itu siang hari, dan ketika malam hari suasana orang kan sudah rileks, sudah tenang ya. Nah, itu saya sampaikan dan itu sangat bermanfaat sekali, sangat tepat sekali.
2: Nah, kalau yang ketika itu Bapak rasakan, kenapa sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk wah kayaknya saya harus meminta maaf nih gitu.
1: Iya. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu sebagai orang tua kan kita berpikir kembali ya. Kita coba mereview itu yang terjadi. Jadi biasanya pada saat emosi itu muncul, ada tindakan-tindakan refleks, tindakan-tindakan yang tidak terkontrol, kata-kata yang tidak terkontrol itu yang keluar. Nah, setelah kondisi kita lalui, otomatis kan emosi kita akan turun. Nah, ketika turun itulah kita bisa berpikir secara jernih, kita berpikir secara logis. Nah, pada saat itulah kita berpikir, oh ya memang kita salah, dan memang ada baiknya kita minta maaf kepada anak kita. Nah, jadi pertama adalah pada saat kondisi sedang normal. Yang kedua adalah sebagai orang tua kita mesti akui. Jadi poin pertama adalah kita harus bisa mengakui bahwa kita bersalah. Itu langkah awal. Kalau kita tidak mengakui kita bersalah, ya tidak ada sesuatu yang kita perlu minta maaf dengan anak.
2: Kalau kadang-kadang juga ada orang, nggak mesti orang tua gitu ya, ada orang yang nggak merasa tidak bersalah gitu, padahal dia bersalah tapi dia tetap kekeh aja, nggak bersalah kok aku gitu.
1: Nah, itu biasanya minta maafnya nggak tulus.
2: Padahal udah kasih tahu, padahal kamu yang salah, udah minta maaf dulu, nggak mau gitu Pak.
1: Ya, jadi pertama ya kita sebagai ini harus mengaku dulu bahwa kita salah ya. Dan setelah kita mengaku salah, kita memberikan alasan untuk meminta maaf. Jadi mengaku salah dan berikan alasan kita untuk meminta maaf ya. Nah, yang selanjutnya adalah dilakukan dengan tulus. Nah, ini penting. Tulus ini bisa dilihat dari bahasa tubuh ketika kita berbicara kepada anak ya. Ketika kita sampaikan kepada anak, tekanan dari kata-kata kita juga itu sangat berpengaruh ya. Ya, ini contoh ya. Nak, saya papa sadar bahwa papa salah dan papa merasa itu tindakan yang tidak baik, jadi papa perlu minta maaf dengan kamu. Nah, satu lagi, sorry ya, maaf ya, beda nggak?
2: Beda pak, kalau yang terakhir itu sorry minta maaf ya, sorry ya gitu, kalau misalkan di jalan gitu papasan kesandung gitu, kesenggol gitu, sorry ya. Beda pak, nah, itu nggak tulus pak.
1: Itu nggak tulus sih. Nah, cara yang lain adalah lakukan dengan tidak bertele-tele. Ya gara-gara kamu sih jadi papa begini.
2: Jadi muter-muter dulu pak.
1: Iya, gara-gara ini.
2: Tapi alasannya disalahin, ini, iya nyari alasan gitu ya.
1: Iya, ini kan sering terjadi kan dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi ketika kita mau minta maaf, kita selalu cari-cari alasan.
2: Iya, yang... jadi tetap aja nggak mau disalahin pak.
1: Iya, jadi mesti puter-puter dulu, bertele-tele ya. Nah itu jangan dilakukan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan menyalahkan anak. Jangan menghakimi anak. Ya. Papa salah itu karena kamu. Waduh. Ya, jangan. Ketika itu dilakukan itu bisa menimbulkan luka kepada anak kita, luka hati, ya. Jadi kalau kita mau minta maaf sebagai orang tua, ya minta maaflah dengan tulus, ya. Jangan menghakimi anak kita, jangan menyalahkan dia, jangan memojokkan dia, ya. Dan yang terakhir adalah, kalau permintaan maaf itu sudah disampaikan, ya jangan diungkit-ungkit lagi, ya. Jadi jangan di, oh dulu ya, papa sudah begini. Jadi tidak perlu, ya. Jadi seolah-olah permintaan maaf itu sebagai sesuatu hal yang dilakukan tidak tulus kalau kita ungkit-ungkit terus, kita sampaikan terus, ya. Nah itu beberapa hal yang kita perlu siapkan, kita perlu lakukan sebagai orang tua, bagaimana cara kita untuk meminta maaf kepada anak kita, sehingga anak kita bisa menerima dengan baik dan permintaan maaf itu sungguh dilakukan secara tepat, ya. Demikian, Bung Timo.
2: Baik, ternyata dampaknya ketika kita sebagai orang tua meminta maaf ini memang luar biasa nih. Sudah ada pertanyaan masuk nih Pak. Bagaimana cara menyadarkan orang tua untuk meminta maaf pada anak? Sampai sekarang suamiku tidak mau minta maaf pada anakku karena menurutnya anakku telah menikah dengan orang yang beda agama dan sampai sekarang tidak mau ditemui oleh anak. Terima kasih dari Ibu Sela.
1: Ibu Sela ya. Terima kasih Ibu Sela. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ketika ada seorang anak mungkin melakukan satu hal yang memang di luar keinginan
2: orang tua,
1: apanya, gitu. Orang tuanya ya. Dalam hal ini kasusnya adalah anaknya menikah dengan beda agama.
2: Biasanya tuh yang nggak terima tuh ibu, tapi ini bapaknya.
1: Bapaknya. Jadi bapaknya tidak bisa terima kondisi seperti itu dan rupanya anaknya tetap melanjutkan. Kemudian mereka sudah berkeluarga dan sampai hari ini orang tua papanya tidak bisa memaafkan anaknya. Ya. Nah, ini adalah satu kondisi di mana seorang ayah ini bukan sekedar kecewa saja, bukan sekedar kesal saja, bukan sekedar tidak dituruti keinginannya, tapi terlebih dari itu dengan berjalannya waktu dia sudah sampai kepada tahap di mana dia merasa hatinya itu sudah terluka oleh kondisi yang dijalankan oleh anaknya. Nah, bagaimana caranya ya? Tentu ini tidak bisa seperti kita membalikkan tangan seperti itu ya. Saya sangat sarankan sebaiknya pertama adalah Ibu Sela bicara sama suaminya untuk menyampaikan kondisi bahwa ini semua sudah terjadi dan ini tetap anak. Anak itu kan gak bisa pisah ya, gak ada istilah bekas anak kan, gak ada kan.
2: Iya.
1: Ya, anak itu seumur hidup karena itu ikatan darah ya. Nah, coba dibicarakan, disampaikan, dikomunikasikan, ya. Tapi kalau ini pun sudah dilakukan, ternyata ayahnya tetap tidak bisa, ya. Nah, biasanya itu harus libatkan pihak ketiga. Oh. Pihak ketiga ini siapa? Pihak ketiga ini yang pertama adalah, ya, orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang terdekat yang bisa dipercaya. Siapa? Bisa saja dari orang tua, bisa saja dari kakak atau adik, ya. Jadi saudara dalam lingkaran terdekat, ya, atau istilahnya ring satu, ya. Nah, itu coba diajak bicara bersama dengan papa yang tidak bisa terima ini, tidak bisa memaafkan. Nah, kalau itu masih tidak bisa, ya, jadi harus melibatkan pihak luar. Pihak luar ini siapa? Pihak luar ini antara lain adalah konselor. Atau juga bisa hamba Tuhan, ya. Jadi coba dilibatkan supaya orang tua yang tidak bisa memaafkan ini bisa coba untuk melakukan konseling. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu tidak bisa dimaafkan? Ya. Jadi itu step-step yang bisa Ibu Sheila coba coba lakukan, ya. Dan kita di Bu Surma sangat terbuka sekali untuk pelayanan konseling, ya. Terbuka untuk semua masyarakat umum. Ada hal-hal apa yang bisa disampaikan melalui proses konseling, silakan hubungi dari Bu Surmas, kita siap untuk melakukan konseling. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada Bu Sheila, karena hal ini memang bukan hal yang mudah, dan proses untuk bisa melakukan rekonsiliasi ini juga tentu bukan hal yang mudah juga, ya. Demikian Bung Timo.
2: Baik, semoga terjawab Ibu Sheila, ya. Terima kasih. Ya, Pak Franky nih, tanpa terasin waktunya sudah di penghujung acara nih. Mungkin bisa memberikan kesimpulan nih untuk pembicaraan kita yang luar biasa nih di pagi hari ini.
1: Memang kalau bicara waktunya selalu
2: nggak cukup.
1: Ya, orang tua tidak perlu merasa gengsi untuk minta maaf kepada anaknya ketika dia melakukan kesalahan, ya. Orang tua yang minta maaf kepada anak, ya, adalah orang tua yang kuat karakternya. Ya. Jadi ingat, orang tua yang minta maaf kepada anak adalah orang tua yang kuat karakternya.
2: Bukan, ya, lemah, Pak, ya?
1: Bukan, bukan. Justru itu adalah orang tua yang kuat karakternya. Jadi minta maaf kepada anak itu bukan berarti kita kalah. Ingat, ya. Bukan berarti kita lemah. Bukan. Bukan berarti harga diri kita rendah. Bukan, ya. Justru kan sebaliknya yang saya katakan, bahwa itu menunjukkan bahwa orang tua itu punya karakter yang kuat sebagai orang tua, ya. Meminta maaf kepada anak itu adalah sikap bijak orang tua, ya. Saya ulangi lagi, meminta maaf kepada anak adalah sikap bijak dari orang tua. Jadi itu tindakan yang bijak sekali, ya. Memang dalam beberapa tradisi masih ada, ya, orang tua itu merasa superior, merasa dia
2: paling
1: lebih tinggi,
2: pokoknya paling-paling gitu, ya. Paling tinggi, merasa paling tua,
1: ya. Ya, bahkan masih ada budaya anggap kalau papanya itu seperti raja, katanya. Masih ada, ya. Nah, itu bukan sesuatu hal yang tepat di dalam pola asuh kepada anak kita, ya. Jadi meminta maaf kepada anak, ya, itu akan memperkuat jalinan kasih orang tua dengan anaknya. Jadi itu semakin membuat anak merasa dikasihi, disayangi, ya. Itu adalah tanda sayang, tanda kasih kepada anak kita, ya. Dan penting sebagai orang tua, kita ini adalah role model. Kita ini adalah contoh, kita ini adalah video kehidupan dari anak kita. Anak itu melihat video kehidupan dari orang tuanya, ya. Nah, adalah penting kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita, ya. Jadi anak itu akan melihat tindakan, perkataan, sikap orang tua, ya. Bukan hanya anak orang tuanya banyak ngoceh, tapi tindakannya berbeda. Ya, itu jauh lebih penting, tindakan yang baik, sehingga anak itu bisa melihat sebagai contoh yang baik dari kita sebagai orang tua. Jadi, Bapak Ibu, kita belajar tidak perlu merasa gengsi, ya, tidak perlu merasa malu untuk minta maaf kepada anak kita. Karena dampaknya luar biasa. Wow. Terima kasih Bung Timo.
2: Terima kasih Pak Franky nih untuk penjelasannya, untuk pencerahannya di hari ini, bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa atau boleh untuk meminta maaf ini, ya. Dan ternyata memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan anak kita. Justru itu yang kita harapkan, kan nanti kita anak kita ini menjadi generasi yang lebih baik lagi daripada kita tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Franky. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Pak Franky, ya.
1: Iya, sampai ketemu ya.
2: Sampai ketemu. Mungkin bagi yang ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi kemana Pak Franky nih?
1: Iya, bisa dihubungi via WA di 0816-1407-389.
2: Ya, demikian perbincangan di program Parenting with Heart, dan saya Timo Ardanto undur diri. Keep on growing and never give up.
3: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: FM, Iktus sahabat Anda.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlukah dibahas? Ini adalah kisah lama, tapi masih bisa membuat kita tertawa. Ada 3 pendeta yang menghadiri sebuah acara dan mendengar khotbah tentang dosa yang merongrong. Lalu malam harinya mereka mulai mengungkapkan dosa yang mereka rahasiakan. Yang pertama berkata bahwa dosa yang merongrong dirinya adalah bahwa ia kadang-kadang suka mengkonsumsi minuman keras. Tentu saja ia menerangkan ia tidak mau jemaatnya tahu tentang hal itu. Jadi ia minum secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua berkata, ia sama sekali tidak tergoda untuk minum-minum, tapi mengakui bahwa ia juga punya dosa yang merongrong dirinya. Dosanya adalah berjudi. Yang ketiga, menyimak dengan diam, dan setelah melihat bahwa kedua pendeta tadi menantikan dirinya untuk melakukan hal yang sama, dengan tersenyum ia berkata, saya juga punya dosa yang merongrong. Lanjutkan, kata pendeta pertama, dosa saya, katanya, adalah menggosip. Dan saya sudah tidak sabar ingin memposting percakapan kita ini di Facebook. Boni, anak saya, berujar, orang Kristen itu tidak menggosip. Mereka hanya saling menceritakan permintaan doa yang mereka terima. Bagaimana respon Anda terhadap isu-isu panas yang sampai ke telinga Anda? Kadang-kadang saya bertanya, apakah Anda tahu ini benar-benar fakta atau hanya mendengar dari orang lain? Rumor atau kebenaran yang setengah-setengah bisa sama merusaknya dengan tikaman di punggung. Saya mengingat seorang pendeta metodis yang tidak disukai oleh salah seorang rekannya, seorang pendeta muda. Jadi pendeta muda itu menyusun sebuah surat yang berisi tuduhan kesalahan terhadap pendeta senior itu, lalu mengirimkannya ke seluruh jemaat. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat para pemimpin gereja itu mulai menyelidiki masalahnya, menjadi jelas bahwa tuduhan itu sama sekali tidak benar. Si pendeta muda tadi mengaku telah mengarang ceritanya. Namun, nasi telah menjadi bubur. Dan dalam 2 tahun, sang pendeta senior itu meninggalkan kota itu. Ia menjadi dikenal sebagai pendeta yang reputasinya diragukan. Berkenaan dengan meneruskan informasi yang belum tentu benar, ada 3 pertanyaan yang harus Anda ajukan. Pertama, apakah penting? Apa yang Anda katakan mungkin benar sekali. Anda mungkin tahu sesuatu tentang seseorang yang hanya diketahui oleh Allah dan orang itu. Dan Allah telah sejak lama mengampuninya dan menghapuskan kesalahannya untuk selamanya. Tapi Anda dengan ringan menyebutkan kesalahan itu dalam sebuah percakapan. Apa yang Anda ceritakan sudah tidak memiliki relevansi. Hal yang Anda ketahui itu sama sekali tidak penting. Kedua, apakah baik? Dalam tahun-tahun belakangan ini, kita menganggap bahwa blak-blakan adalah sama dengan kejujuran. Meskipun saya menganggap penting kejujuran, saya juga menganggap penting kebaikan. Kritik seringkali hanya menyatakan sesuatu yang sudah diketahui oleh orang yang dikritik. Kita tidak harus menjadi orang jenius untuk bisa melihat kegagalan atau kesalahan. Namun, hanya orang baik yang bisa menahan lidahnya. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, saya ingin menyampaikan pendapat saya kepadanya? Ayah mertua saya, Guy Duffield, berpendapat bahwa sebagian orang kurang kerjaan karena yang mereka kerjakan hanyalah mengungkapkan pendapatnya. Pertanyaan ketiga, apakah benar? Immanuel Kant, sang filsuf, pernah berkata, perkataan seseorang mungkin benar, namun mungkin tidak menyatakan seluruh kebenarannya. Paulus mengatakan bahwa belajar kapan harus berbicara dan apa yang harus dikatakan adalah bagian dari kedewasaan. Ia mengatakan bahwa anak-anak berbicara seenaknya, tapi orang dewasa berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, sambil bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus pasal 4 ayat 15. Jika suatu saat Anda tergoda untuk meneruskan sebuah kabar, periksa apakah kabar itu akan lolos dari ketiga ujian ini. 1. Apakah penting? 2. Apakah baik? 3. Apakah benar? Ingatlah apa yang dikatakan oleh penulis Amsal. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang

Selamat pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026. Dan informasi yang pertama mengenai info perakiraan cuaca kota Semarang yang saya ambilkan dari suaramerdeka.com. Perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini Rabu 17 Juni 2026, dominan cerah sepanjang hari. Menurut informasi yang dikutip dari situs resmi BMKG cuaca di kota Semarang, untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026 diperkirakan sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dominan dari barat laut ke selatan hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 78%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang cuaca diperkirakan cerah. Angin bertiup dari barat daya menuju utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 hingga 94%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan cerah. Angin bertiup dari utara ke timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 57 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca dominan cerah berawan serta masih ada berpotensi hujan. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan sebagian besar berawan. Angin bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 98%.

Informasi berikutnya, Marikus rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 17 Juni 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.740 dan jual Rp17.760. Dolar Singapura beli Rp13.823 dan jual Rp13.867. Euro Eropa beli Rp20.578 dan jual Rp20.639. Dolar Australia beli Rp12.515 dan jual Rp12.559. Dolar Kanada beli Rp12.663 dan jual Rp12.696. Pound Sterling Inggris beli Rp23.803 dan jual Rp23.864. Dolar Hong Kong beli Rp2.264 dan jual Rp2.267. Yen Jepang beli Rp110.52 dan jual Rp110.89. Rial Saudi beli Rp4.726 dan jual Rp4.733. Yuan China beli Rp2.617 dan jual Rp2.635. Won Korea Selatan beli Rp11.40 dan jual Rp12.8.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Informasi berikutnya masih kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Dari Semarang kami sampaikan saat wayang kulit berbicara, pelajaran penting dari malam satu suro bagi masa depan Semarang. Di tengah semarak malam tirakatan 1 Muharram, sebuah lakon wayang mengungkap rahasia besar tentang bagaimana sebuah kota itu bisa maju tanpa harus kehilangan kedamaiannya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa kerukunan dan keharmonisan yang selama ini terjaga di tengah masyarakat merupakan kekuatan terbesar Kota Semarang. Di tengah keragaman suku, agama, budaya, dan latar belakang warganya, Semarang mampu tumbuh menjadi kota yang aman, nyaman, dan terus berkembang karena seluruh elemen masyarakat memilih untuk menjaga persatuan. Hal tersebut disampaikan Agustina saat menghadiri malam tirakatan doa bersama dan pagelaran wayang kulit dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di halaman Balai Kota Semarang pada Senin 15 Juni 2026 malam.

Informasi dari Klaten kami sampaikan. Klaten mulai pendataan sensus ekonomi 2026, ribuan petugas turun langsung ke masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten resmi memulai pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 dengan melibatkan lebih dari 1.000 petugas yang akan menyambangi masyarakat secara langsung. Sebanyak 1.113 petugas sensus diterjunkan ke seluruh wilayah Kabupaten Klaten untuk melakukan pendataan usaha dan aktivitas ekonomi melalui metode kunjungan dari rumah ke rumah. Kegiatan tersebut mencakup 26 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dilakukan oleh Bupati Klaten H. Menang Wajar Ismoyo bersama Kepala PPS Klaten Cahyo Kristiono di Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten pada Senin 15 Juni 2026.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
3: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
4: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

informasi selanjutnya kami sampaikan dari suaramerdeka.com, Sulawesi Tengah kembali diguncang gempa bumi pada Rabu 17 Juni dini hari. Gempa susulan 5,1 guncang Sulawesi Tengah. BMKG ingatkan ancaman sesar Sausu masih aktif. Meski tidak berpotensi menimbulkan memicu tsunami, gempa bermagnitudo 5,1 tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas tektonik di wilayah itu masih berlangsung dan masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan. BMKG dalam keterangan resminya mencatat gempa terjadi pada pukul 01.29 WIB dengan pusat berada di darat sekitar 54 km barat laut Kabupaten Poso. Gempa memiliki kedalaman hanya 5 km sehingga tergolong sebagai gempa dangkal yang berpotensi menghasilkan guncangan cukup kuat di sekitar pusat epicentrum. Menurut BMKG, gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan. Setelah gempa utama bermagnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Tenggara Kota Palu sehari sebelumnya. Aktivitas itu dipicu oleh pergerakan sesar Sausu yang masih menunjukkan dinamika tinggi. Kondisi tersebut membuat kemungkinan terjadinya gempa susulan masih tetap ada meskipun umumnya magnitudo yang terjadi lebih kecil dibandingkan gempa utama. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak lengah dan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG. Hasil analisis dan pemodelan BMKG memastikan gempa terbaru ini tidak memicu potensi tsunami.

Dari Semarang kami sampaikan 240 kasus HIV baru ditemukan di Semarang. Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Meski angka tersebut cukup tinggi, temuan itu justru dinilai sebagai indikator keberhasilan perluasan layanan deteksi dini dan penjangkauan masyarakat yang sebelumnya belum teridentifikasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Abdul Haka menjelaskan meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan tidak selalu berarti terjadi lonjakan penularan HIV di Semarang di masyarakat. Menurutnya temuan tersebut merupakan hasil dari semakin masifnya kegiatan screening, perluasan akses layanan tes HIV serta penguatan penemuan kasus secara aktif di berbagai fasilitas kesehatan dan kelompok masyarakat berisiko.

0: Masih dari Suara Merdeka, informasi yang terakhir dari Semarang, mahasiswa teruskan gelombang aksi. Diskusi dengan Budiman Sujatmiko dihentikan paksa. Gelombang aksi mahasiswa dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah diperkirakan masih akan berlanjut. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Diponegoro atau Undip menegaskan perjuangan menyuarakan aspirasi rakyat belum berakhir dan akan terus dilakukan melalui jalur demokrasi. Ketua BEM Undip Nur Majid Taufik Kurahman mengatakan aksi massa yang menyerukan keadilan bagi rakyat Indonesia masih akan terus digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membebani masyarakat mulai dari kenaikan BBM, kemudian kebutuhan pokok, penggunaan anggaran negara hingga pelaksanaan berbagai program pemerintah. Selain itu, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap praktek militerisme di ranah sipil dan meminta pemerintah lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Terkait beredarnya kabar adanya mahasiswa yang ditangkap aparat saat aksi berlangsung, Nur Majid membantah informasi tersebut. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
0: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM Iktus sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di Happy Family untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 yang akan menemani sahabat-sahabat Iktus hingga pukul 11.30 menit dengan berbagi tips seputar kesehatan. Bagaimana kita menjaga nutrisi tubuh kita agar tetap terjaga dengan baik, dan pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

sahabat, inilah lagu pertama hadir untuk membuka perjumpaan kita yang saya ambilkan dari Jazz Funk Fusion Gospel dengan Boom Boom. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0: 0811-2561, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun kebutuhan khusus. Kami juga mendukung penguatan sistem informasi yang mudah diakses, sosialisasi yang masif, serta pengawasan yang ketat agar seluruh proses SPMB berjalan transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Jari bapak kok ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan Pak. Setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Gigi dan Fisioterapi.

untuk ruang studio dan perbenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore,

masih di Happy Family, pujian sukacita baru saja hadir menemani kita, memberikan semangat, menghibur Anda agar semua aktivitas Anda semua lancar ya. Dan balik lagi mengenai makanan pembentuk otot yang perlu dikonsumsi. Kita sudah bagikan ada 9 makanan di sini. Yang pertama telur, yang kedua dada ayam, yang ketiga tadi daging merah rendah lemak, lalu kacang kedelai, yang keempat dan kelima ikan berlemak. Nah, makanan pembentuk otot tidak hanya perlu mengandung protein tapi juga lemak yang menyehatkan. Kedua zat gizi ini dapat sahabat temukan saat sahabat ikhtus itu makan ikan yang berlemak seperti tuna, salmon, tenggiri dan sebagainya. Nah, ikan berlemak itu merupakan sumber asam lemak omega 3. Penelitian menunjukkan bahwa asupan omega 3 itu membantu menjaga kesehatan otot. Bahkan lemak tak jenuh ini juga berpotensi menambah massa otot selama kita menjalani program olahraga. Kemudian kacang-kacangan lainnya. Nah, kacang hitam, kacang pinto, kacang merah merupakan sumber protein yang tidak kalah unggul dari kacang kedelai. Nah, ketiganya itu mengandung 15 gram protein untuk setiap 172 gram kacang

matang atau sekitar 25% kebutuhan menurut AKG. Nah, kacang-kacangan ini juga kaya vitamin dan mineral yang penting bagi otot seperti vitamin B, mineral, magnesium, zat besi, dan fosfor. Nah, dengan adanya zat gizi ini, tidak mengherankan bila kacang-kacangan itu diandalkan sebagai makanan pembentuk otot.

Berikutnya yogurt. Nah, produk olahan susu seperti yogurt itu mengandung dua macam protein. Protein yang dapat dicerna seperti kasein yang lambat dicerna. Nah, konsumsi dua protein ini secara bersamaan diyakini dapat menambah massa otot dengan lebih cepat. Selain itu, yogurt mengandung vitamin D yang membantu tubuh menyerap kalsium dan fosfor. Kalsium itu berperan penting dalam kontraksi otot, sedangkan fosfor diperlukan untuk membentuk adenosin trifosfat ya, atau ATP sebagai sumber energi otot kita. Kemudian quinoa. Nah, quinoa juga termasuk makanan untuk membentuk otot. Hal ini karena quinoa merupakan sumber protein sekaligus karbohidrat yang baik untuk otot. Sebagai gambaran, secangkir quinoa yang matang itu mengandung 40 gram karbohidrat, 8 gram protein. Kandungan protein ada pada quinoa berperan penting dalam proses pembentukan otot.

Sementara itu sahabat, kandungan karbohidratnya dari quinoa itu menyediakan energi supaya otot bisa beraktivitas. Inilah alasannya mengapa quinoa kerap digadang-gadang sebagai makanan pembentuk otot. Nah, berapa lama otot dapat mulai terbentuk dengan berolahraga serta menjaga pola makan yang tepat? Otot biasanya mulai terbentuk dengan waktu 8 minggu. Pada atlet yang mulai melalui latihan intens, otot mulai terbentuk lebih cepat, yaitu sekitar 3-4 minggu ya. Nah, berikutnya makanan yang berikutnya adalah bubuk protein yang ke-9 yang terakhir nih, sahabat Iktus ya. Nah, makanan yang tepat sebenarnya sudah cukup untuk membentuk otot kita. Namun ada kalanya kita membutuhkan protein tambahan dari sumber lain. Terlebih lagi jika sahabat merupakan seorang binaragawan dengan kebutuhan protein harian yang jauh lebih tinggi ya. Nah, bila sahabat tidak mendapatkan protein yang cukup dari makanan, cobalah menambah asupannya dari bubuk protein. Produk ini biasanya terbuat dari daging merah atau daging ayam dengan kegunaannya masing-masing. Upaya untuk membentuk otot pasti diawali dengan aktivitas fisik ya. Tanpa asupan gizi yang cukup, program olahraga sahabat justru bisa gagal. Maka itu, pastikan sahabat mengkonsumsi makanan pembentuk otot untuk mendapatkan hasil yang sahabat inginkan. Nah, itu sahabat Iktus, apa yang bisa kami bagikan di Happy Family untuk edisi Rabu hari ini. Kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut hingga pukul 11.30 menit nanti.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari, jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kesehatannya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita akan jelang acara berikutnya tepat pukul 11.30 menit. Inilah firman untuk Anda yang siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Harun Junaidi. Selamat mendengarkan.

Selamat siang, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabat Titus dimanapun Anda berada. Mari kita satukan hati kita pada siang hari ini bersama Radio Siaran Titus. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama mendengarkan pujian dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami, memberkati, mengurapi sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat itu yang diberkati Tuhan, kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 kita akan baca. Yesaya 40 ayat 27 dan seterusnya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat-sahabat Iktus yang diberkati oleh Tuhan, Yesaya adalah bagian daripada kitab yang berisi penghiburan yang ditulis dan pada waktu itu ditujukan kepada Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Sebagian ayat atau pasal di dalam Yesaya adalah pasal-pasal dan ayat penghiburan bagi Israel dan juga pengajaran dan peringatan juga. Nah, kalau kita lihat dari ayat 27 dan seterusnya tadi, ada masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan Israel pada waktu itu karena mereka sedang meratapi nasibnya, penderitaannya, kesukarannya. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak melihat nasibku, kehidupanku seperti ini? Tuhan, apakah engkau tidak peduli, engkau tidak memperhatikan hak-hakku? Tuhan, apakah engkau enggak sanggup menolong dan mengerti akan situasi kehidupanku? Nah, saudara, Israel merasa bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan. Tetapi Yesaya menjawab apa yang disampaikan oleh orang Israel. Yesaya berkata, kamu salah. Justru karena Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dan kekuatan yang dari Tuhan tidak pernah habis. Ingat bahwa Tuhan itulah pencipta daripada semesta alam ini. Artinya Tuhan adalah kekuatan yang tidak ada batasnya. Sahabat-sahabat Iktus dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks daripada Israel pada waktu itu bisa jadi kita rasakan dalam kehidupan kita seperti sekarang ini. Ya. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi dalam situasi kehidupan kita, di negara dan bangsa kita, di lingkungan kehidupan kita, di perjalanan kita.
Ada banyak orang yang berkata ekonomi ke depan akan semakin sulit. Ya, ada yang memprediksi kalau dolarnya sampai mencapai 22 atau 25 ribu, wah itu sudah malapetaka yang luar biasa. Katanya seperti itu. Belum lagi masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pelayanan, itu bisa membuat kita lelah, kita letih. Dan orang yang tidak memiliki iman yang kuat, dia sering berkata, apakah Tuhan lupa terhadap saya? Saya orang yang setia ke gereja, saya melayani, saya jadi pengurus, saya sudah berkorban ini dan itu. Nah, saudara, kadang-kadang lupa bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, dan pada waktu itu Israel, kan ada sebabnya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan, dan tidak mungkin Tuhan begitu saja membiarkan keadaan mereka yang seperti itu. Kenapa Israel menderita? Kenapa Israel dibuang? Ya karena mereka berdosa. Karena mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka tidak mengasihi Tuhan lagi. Mereka berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan izinkan dia memakai bangsa lain untuk memberikan pelajaran buat kehidupan bangsa Israel. Demikian juga dalam kehidupan sekarang ini, mungkin kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ingat. Tapi sebetulnya salah, Tuhan selalu ingat, Tuhan selalu mengerti. Tapi mungkin Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Satu, bisa jadi kita memang salah di hadapan Tuhan. Kita tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan. Tapi di sisi yang lain, hal yang kedua bisa terjadi, Tuhan izinkan itu semua untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari pada siang hari ini kita merenungkan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan Israel pada waktu itu dan juga dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita akan belajar bahwa apapun keadaan kita, kita harus percaya yang pertama, kekuatan di dalam Tuhan itu enggak ada batasnya. Ya. Kekuatan di dalam Tuhan Yesus tidak ada batasnya. Firman Tuhan berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Tapi Tuhan enggak pernah merasa lesu, lelah, letih, enggak pernah. Dia Allah yang maha kuasa, dia sumber kekuatan. Saudara, seringkali kita merasa, aku bisa kok, aku kuat kok, aku bisa menghandle semuanya. Tapi kenyataannya kita bisa gagal. Tapi mari kita bilang kepada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Butuh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Aku tidak bisa jalan sendiri. Nah, itu hal yang penting, itu hal yang baik. Kalau saudara dan saya merendahkan hati, datang pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, maka itulah yang akan membawa kita dalam kemenangan. Kalau kita tidak merasa bahwa kita butuh Tuhan, kita lemah, kita terbatas, kita tidak mampu, saudara dan saya tidak akan bisa bangkit. Karena manusia itu ada batasnya. Manusia tidak bisa melebihi Tuhan, tidak mungkin. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, mungkin kita lelah, mungkin kita lesu, mungkin kita letih, mungkin kita ada banyak beban yang berat. Yuk siang hari ini, datang pada Tuhan. Mazmur 40 ayat 31 itulah kekuatan kita. Kita datang pada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allahku, Engkaulah sumber pertolonganku, Engkaulah yang bisa melepaskan aku dari segala keletihan, kelelahan, dan kelesuan. Saudara, daripada kita berputus asa,
daripada kita menyalahkan banyak orang, termasuk menyalahkan diri sendiri, lebih baik kita datang pada Tuhan. Lebih baik kita bicara dengan Tuhan. Lebih baik kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidupku. Kalau saudara mau melakukan itu, saudara pasti akan diberi pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat tadi Tuhan mengajarkan, nantikanlah Tuhan. Ya. Menanti-nantikan Tuhan, itu penting. Di samping kita mengaku bahwa Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan kita, maka hal yang kedua yang penting dari ayat yang kita baca adalah menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ini penting. Nah, saudara, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Saudara, yang pertama, artinya orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sebetulnya gambarannya seperti ini. Ada tiga benang yang lemah, ya. Lalu benang itu dipilit atau dijadikan satu, dianyam dijadikan satu, sehingga benang itu menjadi kuat. Nah, itulah arti yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, artinya menanti-nantikan Tuhan adalah satu kerinduan hati, ya, satu kehausan, kerinduan akan Tuhan. Seperti kalau penjaga malam, dia merindukan fajar pagi, sehingga tugasnya selesai, dia bisa pulang ke rumah. Dia menanti-nantikan fajar pagi hari, sehingga dia bisa pulang ke rumah. Tugasnya selesai. Seperti rusa yang merindukan air. Rusa itu bisa bertahan hidup kalau ada air. Maka penulis Mazmur kan seperti rusa yang merindukan air. Nah, gambaran merindukan, menginginkan, itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini penting, ini hal yang kedua yang penting dalam kehidupan kita. Saudara dan saya harus mau melakukan bagian kita, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Artinya, mari benang kita yang lemah ini kita satukan dengan Tuhan, dengan benangnya Tuhan. Kalau kita baca di kitab Pengkhotbah, ada satu ayat yang menarik itu. Kalau satu orang bisa bertahan, ya, dua orang ya bisa kuat, dan lebih kuat kalau itu tiga orang. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Oleh karena itu, mari kita melibatkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita terjalin dengan benangnya Tuhan. Ada kerinduan, ada kehausan akan Allah. Saudara ingin bersekutu dengan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Aku butuh Tuhan. Sangat butuh. Aku sangat perlu dengan Tuhan. Nah, orang yang demikian, orang yang akan dikuatkan Tuhan, orang yang akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi saudara dan saya harus punya kerinduan, mau melibatkan hidup kita dengan Tuhan. Benang kita yang lemah dipilin supaya menjadi kuat di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga apa, saudara? Kalau kita lakukan satu dan dua itu tadi, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Yaitu terbang tinggi seperti Raja Wali di atas badai. Ya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ini berkat yang luar biasa. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mau menyatukan hati dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, haus akan Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, sumber pertolongan, sumber kekuatan, dan saudara dan saya mau datang, maka akibatnya yang ketiga, kita akan mendapatkan kekuatan baru,
seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, kalau kita melihat, belajar dari kisah kehidupan Raja Wali, kenapa Raja Wali begitu entengnya dia bisa terbang tinggi di atas badai? Dia terbang bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dia cerdik karena dia menggunakan kekuatan angin. Sehingga dia bisa terbang dengan luar biasa, bahkan di atas badai, angin badai. Itu karena dia menggunakan angin yang ada. Dia tinggal membentangkan sayapnya, dia bisa terbang tinggi dan dapat kekuatan. Saudara, dia tidak mengeluarkan kekuatannya sendiri. Ternyata seperti itu. Nah, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, melekat sama Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, merindukan Tuhan, mengakui Allah sumber kekuatan, maka dia juga akan kuat, tapi bukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi kekuatan yang datang dari Allah. Sehingga kita bisa mengatasi badai kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Karena dia ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, apapun masalah kita yang kita hadapi, persoalan kita, kesulitan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, beban hidup kita, saudara, mari kita datang pada Tuhan. Serahkan semua di dalam kasih anugerah Tuhan. Sementara kita juga mau menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan. Menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, bahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku mau menjalin benang hidupku dengan benang Tuhan, supaya aku kuat. Tuhan, beri hatiku rindu akan Tuhan, sehingga aku boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Aku menemukan Tuhan, sehingga aku bisa seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, itulah janji Tuhan, itulah kasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tahu kehidupan kita seperti apa, dia tahu hak kita seperti apa, dia tahu kesulitan kita seperti apa. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yesaya juga berkata bahwa kita dilukis oleh Tuhan di telapak tangannya. Bukankah itu satu hal yang indah? Tuhan juga berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat itu, mari siang hari ini kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun problem persoalan hidupmu, jangan pernah takut. Karena kita punya Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus, dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli bagi semua orang yang mau datang kepada dia. Tuhan memberkati, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Mungkin bagi sahabat-sahabat itu ada beban, ada masalah, persoalan, kesulitan. Biarlah siang hari ini mereka datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan beri mereka kekuatan baru. Tuhan memberi mereka kemenangan. Sehingga hidup mereka terlepas dari segala beban kehidupannya. Dan mereka bisa terbang seperti Raja Wali. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan sahabat-sahabat kami dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Demikian juga berkati radio siaran Iktus. Tuhan, pakai radio ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, karena Allah ada dan diberitakan melalui radio ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di radio ini, agar mereka dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.

Matiktus, selamat siang. Masih kami temani Anda di suasana siang hari ini di 96.5 FM yang kami pancarluaskan dari Jalan Mukasela 4 nomor 9 Semarang. Dan kami akan hantarkan Anda menikmati suasana santai beristirahat siang bersama keluarga mungkin atau bersama rekan-rekan kerja. Di info etalase siang hari ini juga kami sudah siapkan serangkaian lagu yang bisa memberikan kenyamanan di kala rehat sejenak. Hingga pukul 13 nanti kami menemani sahabat.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Cie, lagi happy nih, Beb.
3: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
2: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
3: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Sahabat Iktus, di tengah istirahat siang di cuaca kota Semarang yang panas, jangan lupa cukupkan air putih ya, agar tubuh kita tetap terjaga dengan baik, terhidrasi dengan baik, dan Anda bisa beraktivitas dengan sehat juga di sepanjang hari ini. Sahabat Iktus, kembali sambil Anda menikmati santap siang bersama rekan kerja atau bersama keluarga, beberapa info kami sampaikan di Info Etalase. Kabar sukacita bagi setiap kita jemaat Tuhan, hadirilah KKN Mujizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang yang diadakan hari Sabtu tanggal 27 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Samson Dabas dari Nigeria yang dipakai Tuhan dalam karunia kesembuhan, bertempat di GBI Keluarga Allah, Gedung Semarang Plaza, lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7 Semarang. Mari hadir bersama keluarga dalam KKN Mujizat dan Kesembuhan Ilahi bersama GBI Keluarga Allah Semarang, bertempat di Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7 Semarang, hari Sabtu tanggal 27 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Untuk info hubungi WhatsApp 082225579600, 082225579600. Mengundang sahabat Iktus juga di acara ibadah ucapan syukur HUT ke-50 tahun Persatuan Doa Immanuel Kamis 18 Juni pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Frankie Kuncoro dan Andi Ambarita, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang, dalam ibadah syukur HUT ke-50 Persatuan Doa Immanuel Kamis 18 Juni pukul 6 sore bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang pada pukul 6 sore ya, Kamis 18 Juni, bersama Frankie Kuncoro dan Andi Ambarita.

Mengundang sahabat juga untuk jemaah dan simpatisan GKI Peterongan Semarang untuk hadir dalam malam puji dan doa kalau Tuhan tidak datang dalam gegap gempita bersama Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto hari Kamis 18 Juni pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang. Kami tunggu kehadiran Anda di malam puji dan doa kala Tuhan tidak datang dalam gegap gempita bersama Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto Kamis 18 Juni pukul 18.30 di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Yuk sahabat yang butuh publikasi berkenaan dengan acara-acara gereja, kebutuhan karyawan-karyawati atau juga informasi seputar pendidikan atau juga usaha Anda, silakan bergabung di Info Etalase atau di acara yang lain, hubungi Radio Iktus ya di 02484125008 pada jam kerja atau WhatsApp kami di 081745059.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun kebutuhan khusus. Kami juga mendukung penguatan sistem informasi yang mudah diakses, sosialisasi

0: menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya

0831 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

menghibur dan memberikan suasana yang lebih rileks ya di tempat sahabat masing-masing. Dan kembali kami sampaikan informasi berikutnya di info etalase siang hari ini. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang, free uang gedung, spesial pris bagi alumni, ada potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Untuk info hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 0248-4514-1275. Pendaftaran peserta didik baru untuk KBTK Paidia Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang, free uang gedung, spesial pres bagi alumni, ada potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, lalu ada komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan info dan pendaftaran hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036, 0858-6715-3036 atau 0248-4514-1275, 845-1275. Kami juga informasikan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, ada juga obat gosok Wong Feng Hung dalam kemasan besar, sedang dan kecil, ada juga BioL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik, ada air minum Moses, ada Alkitab dengan berbagai ukuran tas Alkitab. Dan untuk info Anda bisa hubungi kami ya untuk pembelian produk-produk tersebut, atau sahabat Iktus yang butuh publikasi ya berkenaan acara-acara Anda, silahkan Anda bisa hubungi Radio Iktus di 0248412508 pada jam kerja atau WhatsApp kami di 0817450596. Kami juga sampaikan untuk ibadah minggu masih kami siarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM setiap hari minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Loh, Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas, Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita.

0: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: KPK menunjuk Jawa Tengah menjadi pilot proyek nasional tata kelola perizinan tambang. Aturan BOP 25 juta per RT tahun 2026 lebih fleksibel dan pelaporan lebih mudah.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 17 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Komisi Pemberantasan Korupsi RI memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas komitmennya membangun tata kelola perizinan pertambangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Bahkan Jawa Tengah resmi ditetapkan sebagai pilot project nasional pengelolaan perizinan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Penetapan itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti dalam rakor pencegahan tindak pidana korupsi pada perizinan tambang, khususnya MBLB di kantor Gubernur Jawa Tengah baru-baru ini. Menurut Eli, Jawa Tengah menjadi daerah yang layak dijadikan percontohan karena telah memiliki landasan regulasi yang kuat dalam pengelolaan sektor pertambangan. Ia menjelaskan sektor pertambangan merupakan bidang yang memiliki proses perizinan kompleks karena melibatkan banyak instansi, mulai dari pemerintah kabupaten kota, dinas pekerjaan umum, dan penataan ruang, balai besar wilayah sungai atau BBWS, dinas lingkungan hidup, ATR, BPN, hingga dinas penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Karena itu, KPK terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh tahapan perizinan, guna menutup celah penyimpangan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar 25 juta per RT per tahun. Pencairan bantuan itu ditargetkan mulai terrealisasi pada akhir Juni 2026. Wali Kota mengatakan para pengurus RT sudah bisa mempersiapkan pengajuan setelah sosialisasi peraturan wali kota atau perwal nomor 20 tahun 2026 selesai.

0: dilaksanakan. Terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000. Dana tersebut kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan Balai Kota atau Perwal nomor 20 tahun 2026 selesai dilaksanakan. Menurutnya terdapat sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOPRT tahun ini. Selain untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000, dana itu kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Wali Kota menjelaskan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang maupun kegiatan lain diperbolehkan selama telah melalui musyawarah atau rembuk warga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun langsung memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dari hasil pemantauan di posko SPMB Dinas Pendidikan Jawa Tengah hingga SMA Negeri 3 Semarang, pelaksanaan penerimaan siswa baru sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Kehadiran Lutfi di lapangan menjadi bentuk komitmen Pemprov Jateng untuk memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, profesional, dan bebas praktik titipan. Menurut Lutfi, rata-rata kendala yang muncul hanya terkait penggunaan aplikasi, seperti unggah data dan sebagainya. Tetapi semuanya sudah bisa dibantu dan diselesaikan. Di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah maupun kantor cabang dinas, sejumlah calon peserta didik dan orang tua memang masih membutuhkan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran daring. Namun petugas yang disiagakan mampu memberikan solusi secara cepat sehingga pelayanan tetap berjalan optimal. Lutfi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas SPMB yang tetap bekerja melayani masyarakat meski bertepatan dengan akhir pekan. Di SMA Negeri 3 Semarang, ia melihat para guru dan tenaga administrasi tetap siaga untuk membantu calon siswa dan orang tua yang membutuhkan informasi maupun pendampingan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Samani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati Samani juga mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah dalam mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Samani mempersilahkan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPMP TSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyupan PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Samani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Lutfi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai. Di Indonesia, antusiasme menyambut pesta sepak bola 4 tahunan itu juga terasa kuat. TVRI sebagai pemegang hak siar nasional membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyaksikan seluruh pertandingan secara gratis melalui siaran televisi telestrial maupun kegiatan nonton bareng yang telah mendapat lisensi resmi. Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah Sanida Manik mengatakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 menjadi momentum penting karena masyarakat dapat menikmati pertandingan secara legal dan gratis. Ini merupakan persembahan negara untuk masyarakat agar seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menonton sepak bola bisa mendapat akses secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menurut Sani, TVRI bersama RRI dan LKBN Antara mendapatkan hak siar resmi untuk mendukung penyebar luasan informasi dan hiburan selama turnamen berlangsung. TVRI bahkan mengusung program khusus bertajuk Bola Gembira sebagai identitas siaran Piala Dunia 2026. Selain menayangkan pertandingan, TVRI juga mendorong penyelenggaraan nobar non-komersial di berbagai daerah. Di Jawa Tengah tercatat sudah ada 158 lokasi nobar yang mendaftar untuk mendapatkan lisensi resmi, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW. Tujuannya agar masyarakat semakin mudah mengakses pertandingan dan bisa merasakan euforia bersama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Kulo Pendeta Yan Widya Pramono saestu raos bingah ing manah saged pepanggihan malih wonten ing program pangayeming manah YKB Bahasa Jawa. Wedaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah bebayaning raos mongkok. Dasaring sabdo kapendet saking Injil Lukas bab 13 ayat 3 ingkang mekaten pangandikanipun. Lah ono pamburi kang bakal podo dadi pangarep, lan ono pangarep kang bakal podo dadi pamburi. Para kinasih, raos mongko kalian diri piyambak saestu kedah kita wigatosaken.

Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sugeng siang dumateng poro katang kinasi minggai pun poro katang sudresno sugeng pepanggian malih lumantar pas sugatang laras foronis wonten ing wekdal siang meniko. Pepanggian kita yang dinten menika poro katang ing kaleres dinten Rebu surya ingkang kaping 17 ing wulan Juni warsa 2016. Semoga poro katang kinasih sesarengan enggal-enggal kita badang rantulak sitan ing ati jero mriku ngantos paripurna. Ninggal-ninggal kemauan badi kita wiwiti pepanggian kita yang waktu dari siang menikahkan di segar prajanji kalajengakan katrisnanku saking studio kalau wiwit Trisnawati ngaturakan sugeng siang sugeng midangetaken sumonggo.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini.

0: Parokatang kinasim, ingaipon parokatang sutresno. Inggi sesarkannya wiji mali kalian pasugatang laras foronyes. Dan pebanggaan kita yang wakil siang menikah sampun kawitan kandi kali sekar kolowau. Inggi menikah prajanji kalajengakan katrisnanku. Dumateng barokatang kinasih kang siang niko tumtunipun setuyu sampun samyonya wiji lumantar pasugatang laras foronyes. Kalau semua enggak akan dumateng barokatang kang kepengen padi sambetan monggo. Kalau latu suki langkong nomor WhatsApp wonten ing 081 itu sekawan kangsa 0 kangsa 96. Siang beri kesempatan dan kering kalau tampi. Shalom, sugeng siang Lara Soronyis.
1: Halo.
0: Monggo ibu samsi sugeng siang ibu. Yes, saestu ibu. Ing jawi penteri pun menika ibu luar biasa. Monggo ibu samsi tancap pinaringan sehat ibu.
1: Nggih, Mbak, sehat.
0: Nggih. Monggo ibu samsi. Iki, monggo ibu kagem sinten kemawon. Monggo dipun aturi istu ya.
1: Kagem puning Bu Hana, Ibu Hana, Bu Widodo, Bu Sherly, Bu Sukma, Bu Bianti, Ibu Rakil.
0: Makaten ibu inggi.
1: Ibu Gina, Ibu Surati, Bu Marta, Bu Marno.
0: Makaten ibu inggi.
1: Oma Katrin, Bu Dibura, Bu Tri, Bapak Andoko, Bapak Suwardi, Bapak Tahar, Bapak Markus, Bapak Suparmin,
0: makaten
1: Bapak
0: ibu inggi.
1: Bapak Wasuyo, Bapak Daniel Ombun, Bapak Park
0: Inggi
1: Jeporo,
0: makaten
1: Bapak Trubus, sedoyo kemawon.
0: Sedoyo kemawon.
1: Yang kami kangenaken ngelara sorotnya.
0: Inggi ibu.
1: Keluarga Gusti berkah inggi Mbak.
0: Amin. Matur nuwun pangestu panjenengan ibu samsi. Ibu tansah pinaringan sehat ukilan tansah keberkahan. Inggi sakan sekar menapa monggo ibu.
1: Sekaripun panglipuran nggih, Mbak.
0: Panglipuran oh nggih, makaten Ibu Samsi.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Ibu. Gusti berkahi. Shalom. Nggih. Matur nuwun kepareng matur kalian Ibu Samsi. Siap niku sampun. Iki kerso mimiti yang ini pun ngatur akan sesambatan ipun wonten laras poronyis sing wekdal siang niko. Kagem ibu samsi nggih ngatur kahuningan pilih Mbak Sri ingkang wonten Hasanuddin. Sampun setunggal minggu kepengker kapundhut ning Gusti mekaten ibu menawi samangke sanes wetal kinten-kinten salam inggih sampun ngantos kinten Mbak Sri awit Mbak Sri sampun kondur dumateng Gusti wonten ing swargi mekaten. Monggo dumateng para kadang kinasih kang siang menika samyo nyawiji wonten ing pasugatang laras foronyis. Monggo ingkang badhe ngersaken sekar monggo ingkang badhe kentut-kentut salam monggo. Sedaya kawula latosi. Inggih, kawula tampi malih. Shalom, sugeng siang laras foronyis. Halo. Monggo Bapak Yohanes Sugianto. Terus pundi ibu? Ibu Samsi wonten Peremban. Inggih. Makaten Bapak inggih.
2: Salam-salam ibu nggih Mbak Wiwi.
0: Monggo inggih, monggo Bapak ngakam sinten.
2: Ibu Marfuah. Bapak Agus, Bapak Lastio, Bapak Gilang.
0: Inggih, monggo.
2: Dateng Kak Bu Yunani, Bu Yuni, Bu Kristiani, lan kagem eyangne.
0: Mekaten bapa iki.
2: Pun sakaripun dilakoni wae, Mbak.
0: Oh, mekaten bapa iki.
2: Matur nuwun, Mbak Bibi.
0: Monggo Bapak Yohanes, sugeng siang matur nuwun. Iki Bapak Yohanes Sugianto ngersakaken sekar dilakoni wae. Mateng para kathah kinasih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten arah Foronis. Monggo para kathah pilih siang menika kepengin badhe ngaturaken sesambetan panjenengan. Monggo para kathah enggal-enggal saged pinarak kring on air langkung 83136111. Oke ingkang badhe ngaturaken sesambetanipun lumantar nomor WhatsApp, monggo saged kalon atus yuki wonten ing 081 7 9 0 6. Para kathah kinasih saestu, swasana siang ingkang karaosaken benter, monggo sami nyawiji kemawon wonten laras Foronis. Sepatus kita sedaya ngrasakaken swasana ingkang nyis mekaten. Enggal-enggal kemawon badhe kalaturaken mangga wonten panglipuran saking Bung Yan Berlin Panjaitan samangke kalajengaken tilakoni wae minangkani pamundhutipun Bapa Yohanes Sugianto. Sumangga berkah tanggal hadir akan sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044. Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil. Apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Porokatang kinaseming ay pun porokatang sutresno. Inggi isa saringan nyau hici mali kalian pasugatang laras poronyes. Sambon kalataraken menggatikan sekar kolowau. Iye menika wonten panglipuran kalajengaken. Dilakoni wae. Lahan ugi sekar ingkang nembe kemawon kita pirengaken sesaringan kolowau inggih menika gandul Gusti. Para kathah kinasih inggih sekareng ingkang ing aturaken pawuling dumateng kita sedaya supaya supados kita sedaya menika tansah gandul kalian Gusti ing wonten ing kahanan menapa kemawon monggo para kathah kita tansah nunjuk dumateng Gusti nyun kekiatan angin kita setuju sami nindakan setuju palatusan wonten ing alam dunia meniko ingkir hausipun hitam tunipun kadang wonten laos sahurat kadang wonten laos ajri lancap panunggalanipun prawilus monggo kita tansah mandu akan setuju menapa ingkang kita tindak akan menikah wonten nyun kegiatan saking Gusti supados sanggen kita tindak akan setuju palatusan kalau aku estu-estu tansah katuntun dening rohipun Gusti makaten. Monggo sampun wonten kring malih balika badhe kalo tampi sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Shalom, sugeng siang.
0: Monggo sugeng siang Bapak Agus. Inggih. Iki pokipun tansah sai-sai kemawon menika bapa kistoyo tansah sami pinaringan sehat mekaten. Monggo kagem sinten monggo bapa Agusipun naturi sedaya. Inggih.
1: Bu Supriyanto. Pasur.
0: Mekaten inggih.
1: Ah. Setyo. Pak Kristin.
0: Inggih.
1: Parmen nggih.
0: Mekaten inggih.
1: Sudah sudah ya. Yunani.
0: Monggo.
1: Kristiani. Pak Silas.
0: Inggih.
1: Pak Handoko. Bapak Yaya Panggi. Buretia. Wedhi Swanti.
0: Monggo inggih.
1: Ning kang wonten Palamas, Yang.
0: Inggih. Pusamsi tepang dereng kula. Oh
1: nggih.
0: Pusamsi wonten Perbaen sampun tepang. Monggo dipunaturi salam.
1: Pusamsi.
0: Inggih.
1: Perbaen sepenjang Bu. Dayanti.
0: Mekaten. Inggih.
1: Markus. Setuyo mawon
0: nggih. Setuyo kemawon. Inggih, mekaten Bu Bagus.
1: Nggih. Pun sekar nggih.
0: Sekar ipun menapa monggo?
1: Maca kitab.
0: Maca kitab. Inggih, mekaten nggih. Sampun cekap. Inggih, matur nuwun. Gusti berkahi. Shalom. Matur nuwun Bapakku sing kawonten toko sari. Siang menika sampun kersa ngiripun ngaturaken sesambetanipun. Mugi siang menika Ibu Marpuah ugi nebi nyawiji wonten laras poronyes. Monggo para kathah. Egal-egal siang niko saged nyawiji lumantar kringkon R ing 8313611 ugi ingkang badhe sampun mantan nomor WhatsApp. Monggo saged kala latu sugi wonten ing 081 7 9 0 96. Iye porgata kinasih. Iya becaking sedoyo kamirahaning pangarep panjenengan. Samyo sampun samekto nyamijing ngati jorong laras foro mereka. Esestu kawula kawula ing mriki mboten kuwagang nandingi kamirahaning penggalih ingkang semanten agungipun. Awit saking menika ugi mboten kedatangan kawula tansah ndedonga ugi Gusti ingkang murben ngagung badhe paring piwales ingkang murwat salaras satraju kalian kamirahaning penggalih panjenengan sedoyo. Sugeng siang kalah terakan kah ke Bopo Suparmi ning kah wonten Tlaga Bodas. Halo Bopo, nembe menapa siang menika? Kah ke Mas Lastio ing kah wonten ing Tegal Sari. Mbok pilih siang menika ugi kah ke Ibu Gunadi. Ibu Karsiah Gunadi mekaten mbok pilih nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM. Kalau ngaturakan sugeng siang mugi tansah pinaringan panglipur saking Gusti mugi kegiatan mekaten Ibu. Iki baru kata kinasih ngel-ngel kipamun kalau terakan megah sekar mojo kitab inangkan ibamun dutipun Bapak Agus wonten Tlaga Sari. Semoga sugeng siang sugeng bidang atakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kondisi geografis maupun kebutuhan khusus. Kami juga mendukung penguatan sistem informasi yang mudah diakses, sosialisasi yang masif, serta pengawasan yang ketat agar seluruh proses SPMB berjalan transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan SPMB yang ramah, adil, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Rocatans 3, ¿no? Inggris, esto es suasana siang ingkang karawasaken sumelet mriku. Sampunipun kula ngaturaken sekar kutut manggung. Tentunipun para kadang saged ngrasakaken suasana ingkang nyes. Lan dumateng para kadang kinasih ingkang siang mriku kita sih sesarengan nyawiji wonten ing pasugatan laraswara nyes. Monggo para kadang ingkang badhe nglegakaken wekdal sawetawis kepengin ngrasuk dumateng kekidungan ingkang saged paring kasarasaning nyawa sobatos kita. Monggo siang menika ingkang badhe sesambetan tasih wonten wekdal enggal-enggal kemawon pinaran langkung kering on ering 83 13611 kita mateng poro kantang ingkang badhe pinaran langkung nomor WhatsApp monggo saged kalau lato siuki wonten ing 08 1 7 9 9 0 9 9. Kalau terhakan sugeng siang, kagum yang dingin kau wonten ing Kuala Mas. Halo yang sugeng ngasu, semantan ugi kagum ibu Gina ing kau wonten Kali Baru sugeng siang. Kagum ibu Sukarti ing kau wonten Perbalan sugeng siang ibu, dumateng ibu. Sinten menika Ibu Suratmi ugi kalang aturaken sugeng siang. Ibu mbok pilih siang menika ugi Ibu Kristiani kah wonten Wirso Pratma wonten ugi Bopo Sila sugeng siang Bopo ugi dumateng Bopo Kahar sugeng siang. Ibu Sukma ingkang wonten ing Manyaran sugeng siang. Mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras swara ingkang nyis mekaten.

Purwakarta nggih. Kita setuju mboten mangertos menapa ingkang badhe kalampahan samangke. Ugi ingkang badhe kalampahan wonten ing gesang kita ing benjang-benjang. Iki namung saking dayaning pangertosan ingkang wijil saking kapitadosan kita. Menawi kita kedah tansah manut miturut ing panuntunipun Gusti, kita mboten badhe lumampah ing margi ingkang keblasar. Anering lampah gesang kita sampun kagem ing panguwasipun Gusti. Kalau terangkan juga yang siang ugi kami Ibu Marbu ingkang wonten Tulkosari. Halo Ibu, nembe menapa siang menika. Kagem Ibu Supriyanto ingkang wonten Tulkopeni. Bapak sami sugeng kalau terangkan juga yang siang. Lumateng Ibu Sri ingkang wonten ing Bedhoh. Halo Ibu sugeng siang. Tentu siang menika mujudaken suasana siang ingkang gremenaken mekaten. Dumateng Bapak sinten menika Bapak Suwardi ingkang wonten Pedurungan. Kalau kemutan Pedurungan, kemutan ugi Bapak Ibu Jarot. Sugeng siang Bapak Ibu Jarot. Pilih siang menikah lebih ngerasakan suasana ngaso siang. Kalau ngatarakan juga siang kakak Mbak Yuli Uki. Halo Mbak Yuli juga siang. Setuju stansa sami pinaringan sehat mekaten. Sugeng siang Uki kan aturakan kagem Ibu yang Ibu sugeng lindakan setuju karyo. Gitu matang Bapak Yohanes. Sinten meniko Bapak Yohanes Waluyo mekaten nggih kang wonten manggis. Kang aturaken sugeng siang. Monggo dumateng para kathah kinasih nggih tasih wonten wekdal ingkang badhe ngersakaken sekar ingkang dados kelangenan panjenengan monggo. Saestu para kathah kinasih. Pilih rawuhipun Gusti Yesus ing jagat menika supados kita para kagunganipun anggadhahi gesang ingkang kaluberan. Gusti ngersakaken sampun ngantos wonten tiyang ingkang dumawah ing pilahi. Ananging supados sekadhang tiyang sami nderek dumateng Gusti saha meratobat mekaten. Siang berikut pada kapiarso sekar yane ing tawang samangke kalajengaken ojo lamis mekaten. Semoga kalau dhek akan para kateng sugeng siang sugeng midhangetaken.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Purwokatan kinasih minggu pun purwokatan sutresno. Ingat turi kamu ningan pilih studio. Purwokatan ingkang sesambetan lumantar nomor WhatsApp. Menikung buten sakit kamu saking pesawat komputer. Langsung kemahuan siang menikung badi kalau saking saking pesawat handphone makatan. Ingkang hukus tunggalan saking Mas Lastio ngaturaken sugeng siang shalom Mbak Wiwi ingalah rasforonya singkang kulo kangen ni kalau badi nyun sekar koyo Jogja istimewa. Assalamualaikum kagem Ibu Suparman, Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati, kagem Ibu Marpuah, kagem Eyang Ning, kagem Mbak Sumina, kagem Mbak Sita Somaspri, lajeng kagem Bapak Yuana Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Anduko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus, lajeng kagem Bapak Kahar, Bapak Haya Panggi, Bapak Silas, Soho Mas Nur Salimonten, Jeporo, kagem Ibu Kristin, Mbak Putri D. Priska, Cidhi Pura Mas Budi, kagem Setuyo Kru Iktus, lan Setuyo Pamidangat Wontening Bundi Kemawon, kagem Mbak Wiwi, Sugeng Lelatus, Tansa Sehat Bagas Waras, amin, matur nuwun kagem Mas Lasyo. Salajengipun menika saking Mas Daniel Hong pun ngaturaken shalom saking siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis tenan katut saya sinju-iju campuranipun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau badhe nyuwun sekarojo sumlang saking Bapain Begunawan kagem sedaya para pamidhanget wonten ing pundi kemawon sugeng midhangetaken Gusti tansah berkahi saking kula Mas Daniel Hongpun. Inggih matur nuwun Mas Daniel Hongpun. Ajeng ingkang angka 3 menika WA saking Ibu Kristiani. Ngaturaken shalom laras foronyis tenan shalom Mbak Wiwi badhe nyun sekati lakoni wae sampun Ibu nggih kalau wau sampun kalaturaken sesarengan kalian Bapa Yohanes Sugianto kula tentu sampun mirengaken kanthi sekeja mekaten. Lajeng salamipun Mbak Wiwi menika kagem Bapak Kahar, Bapak Suparmin, Bapak Silah Nyuwitono, kagem Bapak Trubus, Bapak Yohanes, Bapak Daniel Hongpun, iki kagem Bapak Agus, Bapak Lastio, Bapak Yahya Panggi, kagem Ibu Samsi, Ibu Kina, Ibu Sukma, Ibu Mariati, boten kesupen ugi kagem Ibu Lindawati, Ibu Sunarko, Ibu Yunani, lan sedoyo kemawon Gusti tansah berkahi. Matur nuwun Mbak Wiwi. Inggih matur nuwun ugi kagem Ibu Kristiani. Salajengipun WA saking Ibu Marpuah. Ngaturaken shalom laras urunyis tenan. Shalom sugeng siang sugeng latosi Gusti Mbak Wiwi. Matur nuwun salam-salamipun ugi kagem Bapak Yana Sugianto, kagem Bapak Agus Trugosari, ugi kagem Bapak Yahya Panggi wonten Karunsi, kagem sedoyo pamidhanget laras urunyis Gusti tansah paring kasarasanan kabingahan. Badhe nyuwun lagu Mbak Wiwi ojo rewel. Matur nuwun Gusti berkahi mekaten Ibu nggih. Ibu dipun antos sawetawis mekaten Ibu Marpuah ingkang lenggahipun wonten Trogosari. Para kathah kinasih nggih temtunipun sasana siang ingkang remenaken. Dumateng para kadang sedaya ingkang tansah nyawiji wonten ing pasugatan siang mriku. Mugi-mugi saestu kalipur kanthi sekar ingkang badhe kalaturaken wonten kaya Jogja istimewa. Ugi sekar ingkang dipun kersakaken dening sinten kala wau. Aja rewel mekaten iki. Dumateng Ibu Ibu Kristiani sekalipun
sampun kalau aturaken kalau wahyu puji dilakoni wae sami kalian ikang dipun kesaken dening Bapak Yohanes Sugianto. Iki forogat thank you nasi sesarengan sekarang kang badhe kalah aturaken mangga. Inggih wekdal ingkang sampun badhe paripurna pramila kalau cekapi semanten ugi atur pasugatan siang menika. Setuju pepundutan ingkang sampun kalah terakan tamtu estu saged atusaken suku pirenaning penggali panjenengan setuju. Perlu kata yang kinasih inggih kalau Wiwi Trisnawati yang kalinggal badhe nyuhun pamit saking ngarsa panjenengan. Namun mboten ateges medhot katresnan. Jalaran kita tasih nggadahi pangajeng-ajeng tasih saged pepanggihan malih wonten ing wekdal candhakipun. Sumangga kita sesarengan sami atras santi, jaya-jaya wijayanti. Widodonere sami kula Gusti Yesus sami berkahi. Nuhun, nuhun matur nuwun.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Kuasanya Menyembuhkan, yang didasarkan pada Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyinya. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia, karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Sahabat pendengar, bayangkan seorang dokter yang tidak pernah menolak pasien. Dia tidak hanya mendiagnosis, tetapi menyembuhkan dengan sentuhan kasihnya. Orang-orang dari berbagai tempat datang dengan harapan. Banyak orang datang dari Yudea, Yerusalem, bahkan daerah Tirus dan Sidon, ingin mendengar dan disembuhkan Yesus. Lukas menekankan bahwa bukan hanya kata-kata Yesus yang menarik, tetapi juga kuasa penyembuhan yang mengalir darinya. Orang banyak itu berusaha menyentuh dia, karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus aktif dan memulihkan. Tak ada yang pulang dengan kecewa. Semua orang mengalami pemulihan. Yesus bukan hanya guru, tetapi sumber kuasa penyembuhan. Kuasa itu mengalir daripadanya karena dia adalah anak Allah yang hidup. Penyembuhan yang dilakukannya melampaui fisik, menyentuh hati, harapan, dan iman manusia. Ketika kita menyentuh Yesus dengan iman, kuasanya menjamah kita dengan kasih. Di zaman penuh luka batin dan krisis, kita pun seperti orang banyak itu. Kita haus akan penghiburan, pemulihan, dan makna hidup. Yesus tetap sama, kuasanya terus mengalir. Kita dipanggil untuk datang dengan iman, bukan sekadar harapan samar. Dia menjawab bukan hanya permohonan kesembuhan fisik, tetapi seluruh kehidupan kita. Karena itu percayalah, kuasanya sanggup menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jamahlah kami dengan kuasamu. Pulihkanlah hati kami dan hidup kami dengan penuh kasihmu. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Itus, kita ikuti acara berikutnya dalam program Paid Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Silakan. Terima kasih Kak Rika.
2: Ya, ketemu lagi teman-teman. Semoga nggak bosan ya. Ini udah kesekian kalinya Margaret diberikan kesempatan sharing. Maka izinkan sekali lagi, hari ini Margaret ingin sharing nggak hanya based on teori aja, tapi juga sekaligus apa ya, real case kali ya, real case. Jadi kalau tadi udah kebaca teman-teman yang hadir dan juga kemudian tertarik untuk mendengarkan karena suka dengan judulnya Breaking Free from Burnout, no judgment, karena semua orang pasti pernah ngalamin ini gitu ya. Jadi terlepas teman-teman lagi di tengah fase ini atau mungkin badainya sudah berlalu dan kemudian merasa recall gitu ya, ah iya ini kayak kemarin nih rasanya burnout, terus kemudian jadi tertarik untuk ikut mendengarkan juga, it's okay ya, jadi no judgment ya, pasti semua orang pernah merasakan ini juga yang dikatakan dengan burnout. Dan saya yakin juga sih teman-teman yang ngerasain burnout, kalau semua orang pernah ngerasain burnout, ngerasainnya juga bukan hanya di area profesional, iya Pak, iya. Iya, area keseharian ya, buat teman-teman yang mungkin lebih banyak aktivitasnya di rumah, jangan dikira teman-teman yang banyak aktivitas di rumah itu juga ngerasa burnout loh. Itu sangat ke-expose justru pada saat masa-masa pandemi, ya Pak, ya. Semua orang ada di rumah, ya kan gitu, tapi juga bisa ngerasa burnout gitu. Nah, berarti ini ngomongin burnout itu dimensinya bisa luas banget kan? Ini terjadi pada semua orang, dan semua orang ngerasain, nggak hanya yang cewek, nggak hanya yang cowok, nggak hanya yang muda, nggak hanya yang tua, semua orang bisa ngerasain ini. Dan dirasainnya nggak hanya di tempat kerja yang konon katanya stresornya banyak, tapi ternyata even di keluarga pun juga bisa ngerasa burnout, di komunitas juga bisa ngerasa burnout, ya di manapun sih teman-teman itu juga bisa ngerasa burnout. Nah hari ini kepingin ngajak kenalan ya, mungkin istilah burnout itu baru kekinian itu di belakangan ini gitu. Mungkin kalau dulu ngertinya ya apa, stres gitu ya, stres numpuk gitu, stres yang numpuk kemudian duar gitu kan, membludak. Nah itu yang sekarang zaman kekinian punya istilahnya itu burnout. Nah ini yang akan kita kulik sama-sama. Nanti juga seperti biasa mengundang teman-teman yang lain juga boleh share pengalamannya gitu ya, terkait dengan burnout ini dan bagaimana mungkin pernah juga punya pengalaman di fase-fase sebelumnya berhasil mengatasi burnout ini. Nah pastinya hari ini juga yang Margaret sharing ini tuh pasti ada teori dasarnya juga supaya kita sama-sama nggak malpraktek ya teman-teman di sini, nggak hanya sharing pengalaman. Tapi saya juga sengaja kemarin itu jalan-jalan ke toko buku, kemudian menemukan satu buku ini. Jadi dari jauh itu udah langsung catching gitu ya, burnout. Iya lagi ngerasain ini, lagi di fase ini. Jadi sebenarnya kemarin tertarik beli buku ini juga ada nggak sih cara-cara lain, atau jangan-jangan selama ini cara saya coping dengan stres itu ada yang masih bisa diefektifkan lagi. Karena kan stres itu kan yang namanya stressor itu selalu ada ya di sekitaran kita gitu. Kadang ada stressor. Stressor itu adalah hal yang membuat kita stres ya teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan stressor. Jadi ada stressor yang ukurannya kecil, ada mungkin yang ukurannya medium, ada ukurannya yang hard gitu ya. Ini yang Margaret sekarang di fase ini ngerasa, wah ini seru nih, kehidupan lagi bawa Margaret untuk ketemu dengan stressor-stressor yang gede. Dan saya yakin setiap kali ada fase kehidupan yang saya dipertemukan stressor lebih gede, itu artinya kehidupan ini sedang ngajak saya naik kelas gitu. Nah ini yang sedang di masa galau juga gitu. Kayak aduh kemarin kalau stressornya lebih kecil itu aku paham cara tackle-nya gitu. Ini udah mulai makin gede nih, gimana caranya gitu kan. Dan udah mulai ngerasa kelelep teman-teman. Itu mungkin yang bahasa saya ya sebelum kenal dengan kata burnout itu kayak kelelep, kayak tenggelam gitu. Kayak gimana ya, ini cara berenang ke atasnya lagi untuk bisa nafas dan tarik nafas itu kayak apa. Nah itu kenapa kemarin tertrigger beli buku ini, dan ternyata setelah, walaupun belum selesai teman-teman, ini masih on the way ya, ini baru, dan even baru sepertiga bagian itu Margaret udah banyak oh ya kesentilnya, udah banyak ketamparnya gitu ya, dan baru sadar oh Iya, ternyata aku jadi bisa menemukan sebab-sebab lain kenapa kok di dalam coping stres aku itu butuh waktu yang lebih panjang. Oh, ternyata ada hal-hal yang belum aku ketahui. Dan ini ternyata membantu aku untuk get back gitu ya. Get back ke semangatku sebelumnya, get back ke ritme aku sebelumnya gitu. Jadi, hopefully apa yang kita bawa hari ini bisa bermakna juga buat teman-teman gitu ya. Dan kalau nanti curious, terus isinya apa yang 2/3? Saya dorong dan endorse untuk teman-teman baca juga. Ya, karena nggak bisa bohong teman-teman, proses membaca itu apa ya, itu adalah proses mengunyah ya teman-teman, proses reflektif juga untuk ngobrol dengan diri sendiri, dengan case-nya masing-masing. Jadi itu kenapa men-trigger teman-teman juga untuk punya waktu gitu ya, untuk punya self time gitu ya, me time gitu, dengan cara salah satunya adalah baca buku, karena itu it helps gitu ya. Dan aku udah ngerasainnya. Jadi izinkan, ini aku coba share screen-nya untuk sebagai guidance kita sharing hari ini ya. Mungkin isinya nggak terlalu materi berat gitu, tapi semoga ini juga bisa jadi guidance untuk kita ngobrol hari ini. Nah, sembari saya mencari tombol-tombol untuk share screen, mungkin teman-teman boleh share kali dulu ya. Boleh di kolom chat, kalau misal mau open mic juga boleh. Ketika dengar kata burnout itu, perasaan apa yang muncul atau memori apa yang muncul gitu ya. Atau mungkin pengalaman apa yang tiba-tiba kelewat. Nah, itu juga boleh teman-teman. Ingin tahu juga kalau dari sisinya teman-teman itu melihat burnout itu kayak gimana. Yes, Kak Alvina boleh, Kak Alvina.
3: Kalau burnout itu udah kayak makanan sehari-hari, jadi aku sama kayak Kak Margaret, jadi ngerasainnya kayak di tengah laut gitu ya. Terus kita kayak kelelep, terus begitu kita bisa naik lagi ke atas, ya ada ombak lagi jeger gitu. Ah, jadi kita masuk lagi ke dalam gitu kan. Terus kayak nggak bisa nafas sih, gimana nih gitu kan. Ya itu yang saya rasain sih, apa sampai akhirnya ya ketemu sama Bu Ani. Akhirnya saya pilih konseling ya Kak, soalnya apa, udah mulai kena ke mental gitu ya, karena situasi kerja juga nggak kondusif. Udah gitu ada manajemen baru lah, kita ngomong gitu ya, dengan berbagai macam orang baru, terus ada anak kesayangan gitu yang sampai sekarang masih ada. Eh, just info, saya udah resign ya Miss M gitu, jadi karena udah benar-benar gak bisa lagi. Dan saya lihat keadaannya kok makin lama makin buruk ya buat saya gitu. Jadi ini kayak kedepannya saya bakalan ketiban kerjaan yang enggak lebih parah lagi gitu. Jadi kemarin tuh peaknya saya sampai harus ngurusin legal perusahaan, ketemu pengacara gitu ya, ngurusin dokumen, tanda tangan, kayak jadi kenapa harus saya ya kan, padahal saya cuma manajer keuangan gitu ya, kayak jadi ini kan harusnya ranahnya owner, kalau enggak CEO gitu, ini kenapa gue yang kesan. Terus ya gitu juga ngurusin PT yang satu lagi gitu, kayak wow. Dan mereka lebih parah, jadi mereka lebih ada dua tahap, saya satu tahap mesti ngurusin ke bank juga, pokoknya ribet. Yang gue bilang ya nggak ada sama sekali apresiasi atau successful fee gitu, kayak ya kita ngajuin kayak apa kenaikan gaji buat teman-teman saya yang perform juga malah dibilangin, kamu kalau mau resign, resign aja ya. Itu saya nggak tahu deh kata-kata yang pantas nggak sih dari owner gitu ya Kak. Aku cuman kayak kok jadi gini ya gitu, jadi kayak udah nggak sehat lagi ya. Rencananya sih mau buka usaha sendiri ya, doain ya Kak. Jadi apa, karena saya sering ikut webinarnya dari apa, dari Sinergia ya, yang dulu kan ada stok ya. Nah itu ada yang buat bisnis owner, jadi kayak saya kan nggak bisa praktek ya di tempat kerja saya gitu. Fully saya bisa praktek sih di usaha saya sendiri. Semoga aja ya Kak, ini lagi nungguin. Itu aja Kak. Ya, jadi emang karena udah burnout dan kayak udah belajar ini itu gitu ya Kak, udah ikut points of view lah. Ngomong sama Miss M juga kan ya, saya sempat ketemu ya. Ya udah kayak gimana gitu kan. Ya ternyata memang harus pergi ya, karena lingkungannya tidak ada lagi ruang untuk saya bertumbuh. Itu sih kayak yang saya rasain gitu. Jadi sebelum saya ngerasain episode kedua ketemu Bu Ani dalam keadaan lebih parah, mending saya pergi aja deh. Kalau saya sikat gitu.
2: Wah, thank you so much. Dari ini bukan karena kebetulan kan, makanya pilih backgroundnya di pantai. Karena tadi udah ngomongin ombak, ngomongin kelelep. Bawa sandar yang happy-nya.

0: menarik. Iya, ya. Ini mengkonfirmasi dulu ya. Ini setelah aku coba pilah-pilah, ternyata aku juga menemukan ada fase hidup yang sampai di titik kita nyebut itu burnout, itu ada yang memang modelnya kayak tadi Kak Alvina cerita. Jadi memang kita itu di apa ya, digulung dengan banyak stresor atau mungkin stimulus lah ya. Stimulus-stimulus atau hal-hal di luar diri kita yang kayak bertubi-tubi gitu ya. Ini udah selesai, kadang juga masih ongoing, belum selesai masalahnya, datang lagi masalah yang lain, datang lagi tantangan yang baru, karena masalah itu nggak selalu datang dari karena apa ya, sesuatu pengalaman yang negatif kan ya, kadang tantangan-tantangan baru itu kadang juga bisa menggulung kita. Nah, ada juga nggak teman-teman di sini yang punya pengalaman kadang titik burnout itu hadir ketika sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana, tapi karena kayak sehari harus menjalankan sesuatu yang rutin gitu-gitu aja. Lama-lama juga ada di satu titik yang ngalamin kayak, ini apa ya? Ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Terus kayak akhirnya kehilangan api gitu, kehilangan semangat lagi gitu. Jadi kayak, ya semuanya jadi lempeng gitu aja. Kayak nggak ada life kayak flat aja gitu kan ya. Jadi kayak nggak hidup gitu. Hidup tapi nggak berasa hidup. Nah teman-teman, itu ternyata juga fase burnout ya. Jadi jangan dikira burnout itu hanya terjadi ketika ada masalah bertubi-tubi yang menggulung kita. Tapi ya itu batas atas ya. Mungkin kalau kalau pendekatannya dari sesuatu yang banyak masalah dan tantangan, iya itu burnout itu. Tapi jangan lupa bottom line di bawah itu, ternyata burnout juga bisa bisa terjadi ketika ya itu, ketika kita juga mengalami sesuatu yang itu terus aja monoton dan kemudian sampai ada di titik yang kehilangan makna, sebenarnya ini mau ngapain, hidup mau dibawa kemana, itu juga fase burnout. Nah, mungkin sebelum bergerak ke slide yang kedua ya, emang kenapa sih teman-teman, kalau kita sekarang melihat bahwa ternyata semua orang ngalamin itu, bukankah itu normal, dan bukankah itu wajar buat kehidupan kita gitu ya sebagai manusia, dan kenapa kita harus perlu repot-repot mencari cara untuk surviving dari fase-fase ini? Atau kalau ini memang wajar, kenapa enggak kita ya udah biarin aja, atau nanti juga akan berlalu? Pengen tahu sih teman-teman. Kalau sampai tadi pengalaman Kak Alvina sampai cari bantuan, itu kan berarti ada upaya effort ya di situ untuk berjuang naik ke permukaan untuk bisa nafas lagi. Nah pertanyaannya, kenapa kita harus repot-repot cari bantuan? Kenapa kita harus repot-repot perlu memecahkan misteri ini? Kalau memang pada dasarnya itu adalah hal yang wajar, kenapa nggak itu dibiarin aja berlalu? Ingin tahu, ingin dengar POV-nya teman-teman. Mungkin ada yang mau share? Sebelum saya juga share ya dari POV saya. Makanya kenapa harus repot-repot baca buku dan cari cara lain untuk coping di stress? Kenapa dan mungkin ya angle-nya bisa kenapa atau juga angle-nya apa yang dicari ya gitu. Kak Alvina mungkin. Ya boleh.
1: Kalau dari aku ngerasa kalau burnout itu jadinya tuh kita kayak nggak berdaya nggak sih Kak? Terus jadi kayak, ya tadi kan saya juga kerjaan tuh monoton gitu ya. Kan kalau misalnya kita tuh handle more responsibility tuh at least sesuatu yang kita seneng gitu kan. Kayak ngejar target, ngejar omset, ngejar kerjasama itu kan lebih fun gitu ya daripada ngurusin masalah legal gitu yang dibikin stres nih, nggak bisa bikin gitu kan, beda gitu ya. Kalau saya lebih prefer, lebih suka sih tantangan yang kayak gitu kan, kayak ini kita pada kerja sama Bu, ini gimana, itu kan seru ya, kalau misalnya sukses kan kita dapat omset ya gitu, jadi itu tantangan bukan masalah ya. Nah dalam keadaan burnout itu saya temukan diri saya tuh nggak kreatif, satu kan jadi kayak monoton tuh, hidup tuh kayak zombie aja, datang ke kantor dikebukin babak belur, pulang istirahat, besok repeat lagi gitu kan, repeat rinse and repeat gitu. Jadi terus nggak kreatif, nggak ada inisiatif. Karena memang inisiatif sesuatu yang kayaknya tabu kalau di kantor saya sekarang gitu ya, dianggapnya mau berontak gitu. Terus ya saya jadinya dalam kehidupan saya pribadi juga nggak ada kemajuan. Dulu kan saya belum kenal Alert Family Center ya Kak, jadi tuh mau ngapain gitu, siap Sabtu cuma terkapar aja di kasur gitu kan. Dan saya nggak belajar hal baru, terus saya nggak dapat kayak, terus saya chief apa sih selain di kantor gitu, di kantor kan gaji terus udah. KPI juga nggak ada, kenaikan gaji juga, kenaikan jabatan juga nggak ada gitu. Terus saya mau ngapain? Jadi kayak kehilangan tujuan hidup gitu loh Kak. Sehingga kan kalau nggak ada tujuan hidup ya udahlah, mendingan saya mati aja nggak sih gitu kan? Terus saya hidup dan mati nggak ada bedanya, mendingan saya mati nggak usah mikirin bayar ini beli itu ya kan? Itu ujungnya sih. Kalau yang saya rasain sih itu ya Kak. Jadi monoton, iya bener, nggak ada sesuatu yang fun gitu ya, atau enggak membakar api gitu kan, selain api amarah ya kak, jadi membakar api semangat gitu kayaknya tuh nggak ada gitu. Terus gue ngapain belajar sesuatu juga nggak perlu gitu ya sebelum ketemu afirmasi. Setelah ketemu kan jadi, oh iya nih, saya bisa belajar ketemu banyak pengisi yang bisa nambahin ilmu saya gitu kan, yang sangat berguna, saya kepake banget di kantor. Akhirnya saya baca buku juga, sharing lumayan gitu kan. Iya, itu sih yang perasaan jadinya kayak, ya terus buat apa hidup gitu kan. Ya mendingan udah ya. Jadi makanya daripada, dan saya ngerasa kok jadi gini ya, kayaknya saya dulu nggak gini deh. Terus akhirnya saya ke Bu Ani, karena saya bilang saya nggak mau kayak gini terus. Kalau kayak gini terus, ntar yang hancur sendiri saya dong. Gitu. Itu sih kayak dasarnya kenapa saya harus akhirnya putusin untuk cari bantuan. Untungnya teman saya ada yang kenal sama Bu Ani ya, jadi dikenalin, Mbak kamu ke sini aja gitu. Karena dia juga bilang bahwa kamu kok kelihatannya nggak baik-baik aja Mbak gitu. Jadi gitu sih Kak.
0: Good to know. Thank you banget Kak Alvina buat sharingnya. Karena nggak kepingin, maksudnya ini, sebelum Margaret masuk benar-benar bahas teorinya gitu ya, caranya gitu. Pingin, yuk kita ngelihat sama-sama dari sisi ini teman-teman. Bahwa ternyata, ya ini amazingnya, karena kita kebetulan ini kan platformnya juga diisi oleh teman-teman sama sesama Kristiani, betul ya. Jadi walaupun teman-teman pendengar di sana pun yang non-Kristiani, kupikir kita juga bisa relate karena Tuhan kita satu gitu ya, Tuhan Yang Maha Esa. Menariknya, justru belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah pernah di titik ini, ya apa iya nggak sih gitu? Justru pengalaman ini tuh yang membawa kita kepada satu level kedalaman untuk menemukan sebenarnya hidup kita tuh mau dibawa kemana. Karena kalau nggak ada tantangan ini, ya udah kayak hidup itu fun-fun aja di situ, betul nggak sih? Tetapi justru di titik-titik burnout ini adalah titik seksinya buat Tuhan itu juga bekerja dalam hidup kita. Anjay, merinding. Ya gak sih gitu. Justru di titik-titik ini itu dia menyatakan, ya ini kalau bahasanya Kristiani banget ya, nyatain kuasanya gitu. Justru dia hadir itu pada saat di titik-titik ini nih. Yang kemudian kita yang sudah kayak di titik the lowest point, and ini Tuhan hadir, cuman pakai men-trigger, yakin nih hidup cuman mau gini-gini aja. Gitu. Padahal aku datang kasih kamu hidup untuk sesuatu yang lebih gede loh. Ya nggak sih gitu. Nggak tahu dengan cara cara kita masing-masing ya dengan Tuhan ya gitu. Karena yang saya selalu dengar dari pengalaman teman-teman yang bisa bangkit dari titik nol ya, bangkit dari titik minusnya, kebanyakan punya pattern yang sama gitu. Which is artinya ya ada dua ya. Either itu pengalaman yang makin dia mendekatkan atau makin menjauhkan. Dan ketika dia memilih untuk melihat perspektif pas dia nggak baik-baik saja itu menjadi kesempatan untuk makin dekat, disitulah transformasi ada dan disitulah magic happens gitu. Which is artinya ini adalah kesempatan buat semua orang untuk melihat, merefleksikan kembali sebenarnya. Iya, aku tuh pengen punya hidup itu yang dibawa kemana, pengen punya meaning apa dalam hidupku. Dan aku setidaknya kalau nggak sampai meaning kepada hidupan itu, setidaknya fokus, jadi fokusnya kembali ke diri sendiri gitu. Kalau dulu aku itu bisa seberdaya itu, aku ya pengen kembali ke fase itu ya nggak. Kalau tadi Kak Alvina bilangnya adalah aku jadi lebih nggak kreatif, aku jadi lebih nggak berdaya. Karena di satu fase sebelumnya Anda pernah ngerasain ada titik di mana diri Anda itu merasa itu loh aku yang sekreatif itu dan seberdaya itu gitu. Dan sekarang karena tantangan ini kenapa aku jadi kayak begini, dan aku kepingin balik ke fase itu setidaknya, walaupun nggak sampai di titik yang sampai menemukan meaning, tapi setidaknya Anda pernah ngerasain, Anda pernah perform sebelumnya dan ingin kembali ke titik itu. Karena titik itu jadi lebih ngerasa, apa ya, rasa produktif itu kan merasa lebih hidup gitu, lebih lebih fun kalau bahasanya Kak Alvina. Sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau di aku pengalaman juga sama. Jadi ketika ada di lowest point, itu wajar teman-teman kalau sampai mempertanyakan buat apa hidup gitu ya jadinya. Itu pertanyaan yang memang harus dipertanyakan. Karena itu titik baliknya harus terjadi di situ. Jadi nggak serta-merta selalu pertanyaan itu mengacu pada pertanyaan yang mengarah kepada self-harm ya. Tidak selalu seperti itu. Karena kadang banyak orang itu salah mengartikan. Ih, temen kamu udah mikirnya ke situ bertanyanya, terus kamu panik, terus kayaknya kamu perlu ketemu psikolog deh gitu ya, atau psikiater gitu. Enggak teman-teman, itu pertanyaan yang wajar, yang manusia memang harus pertanyakan. Terus kalau memang hidup cuma gini-gini aja, ya ngapain hidup gitu kan? Justru itu pertanyaan yang men-trigger sebenarnya. Terus kalau supaya nggak begitu, hidup ini mau diisi apa gitu kan? Nah, ini yang sebenarnya di titik-titik proses untuk titik balik naik itu teman-teman, ini yang ada dua kesadaran yang aku dapat dalam prosesku. Nah, nggak tahu ini kalau di teman-teman keluarnya kayak gimana prosesnya ya. Jadi akhirnya dari proses aku berjuang untuk ya wis aku nggak mau gini-gini aja, aku nggak mau kalah dengan tantangan-tantangan ini. Aku punya Tuhan yang lebih besar, kenapa nggak aku menang bersama Tuhanku gitu kan? Konyol kalau aku mati karena cuma tantangan-tantangan kecil ini. Mereka mah siapa gitu? Oke, ketika aku memutuskan Tuhan aku mau bangkit. Aku nggak mau di sini-sini aja, nggak mau terpuruk di sini, tapi aku mau bangkit. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang kemudian di dalam proses Margaret jadi bisa memetakan ada dua teman-teman. Ternyata ada proses yang berbeda di dalam memanage si stress ini atau tantangan ini. Yang pertama, ini, ketika kita ngalamin burnout, pasti ada sisi emosi yang juga ikutan berubah, betul ya? Kalau tadi ngerasa ada kata kunci yang keluar, nggak berdaya, atau mungkin kelelep, kayak helpless lah gitu rasanya. Atau mungkin ada yang ngerasanya kayak, apa ya, nggak berkutik, 6, 6, 6. Itu 6 itu apa ya? Kayak mati rasa dan kawan-kawan. Nah, itu semua adalah area emosi, teman-teman. Area emosi ini berbeda dengan area yang bicara tentang si masalah atau tantangan itu sendiri. Jadi, ketika kita ada di titik burnout atau stressful, itu ada dua area kerja yang harus kita beresin. Dan ini memang cara pendekatannya beda-beda. Yang satu itu beneran bicara tentang tataran emosi, yang satu itu bicara tentang tataran masalahnya, triggernya, atau stimulusnya. Contoh, kalau tadi saya, ya kebetulan burnout saya banyak munculnya dari tempat kerja ya, Kak Alvina juga kebetulan dari tempat kerja gitu. Nah, jadi artinya ketika mau memproses ini untuk bangkit dari burnoutnya, maka kita itu kayak punya dua PR. Satu, saya harus ngeberesin dulu emosi yang terjadi dalam diri saya. Ini proses yang berbeda soalnya. Once ini udah beres, rasa di sini udah netral, nggak harus positif ya. Jadi netral dulu, nggak harus negatif. Netral dulu. Itu membantu kita ternyata untuk otak ini bisa bekerja secara lebih efektif mencari solusi atas permasalahan di luar diri kita. Jadi ada dua tempat ini, teman-teman. Jadi ada dua area yang harus digarap. Ada ngurus area tataran emosi kita dulu dari yang negatif dibuat lebih netral. Dan yang kedua adalah harus men-tackle masalah itu. Jadi face to face. Jadi kalau sampai tadi ceritanya, contohnya pinjam contoh ceritanya Kak Alvina, sampai dia membuat keputusan atau mungkin ada try-try dulu lah di situ, effort-effort ya, untuk dealing, untuk facing atasannya dan orang-orang di lingkungan kerjaannya. Nah, itu area yang kedua. Kalau Kak Alvina datang ke Bu Ani, itu dia lagi beresin area yang pertama, area emosinya. Dan yang kedua, dia harus tetap hadapin sendiri itu, ketemu dengan atasannya dan orang-orang di kantor dia. Nah, ini ternyata dua area yang berbeda. Yang sebelum ini, saya juga nggak ngeh. Ternyata di dua area ini yang perlu diberesin. Selama ini, kalau Margaret, di pengalaman Margaret adalah, saya itu nggak aware dengan sisi di sininya, teman-teman. Sisi emosinya itu yang saya nggak aware. Jadi saya kira, oh dengan saya tambah pintar, dengan cara saya belajar strategi ini, strategi itu, saya bisa beresin tuh orang-orang yang bikin jengkel di kantor, dan masalah selesai. Ternyata enggak. Itu yang terjadi di saya. Jadi siklus saya itu makin berputar, tergulung kayak bola es. Taunya dari mana? Yes, ketika saya makin tahu caranya handle orang-orang di kantor, beres dong masalah, beres. Tapi ketika saya ada dipertemukan dengan orang-orang sejenis, ternyata ini tuh belum selesai di sini, teman-teman. Saya gampang ke-trigger, saya gampang kepicu stresnya, dan itu rasanya berkali-kali lipat. Aduh, rek, kok kayak gini lagi, gitu. Nah, di situ titik saya baru sadar, saya belum beresin area emosi saya. Di sininya belum diberesin siklusnya. Nah, ini kalau di buku ini, itu makanya jadi lebih bisa menggambarkan karena buku ini pada juga bilang hal yang sama. Ketika mau coping stres, ada siklus stres yang di dalam emosi ini yang harus diberesin, baru kemudian bicara tentang ngeberesin masalah itu sendiri. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini bukunya lain lebih kelihatan ya. Yang nulis Emily Nagasaki, PhD. Dan buku ini terbit di tahun 2019, teman-teman. Jadi ini memang kayaknya gila ya, buku ini memang lahir kayaknya buat teman-teman di pandemi sepertinya. Jadi 2019 ditulis, terbit di 2020. gitu. The Secret of Unlocking the Stress Cycle. Jadi, yes, di buku ini tuh di awal, di sepertiganya itu ngajak kita kenalan dulu. Sama kayak tadi di sesi pertama kita ya, kenalan rasanya burnout itu kayak apa, yang bikin kita ngerasa burnout itu apa, dan kenapa kok kita harus mau repot keluar dari fase ini, kenapa nggak biarin aja gitu ya. Itu, jadi buku ini juga sepertiga bagian di awal, ngenalin kita terkait dengan burnout. Dan yang kedua adalah, buku ini ngajak kita, atau Emily ini ngajak kita gitu ya, untuk ini tadi yang saya bilang, menuntaskan siklus stres supaya tubuh dan pikiran dapat kembali pulih. Jadi ini ngomongin area yang pertama nih, pertama tentang bicara area emosional. Ketika siklus stres di dalam emosi kita itu sudah bisa kembali pulih dan netral setidaknya, itu membantu kita ke poin yang ketiga, untuk kita kembali get back, kembali ke medan perang untuk merespon stres ini. Pertama-tama pasti yang namanya stres itu di luar diri kita, atau jadi makanya itu secara spesifik dia bilang bagaimana merespon stres yang nggak dapat kita kontrol, ya. Di situ artinya kan banyak faktor di luar diri kita. Jadi kita akan go through ke tiga titik ini ya teman-teman, dan izin nanti karena di sini yang tadi udah sharing banyak adalah Kak Alvina, aku juga pinjem pengalamannya Kak Alvina tadi ya, yang udah di sharingin untuk reflect ke apa yang dimaksud dengan Emily di sini untuk memperkaya kita sama-sama. Oke, okay. Ya burnout ya, rasanya udah apinya hilang. Nah, ternyata di buku ini itu Emily mengutip sedikit teman-teman. Kalau secara apa ya, siapa sih orang pertama yang memperkenalkan istilah burnout ini gitu ya? Terus apa yang dimaksud dengan yang bersangkutan mengenai burnout ini? Ini sekalian saya sambil baca ya, supaya teman-teman juga. Nah, ini ada di halaman pengantar ini teman-teman. Jadi ternyata istilah burnout itu pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Prudenberger. Oke, semoga nggak salah ya bacanya ya. Di tahun 75. Jadi guys, lihat ini nggak baru. Ternyata istilah burnout, iya, baru kenalnya di tahun 1975. Tapi berarti artinya kan ini perasaan yang valid ya. Semua manusia alami dari zaman ke zaman guys. Jadi gak hanya di zaman milenial ini doang, tapi ternyata ini dari zaman bahula pun orang-orang udah ngerasain yang namanya burnout. Nah, bahasanya mereka kalau di zaman itu ya, sebelum kenal burnout, itu namanya emotional exhaustion. Jadi kelelahan yang amat teramat sangat di area emosi. Nah, jadi ciri-cirinya apa gitu ya? Si Herbert itu mendefinisikan ada tiga komponen ketika orang ngerasa burnout. Yang pertama adalah ngerasa keletihan, fatigue ya. Fatigue itu kan letih ya. Ngerasa letih banget gitu. Yang letihnya itu muncul dari apa? Kayak seakan-akan harus ngejagain banyak hal ini dalam waktu yang panjang. Jadi kelelahan atas suatu action kita yang kayaknya itu harus selalu take care ini, harus selalu take care itu, gitu ya. Jadi yang di take care itu banyak dan berkepanjangan. Hehehe, ya apa ya gitu ya. Emotional exhaustion. Jadi akhirnya rasanya tuh capek banget. Kalau ditanya capek fisik, enggak, padahal enggak ngapa-ngapain hari itu gitu kan. Enggak olahraga yang gimana-gimana, tapi kayaknya capek banget hidup ini. Itu capek secara emosional. Dari hal kayaknya harus ngejagain banyak hal, dan itu berkepanjangan. Yang kedua adalah depersonalization. Jadi ini apa? Depletion. Apa? State di mana kita itu kurang empati, kurang care, dan kurang compassion terhadap diri sendiri. Makanya di sini weh depersonalization ya. Jadi ini campuran nggak cuma capek karena ngejagain banyak hal, ternyata itu juga membawa satu kondisi di mana kita kurang jagain, kurang berempati, dan kurang apa, compassion itu berbesar hati ya, compassion. Apa sih compassion itu bahasa Indonesianya ya? Menaruh hati, ya bener nggak sih? Bermurah hati ya, compassion itu bermurah hati pada diri sendiri. Kenapa? Karena terlalu fokus ngejagain banyak hal di luar diri kita, sampai akhirnya diri kita sendiri nggak take care, depersonalization. Dan yang ketiga adalah decrease sense of accomplishment. Jadi sensasi untuk apa, small win, menang gitu ya, punya pencapaian di hidup ini, itu yang menurun. Jadi sensasi-sensasi untuk punya achievement dalam hidup ini itu yang makin lama makin turun. Sehingga jadi kayak keluar feeling atau rasa yang kayak aku ada di dunia ini kayak nothing difference. Ada nggak ada aku di dunia ini kayak nggak ada perubahan, nggak ada gunanya. Sehingga rasa itu yang muncul. Nah, bukankah tiga hal ini juga tersirat di dalam sharing kita barusan gitu ya, saya dan Kak Alwina. Sama ya ternyata ya, confirm ya, ternyata yes, Herbert bener banget. Ini yang juga kita rasain di tahun 2026. Coba ini udah berapa? 50 tahunan loh ini. Ya, dan itu masih valid gitu. Bener Herbert yang kamu temukan di zaman 1975. Kita pun di katanya zaman maju, tapi even zaman maju pun kita juga ngerasain hal yang sama. Emotional exhaustion, depersonalization, dan decreased sense of accomplishment. Yuk jujur, bukankah ini kalau saya juga punya teman gitu ya. Teman yang, ini teman SMP teman-teman. Dan mereka berdua, mereka berdua bahkan jangan dikira lingkungan pekerjaan gak ngerasa burnout, mereka pun ngerasa burnout di rumah. Juga ngerasa emotional exhaustion, ngerasa juga depersonalization dan decrease sense of accomplishment. Dan itu nyata. Dan itu teman saya juga sharing. Gila ya, dulu kayaknya zaman-zaman kita sekolah, aku itu bisa kayak hidup itu alive banget, ngerasa alive. Karena apa? Karena aku tahu teman aku ini juga di zaman kita sekolah, itu juga termasuk tipe yang achiever ya teman-teman. Jadi dia itu suka tuh bikin banyak achievement-achievement, walaupun bukan secara akademis. Dia secara dia lewat jalur dia itu non akademis, jadi dia itu suka art banget. Jadi dia lomba di sana, lomba di sini, dan itu ternyata memberikan sense of accomplishment. Jadi dalam ceritanya dia, sambatnya dia, curcolannya dia, itu salah satu cerita yang dia angkat ke permukaan. Dulu kayaknya aku bisa menang ini, menang itu gitu ya, aku bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Sekarang beda cuy, ketika aku sudah jadi ibu rumah tangga. Aduh, itu hatiku juga perih ya dengar itu teman-teman. Ternyata ya, apa itu? Kalau orang Jawa itu bilang itu, ada istilahnya, saya lupa. Sawang sinawang. Jadi ternyata aku kira, orang yang nggak banyak berkecimpung di dunia profesional itu, hidupnya akan lebih baik dan baik-baik saja. Ternyata nggak juga, gitu ya. Nah, di sini Emily itu kasih. Guys, mau kamu itu di dunia pekerjaan, di dunia keluarga atau apapun gitu ya. Dia menemukan satu istilah lagi, apa sih sebenarnya? Jadi ini lapisan yang lebih dalam ya. Kenapa kok kita itu bisa ngerasa emotional exhaustion, depersonalization, dan decreased sense of accomplishment? Itu karena kita terjebak pada yang namanya human giver syndrome. Gila, ini kena banget nih ke aku. Nah, ternyata yang dimaksud human giver, ini aku cari ya. Halaman yang dia jelasin mengenai si human giver ini. Jadi human giver syndrome itu adalah sindrom di mana ini mostly terjadi juga di anak-anak pertama, katanya begitu, anak-anak sulung. Jadi sindrom yang kayak seakan-akan dia itu memang harus responsible, kan dia itu memang harus responsible for everything. Ya nggak sih? Ini yang sama dengan saya. Ini punya saya juga dengan saya. Karena saya juga sadar nggak sadar, saya terjebak juga di dalam sindrom ini. Ketika ayah saya berpulang tahun lalu, teman-teman. Jadi ketika ayah saya berpulang tahun lalu, saya tuh tiba-tiba jadi muncul sense, tiba-tiba jadi muncul sense of-nya begini. Kulit yang keluar sampai statement-nya istirahat aja. Oke, nggak apa-apa. Istirahat aja yang tenang di sana. Aku yang akan take care keluarga ini. Gila! Enggak. Siapalah aku gitu ya. Sok-sok heroism. Mau mengajar keluarga ini. Nah, itu kajar, teman-teman. Bukankah itu kenapa kita itu banyak cerita dongeng apa? Lihat, siang itu memang apa? Lihat, sisinya adalah muncul sebagai hero atas sebuah masalah gitu. Kayaknya, ya karena itu kayaknya sense of accomplishment kita ya sebagai manusia muncul di situ. Kita ingin ada satu tantangan memenangkan masalah itu, sebagai hero-nya di situ. Nah, namun di sini diingetin sama Emily. Yes, kita tahu kita punya kecenderungan. Yuk, kita punya usia, tetapi yuk sadaran lebih untuk menyadari ini. Kita menyadari di satu sisi, iya, kita punya bawaan manusia yang memang kayak begitu ya cara pikirnya ya. Pengen punya sense of accomplishment, pengen ngejagain banyak hal. Tapi di satu sisi kita juga diajak sama Emily untuk sadar juga, untuk tidak terjebak dengan sindrom ini. Gulungan jadi sindrom ini gitu. Jadi di satu sisi Emily ini ngajak kita untuk punya satu itu ini pinjam kalau win. Ini bahasanya kalau di point of view itu putih win. Jadi nggak ada putih, tapi bagaimana kita bisa

Berdamai dengan si hitam dan berdamai dengan si putih. Terlepas itu pentakut ya. Tapi menerima sisi manusia, nah ini juga ngejagain diri kita. Nah ini personalisasi untuk nggak tergulung itu namanya si human giver syndrome. Satu bahasanya adalah social rest ya teman-teman. Kayaknya kemarin tuh ada satu hal benar-benar syndrome. 62 ya teman-teman. Jadi moral obligations. Jadi kamu juga sumber duit karena juga satu sumber aku udah dipercaya oleh company. Sementara di sini tanggung jawab yang kerjaan aku bawa. Believing that any caregiver syndrome ini punya gejalanya selain yang semua itu tanggung jawab dan besar semua jawabku yang kebanyakan ada di bawah tanggung jawabku ya, bahwa kegagalan dari ini bisa tergulung kayak gitu teman-teman. Jadi kegagalan tergulung kayak gitu teman-teman. Jadi di sesi sebelumnya berusaha banget untuk ngejagain relasi guyup dan di situ ke kami yang itu karena aku gagal sebagai anak pertama untuk ngejagain di ada gimana cerminannya gitu ya. Jadi melihat meyakini bahwa kegagalan yang aku dari semua usaha atau kegagalan di hal yang ada di sekitarku itu sama dengan aku yang gagal. Hati-hati. Dan yang ketiga, kegagalan itu deserve. Gila ya, kita sangat di kita. Kan kepingin apa ya, do something yang lumayan ekstrim atau bahkan ekstrim. Dan yang keempat, these are not symptoms but normal and napo. Jadi itu yang aku harus scatter dan ketika itu gagal, itu sama dengan scatter yang gagal dan ketika aku gagal, apa yang hukuman? Wah, dalam oleh Emily teman-teman. Yuk, tetap di kadar di titik burnout itu bukan hanya

Itu karena ada faktor-faktor, ya kita akan secara netral melihat masalah itu sulit-sulit. Tampilan itu aja, bagaimana overcome itu. Mari jujur gitu ya. Bukankah sebagian besar proses kita untuk keluar burnout, proses kita sulit karena justru di dalam siklus itu. Jadi, step yang pertama yang di dalam mengcoping si burnout itu, kenalin dulu kita masih punya siklus yang belum selesai human giver ini. Ini apa berarti? Gimana mengolahnya di area ini? Dari dia. Ini. Jadi itu kita sekarang lagi ya, di area yang pertama, rasa stresnya. Area emosionalnya. Kalau nanti dealing with stressor itu lebih gampang. Itu semua, ya kan? Wong, maksudnya ngelihat orang-orang nih yang pernah ngalah overcome itu berarti kan jawabannya sebenarnya kenapa ya kita nggak bisa berpikir jernih. Nah, jadi ini bukan tips, ini itu ciri-ciri teman-teman di dalam mendeteksi kamu punya burnout gitu ya. Apakah jangan-jangan aku punya masalah di area emosional itu? Kamu merasa kayak masalah itu kamu merasa melakukan hal-hal yang ini contoh ya, kan saya itu ada pensi aku nge-reels, friend short, gitu ya, YouTube itu makin panjang,

nggak diatur. Makmur, makan udah. Ngapain dimakan nggak dipikirin, pokoknya mah eating. Engaging in such destructive itu salah satu yang khusus saat itu ini clearing. Ini clear ya. Dan itu kan biasanya nggak sebagai manusia. Apa ya? Jadi kayak itu udah mulai tanda. Itu a bunny hiding. Ini hiding itu plus saya banget nih. Kalau udah mulai itu weekend turn into nothing. Badannya itu harus out of work. Walaupun semuanya normal, tapi kayaknya sih bertanya nggak sembuh-sembuh. Bitar itu sebabnya bukan berapa. Tapi salah GERD. GERD nggak beres. Luka di lambung. Si luka lambung atas lah yang sekarang. Tapi kalau Anda kelihatan kayak orang sakit, beneran. Dan buku ini bukan berarti kita ya bisa melakukan P3. Karena itu bukan hal pun juga harus tahu. Even saya pun juga nggak bisa improvisasi. Ini yang disebut sama Emily Michael. 7, 8, 9, 10 lah ya cara-caranya. Jadi ini ternyata makanya tagline-nya Nike gitu ya, just do it, udah. Maukah hari itu kamu mood apa enggak, badanmu lagi enak apa enggak, mood apa enggak. Pokoknya olahraga aja, gerak. Oh. Ini mungkin 10 menit physical workout yang ada di YouTube gitu, nikel di otak kita. Kita itu untuk light up diri kita. Lihat, melentuh hormon endorfin, tahap complete yourself diri kita dulu. Jadi kita physical activity. Ini yang biasanya praktek-praktek resistance. Mungkin ada sana ya, tahan berapa detik, kemudian detik. Jadi ini sebenarnya mau ngomongnya. Breathing lewat diafragma dan itu pelan-pelan untuk ngatur ritme si jantung kita. Gitu. Kalau Anda belajar ya, saya dapat ilmu ini tuh di Buteiko. Jadi ternyata kita tenang, ikut hidup kita, which is itu yang memandu dan kebahasaan dan membawa kita kepada sebuah satu. Lucu ya, jadi badan kita itu sangat banyak ya, jadi badan kita

Alring dan kawan-kawan ini ya sama. Nah ini kalau enggak kayak saya lagi ngekos, katanya dari orang yang kita sayangin selama 6 detik. Jadi ini bukan yang cuma gitu banget gitu ya. Ternyata itu membantu. 20 second kemudian a big old cry. Nangis perlu gengsi. Ya. Saya juga enggak ngerti tiba-tiba ketrigger sesuatu. Tiba-tiba nangis. Oh, kayak pengen dari teman-teman. Itu cara tubuh ada dari dalam yang lagi terperangkap. Tinggal kita mengizinkan dia keluar. Nah dipikirnya kan menitikan anak nangis tanda ya. Kreatif.

creating nggak nanti bisa untuk sesuatu kapasitas kita. Ya, sekarang melihat masalah itu, saya bungkus bukan saya, bukan ini, atau mungkin juga bukan ujian dari Tuhan, tapi ngelihatnya adalah ini cara, maksudnya membawa beda kan ya, ini ujian, ini apa, itu kayak berat banget gitu. Tapi ketika saya bilang, enggak, ini caranya memang dunia ini bikin caranya, memang dunia ini bikin caranya kelas, oke, wah ini cara ini memang daya kelas, ayo dah, gitu. Jadi lebih meaning in life ya, teman-teman. Nah, yang terakhir, berarti kan ketika dealing with stress, emosionalnya udah, yuk sekarang ini enggak ada, karena netral. Setelah ketemu Bu An, getting netral, setelah keluar, kita udah terbantu, kita udah 10 tipsnya Emily, pertanyaan kan masalah masih di depan mata kita ada. Besok ketemu ke kantor ya ketemu itu lagi masalahnya, ketemu anggota keluarga ya itu lagi masalahnya. Jadi untuk masalah stress bisa yang tak kontrol, berarti udah lakukan untuk yang bisa kita kontrol thing. Jadi artinya untuk yang kita harus ngelakuin A, B, C, D, E, sampai Z. Ya udah lakuin aja, E, sampai Z. Dan biasanya dalam proses itu, kenapa ini jadi bisa ngelakuin itu, walaupun kita tahu jawabannya harus ngelakuin itu, kayak lagi balik dengan biasanya kita itu ke gunung lagi dan kita belum mau eksekusi E. Itu kayak kipunya. Jadi akhirnya jalannya karena begini nih, sejujurnya di otak kita. Karena di sini ada yang belum beres tuh secara emosi. Tapi yang nggak bisa dikontrol lu ya, di hidup kita. Yang bisa dikontrol mana nih di dunia, di hidup kita. Yang bisa dikontrol tidak. Kayaknya tidak ya. Berarti itu free appraisal. Appraisal itu adalah comfort, the solutions, and anticipated of obstacles and anticipated failure have a value. Reframe. Oke. Okay. Positive reappraisal itu sama kayak tadi contohnya Margaret, mereframe

kacamata atau kita beresin masalahnya, maka win si masalah ini yang terlalu gede. Cita-citanya terlalu gede. Masalah ini selesai hari ini atau mungkin selesai dalam minggu. Misal anggota keluarga saya bisa, misal anggota keluarga cakap seguyup yang lalu, ya nggak gitu lagi. Kemenangan ya, tapi memotong kemenangan itu jadi small win, jadi supaya bisa memotong lebih kecil, saya nggak menang di sisi ini, saya akan menang di sisi ini. Udah, jadi itu redefining, membahasakan undang kemenangan kita itu mau diletakkan di mana atas masalah ini. Supaya apa? Supaya nggak kerasanya yaitu kalah, terus failing juga. Nah, jadi nggak melihat failure itu bukan lagi di sini. Lihat kan yang pernah, ya saya nggak ulang lagi, diambil dan supaya saya lakukan oleh Kak Alfi. Nah, makanya ya, time to give up. Kita yang tahu batas diri kita, kita yang tahu meaning atas kehidupan kita mau dibawa kemana. Dan kita adalah nakoda untuk kehidupan. Jadi jangan melihat kita tahu, seakan-akan kita melihat, jangan melihat give up, kalah dengan situasi pertarungkan di sini. Kita tahu apa yang mau dimenangkan dalam decision. Untuk segala hal ya. Kalau saya tahu relakan bentuk relasi yang tidak sehangat yang lalu, tapi saya melihat senangan ini dengan komunikasi yang tidak sebagus sebelumnya, karena saya sebi fase di mana adik saya lagi proses. Oleh saya terlalu ikut saya sendiri, saya tahu ini tidak akan cukup bermakna untuk dia. Karena ini saya tahu ini karena terpaut usia lumayan jauh lah. Jadi saya tahu oh ini sebelum saya juga ngalamin kayak ngolah diri saya. Nah, untuk benar-benar bisa ngolah diri saya. Nah itu cara kehadiran relasi yang kembali. Tapi saya pembelajar dengan tuh ekspektasi relasi yang sedemikian hangatnya. Ya teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman. Jadi sepertiga ini baru sepertiga dari bagian buku. Iya. Tapi ada banyak komentar. Mungkin juga share apa yang teman-teman baca.

0: buku bisa mendapat. Terima kasih banyak. Kita jangan stres dengan apa yang kita alami. Perlahanlah nikmati, mensyukuri segala sesuatu sesama kita supaya kita juga bisa mungkin. Kita penutup dari Margaret.
1: Ya, dari kami berdua itu sudah ngejajakin ini duluan.

mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda. Kamar tidur yang nyaman serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retreat.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi.

0: menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustia Pasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Theodorus Calvin, renungan kita hari ini dituliskan oleh Bapak John Calvin Pindo dengan judul Pemberian yang Baik, yang didasarkan pada Kitab Ulangan 9

ayat 6 hingga ke 14. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai pembacaan ini agar dapat menguatkan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Ulangan 9 ayat 6. Jadi, ketahuilah bahwa bukan karena kebenaranmu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Sahabat muda, ada sebuah nyanyian dengan penggalan syair sebagai berikut. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Nyanyian ini berjudul Semua Karena Anugerahnya. Musa dengan sangat jelas menyampaikan kepada umat Israel bahwa negeri yang baik untuk mereka duduki itu diberikan oleh Tuhan bukan karena kebenaran yang mereka lakukan. Malah sesungguhnya mereka tidak layak untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Sebab mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tak ada sedikit pun hal dari umat Israel yang menjadikan mereka layak untuk menerima pemberian yang baik dari Tuhan. Ketika Tuhan memberi kebaikan, itu bukan karena pertama-tama orang layak untuk menerimanya. Pemberian itu diberikan karena Tuhan memang mau memberikannya karena Ia baik. Itulah sebabnya semua pemberian yang dari Tuhan adalah pemberian yang baik. Tepatlah jika orang menghayati bahwa Tuhan memang baik. Oleh karena itu semua yang baik selalu berasal dari-Nya. Sahabat muda, pernahkah kamu mencoba untuk mengingat apa saja kebaikan yang sudah kamu terima dari Tuhan? Lalu menghitung berapa banyak kebaikan yang sudah kamu terima sampai saat ini. Terkadang orang lebih mudah mengingat hal-hal buruk yang mereka alami sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan dan melupakan semua kebaikan yang sudah mereka terima selama ini. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan hanya memberi apa yang baik untuk umat-Nya, seperti syair nyanyian di atas. Mari kita bersama menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat menguatkan kami dan menjadi penuntun kami untuk hari-hari kedepannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan

0: 무대야? 뼈슈맨!
1: The Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Shalom, hai, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya ya. Senang banget Febrian bisa kembali lagi bersua ya dengan Zoomer semua di program acara kesayangan kita Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, bersyukur sekali ya, puji Tuhan banget di sore hari ini yang cerah ceria di hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Senang banget bisa ketemu lagi. Mau nyapa Zoomer semua yang mungkin di sore hari ini sedang ada deadline tugas kerjaan ya, atau lagi ada deadline tugas kampus dan lain sebagainya. Dan untuk Zoomer semua yang mungkin sedang rehat ya, habis beraktivitas ya, mungkin lagi sibuk dan hektik banget di sore hari ini, tenang ya, jangan khawatir karena kita akan nemenin Zoomer semua di program acara Zoom sampai jam 6:30 malam ini ya. Khusus di hari Rabu kita akan memutarkan 100% lagu-lagu Indonesia ya, yang bakal menemani sore hari Zoomer semua semakin seru dan cocok banget ya sore-sore ini kita santai, kalem begitu ya, dan relax sama orang-orang tersayang, boleh sama teman-teman nongkrong ya, atau boleh dengan orang-orang tercinta ya. Oke. Dan untuk Zoomer semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam, request lagu atau sharing ya di sore hari ini bareng Febrian, boleh banget. Ada langsung gabung aja. Bisa langsung nomor WhatsApp kami di nomor 081745-0596. Dan jangan lupa juga ya untuk terus ikuti perkembangan info update terkini ya, dan juga info-info yang bakal menarik Anda dan memberkati Anda tentunya ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @iktusfm dan kunjungi juga website kami ya di www.iktusfm.com. Jadi Anda bisa langsung streaming juga ya melalui website kami. Anda langsung bisa ya dengerin Iktus FM dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa juga ya untuk sahabat Iktus dan Zoomer semua, kita sudah ada aplikasi ya untuk streaming. Dan karena mungkin sedang ini ya perbaikan di antena kita, tapi tidak mematahkan semangat kita ya untuk selalu memberikan berkat dan juga lagu-lagu yang bakal menemani segala aktivitas Zoomer semua dan sahabat Iktus ya. Anda langsung install aja ya di aplikasi kami di Google Play Store ya. Anda langsung gabung, ketik aja di Iktus FM streaming. Jadi Anda langsung install dan langsung bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Oke, satu lagu dari GKIDI Worship dengan judul Jangan Lelah sudah menjadi opening ya di kebersamaan kita di program acara Zoom yang akan menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Oke, sambil menunggu Zoomer semua yang mau bergabung untuk kirim-kirim salam atau request lagu di sore hari ini ya, kita back to song lagi ya. Kita sudah siapkan satu lagu dari JPCC Worship dengan judul Sukacita Surga. Semoga menambah sukacita Anda ya di sore hari ini. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo, Mas. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih ya untuk sumber semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Mungkin yang lagi di dalam perjalanannya streaming, hati-hati di jalan dan selalu patuhi peraturan lalu lintas ya. Nah, pas banget ya Zoomers ya, di segmen kedua kali ini seperti biasa Febrian akan memberikan informasi terkini ya tentang traffic di kota Semarang. Nah, cocok banget untuk sahabat Iktus ya, atau Zoomers semua yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, hati-hati dan gak ada salahnya ya kita bakal memberikan informasi traffic terkini di kota Semarang untuk Anda semuanya. Yeay, jadi tetap stay tune ya. Oke, kali ini kita akan memberikan informasi terkini ya, traffic di kota Semarang. Boleh dimulai dulu dari ujung barat ya. Oke, untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus, kali ini kita akan memberikan informasi di ujung paling barat ya, yaitu di Simpang Jerakah ya, di Jalan Siliwangi yang mau ke arah Ngalian begitu ya, persimpangan antara Ngalian dan juga menuju ke Jalan Siliwangi begitu. Nah, dapat kami informasikan untuk sahabat Iktus, dari arah BSB atau Ngalian menuju ke Jalan Siliwangi ataupun menuju ke Kendal ini terpantau ramai lancar ya. Dan dari arah Kendal, Jalan Wali Songo menuju ke Jalan Siliwangi ini juga terpantau ramai lancar. Oke saja, kita beralih ya, di Simpang Kalibanteng di Semarang Barat begitu ya. Nah, dapat kami informasikan dari arah Jalan Siliwangi menuju ke Jalan Jenderal Sudirman atau ke Jalan Pamularsi ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, kita bergeser ya ke pusat kota Semarang. Kali ini situasi terkini ya, lalu lintas di Tugu Muda, Kota Semarang. Dari arah selatan, Jalan Dr. Sutomo terpantau ramai lancar di jam 17.30 sore hari ini. Dari arah Jalan MGR Skuyung Pranoto menuju ke Jalan Imam Bonjol maupun ke Jalan Pandanaran ini terpantau ramai lancar. Dan dari arah Jalan Pemuda di sebelah utara Kota Semarang menuju ke Jalan Dr. Sutomo maupun ke MGR Sugio Pranoto ataupun ke Jalan Pandanaran ini juga terpantau ramai lancar. Ya Zoomers ya, mungkin jam 17.30 begitu, apalagi habis libur ya, banyak sekali di aktivitas kantor pada sore hari ini, mungkin pas banget jam kerja, jadi agak padat begitu ya. Dan himbauan terus untuk Anda semua untuk terus hati-hati dan jaga jarak ya. Oke, saja kita beralih ya ke ujung timur Kota Semarang. Kali ini Febrian akan memberikan informasi di Jalan Brigjen Sudiarto ya, tepatnya di Simpang Fatmawati menuju ke Jalan Arteri Soekarno-Hatta maupun ke Jalan Fatmawati Raya. Ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Nah, sedangkan dari arah Pucang Gading ya, dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Bandung Rejo atau ke arah Demak begitu ya, ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ya ke selatan Kota Semarang ya. Oke. Dapat kami informasikan ya untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus, dari arah pertigaan Jalan Karangrejo Raya Banyumanik atau tepatnya di pertigaan Pasar Banyumanik ya. Dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar, sedangkan dari Jalan Anto Sujarwo atau dari arah Kota Semarang menuju ke Kabupaten Semarang ini terpantau ramai lancar. Oke, itu dia ya Zoomers ya, informasi traffic terkini di Kota Semarang yang diambil dari situs pantausemar.semarangkota.go.id. Nah, oke. Jadi hati-hati terus ya di jalan untuk Zoomers semua yang mungkin di sore hari ini sedang dalam perjalanan ya, hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, begitu, pakai sabuk pengaman ya untuk Zoomers semua. Hati-hati di jalan karena keluarga sedang menanti Anda di rumah.
Oke, untuk sumber semua masih dibuka ya kesempatan untuk bergabung, untuk request, kirim-kirim salam ya, atau sharing-sharing, boleh banget ya. Anda bisa langsung gabung nomor WA kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga ya follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song. Kita bakal nemenin Zoomer semua dengan lagu-lagu favorit dan lagu Indonesia banget ya. Pas banget dong di sore hari ini. Satu lagu dari Shalom 7 dengan film favorit sudah kami siapkan ya untuk Zoomer semua. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Mah.
2: Loh, Mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sono orang-orang muda, dasyatnya.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, terima kasih Zoomers dan sahabat Iktus yang masih stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Oke, di sore hari ini pas banget ya, udah kita puterin nih lagu dari Malik and the Essential dengan judul Senja Teduh Pelita. Wah, pas banget sore-sore gini menjelang malam begitu ya, jam 17.52 sekarang nih. Nah, untuk sumber semangat ataupun sahabat Iktus yang mungkin sedang menikmati sore ini dengan ngopi, ngeteh, ngobrol-ngobrol santai, relax begitu ya, evaluasi hari ini ngapain aja sih begitu ya. Dan mungkin ada juga yang apa ya, habis beraktivitas kaku, tegang semua, stres begitu ya karena ada pekerjaan ini itu ya. Nah, tapi jangan khawatir ya untuk sahabat Iktus dan sumber semuanya. Kali ini di sore hari ini kita bakal membahas nih bagaimana apa ya penanganan menenangkan sistem saraf yang tegang saat stres setelah beraktivitas begitu ya. Ini cocok banget nih untuk sumber yang mungkin hari ini lagi hektik banget ya, banyak pekerjaan, banyak tugas deadline dan lain sebagainya. Oke. Okay. Nah, sumber semua kondisi ini bisa membuat apa ya, kita kesulitan untuk benar-benar rileks bahkan ketika beristirahat. Nah, kaitan ini juga berpengaruh ya dengan sistem saraf yang terus standby begitu ya dalam mode siaga nih. Nah, dikutip dari kompas.com ya nih Zoomers, jangan khawatir ya karena sistem saraf ini bisa ditenangkan dengan berbagai cara yang direkomendasikan oleh beberapa ahli. Nah, ini cocok banget ya untuk sumber semuanya. Nah, cara menenangkan sistem saraf untuk mengurangi stres ini banyak banget nih Zoomers ya, mulai dari berkegiatan olahraga atau mendengarkan musik-musik pilihan begitu ya, atau relax mandi air hangat itu juga bisa ya untuk menstimulasi kita supaya lebih relax serta mengurangi ketegangan sistem saraf kita nih Zoomers. Nah, dan cara-cara itu banyak banget ya untuk disarankan dapat menghindari ketegangan sistem saraf kita ya setelah berrutinitas seharian begitu. Nah, menurut Nahid ya, ini salah seorang ahli saraf begitu, sistem saraf justru tidak merespon dengan tidak baik ya jika terdapat tekanan-tekanan yang dapat mengganggu kita untuk fokus dalam keseharian sehari-hari begitu ya. Nah, orang-orang mencoba untuk merawat sistem saraf mereka ini dengan energi yang sama dan sebelumnya membuat mereka cenderung kewalahan ya atau nggak tahu harus ngapain begitu. Nah, ini beberapa tips ya yang akan Febrian singkap ya untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus. Yang pertama nih ya, bisa juga kita untuk mengurangi kebiasaan multitasking. Nah, salah satu cara yang sederhana untuk membantu sistem saraf kita kembali seimbang yaitu kita mengurangi kebiasaan multitasking begitu ya. Jadi direkomendasikan untuk menghindari kebiasaan multitasking yang bahkan terlihat sepele nih Zoomers, untuk mengurangi stimulasi berlebihan. Misalnya kita waktu istirahat makan itu ya tanpa membuka ponsel atau sambil nonton film dan media sosial lainnya begitu ya. Ya, kita fokus istirahat makan ya, kita istirahat aja begitu ya. Jangan makan sambil gambar apa, desain apa gitu. Itu jatuhnya multitasking banget ya. Nah, tips yang kedua nih Zoomers ya, sisihkan waktu untuk silent treatment atau healing. Nah, ini ahli terapi tubuh yaitu Veronica Ewing Gill ini yang menyarankan untuk menciptakan momen tenang di sela-sela aktivitas harian. Nah, cara simpelnya ini menggunakan pencahayaan yang lebih lembut untuk mengurangi paparan layar, kemudian menikmati aroma yang menenangkan dan berendam air hangat setelah beraktivitas, ini juga cocok banget nih. Karena regulasi sistem saraf ini bisa berpengaruh ya untuk performa kita, dan memberi diri untuk berhenti sejenak ini bisa menjadi salah satu opsi yang baik nih Zoomers. Nah, yang ketiga, latih pernapasan dan beri tubuh pengalaman baru. Nah, ini menurut praktisi pernapasan yaitu Rob Rea, ini menyebut napas
sebagai salah satu cara tercepat untuk mempengaruhi kondisi sistem saraf nih. Nah, Rob Rea ini juga merekomendasikan teknik pernapasan ini seperti metode 4-6 ya. 4 untuk exhale ya, untuk tarik nafas, inhale ya. 4 detik untuk tarik nafas, 6 detik

jangan heran ya jika kita untuk melepas penat itu di jalan kita sambil nyanyi-nyanyi, kita sambil mendengarkan lagu-lagu favorit kita, begitu ya Zoomers ya. Ternyata ini efektif banget dan membuat kita memiliki rasa nyaman dan tenang. Oke, itu dia ya beberapa tips untuk menenangkan sistem saraf yang tegang setelah beraktivitas harian nih, Zoomers ya. Nah, mungkin ada yang mau sharing atau mau request lagu, boleh banget. Mau request lagu apa yang untuk relax-relax dan supaya nggak tegang-tegang banget begitu ya. Febra sudah siapkan satu lagu. Untuk Zoomers semua yang mau sharing, boleh banget ya Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp kami di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, sudah kami siapin nih satu lagu slow and relax ya untuk Zoomers semuanya. Satu lagu dari Tompi dengan judul Sedari Dulu, spesial untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Benadia dengan judul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan ya. Sudah diputar ini untuk sumber semuanya di sore hari ini. Oke, di segmen keempat ini Febrian akan bacain dulu ya yang sudah request ya. Terima kasih banget untuk sumber semua yang sudah bergabung di nomor WA kami ya, di nomor 081-745-0596. Oke, yang pertama kita bacain dulu ya, Selina di Semarang Barat. Oke, terima kasih sudah bergabung ya Kak Selina di Semarang Barat. Request lagu dari Hindia yang kita kesana, spesial untuk teman-teman KBPS Semarang. Wes, oke, terima kasih ya Kak Selina sudah bergabung. Well, di bawahnya ada Ferdinand. Request dong Kak lagunya Good Morning Everyone yang secepat mungkin, spesial untuk aku aja yang lagi bikin desain-desain. Wih, boleh banget ya. Desainnya seperti apa, sharing ya di WA ya. Kali aja bagus begitu ya, bisa kita ya bikin project-project ya, boleh banget ya. Terima kasih Ferdinand yang sudah bergabung ya. Dan di bawahnya ada Ronald. Ronald di Banyumanik nih, request lagu dari apa nih, Chris Patih atau Ceylon 7. Ceylon 7 tadi sudah ya, sudah diputerin, yaitu film favorit. Semoga stay tune terus ya. Atau kalau mau request boleh banget ya di WA lagi begitu. Terima kasih sudah bergabung ya. Well, di bawahnya ada juga Aurelio di Jatinggaleh ya, request lagu dari apa ini? Oh, Fish yang apa aja. Oke, salamnya untuk semua pendengar Zoom semuanya. Oke, terima kasih untuk Aurelio. Aduh, Aurelio ya di Jatinggaleh yang sudah bergabung. Terima kasih banget. Well, di bawah ya, di bawahnya lagi ada juga Reta di Kedung Mundu. Request dong Kak lagunya Mahal Ini yang Sisa Rasa, spesial untuk aku aja, untuk Kak Febrian semangat siarannya. Oke, terima kasih untuk Reta ya yang sudah bergabung. Terakhir nih ada Yolanda di Gedawang nih ya. Request dong Kak lagunya Sogi Bornean. Oke. Oke, ditunggu aja ya, sudah kami siapin. Ya, untuk sumber semua yang sudah bergabung, terima kasih banget ya. Untuk Anda semua yang mau gabung, masih ada waktu ya. Anda bisa langsung gabung aja WA ke nomor 081-745-0596. Oke. Kita bakal ngebahas tentang up to date untuk anak muda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda sampai jam 6:30 nanti. Kita back to song, satu lagu yang sudah di request tadi sama siapa ya? Aduh lupa aku. Oh, sama Ferdinand tadi ya. Yang lagu request apa ya tadi, Hindia ya, dengan Kita Kesana. Oke deh, satu lagu dari Hindia spesial untuk Zoomer semua. Tetap stay tune ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Sumers ya. Satu lagu dari Good Morning Everyone dengan judul Secepat Mungkin sudah diputerin nih untuk Sumers semuanya di malam hari ini ya. Oke, gak kerasa ya, Febri sudah menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam 6.30 malam ini di program kesayangan kita, Zoom Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Dengarkan terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sore sampai jam 6.30 malam dengan ragam informasi update, lagu-lagu seru di tiap segmen ya. Ada lagu Asian Song, Indonesian Song ya, kemudian juga Indie Semarang ya, di hari Jumat ya. Oke, jangan lewatkan juga firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini ya. Oke, terima kasih sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer, salam-salam yang belum disampaikan begitu ya. Mohon maaf ya. Tapi sampai ketemu di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya. Oke. Akhir kata saya Febri Mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus.

96.5 FM. Iktus sahabat Anda. Iktus sahabat Anda.

Station Observation 95 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini akan menemani Anda dengan satu acara, yaitu Inspiration Hours, untuk menyampaikan informasi bagi sahabat. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati malam ini bersama keluarga Anda dan juga mungkin lagi menikmati santap malam ya. Oke, Tuhan berkati senantiasa dan kiranya malam hari ini sahabat Iktus mendapatkan berkah dan sukacita dari Tuhan. Oke, akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Kabar sukacita bagi setiap kita jemaat Tuhan, hadirilah ibadah KKR Mukjizat dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang yang diadakan hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas dari Nigeria yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam karunia kesembuhan. Tempat di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi nomor WhatsApp di 08222557900. Saya ulang, WhatsApp di 08222557900.

dan 600. Pastikan setiap kita hadir dan terima mukjizat pemulihan, kesembuhan, juga terobosan ilahi Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ajak juga keluarga, rekan, dan sahabat terkasih kita untuk beribadah bersama. Hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 6 sore bersama hambanya Pastor Samson Dabas di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Kiai Hagus Salim nomor 7. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kelompok bermain TK Paidia Jalan Sidotadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special price bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, ada komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak person Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Oke, info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di radio itu, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian BOL, penguras WC tanpa sedot, dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9, Semarang.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Bu, aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ya, sudah hampir selesai semua. Ini tadi, hari ini rupanya banyak sekali yang memesan makanan. Ternyata tidak seperti bayangan saya kemarin. Kondisi ekonomi baru seret begini, orang kayaknya gak suka jajan dan lebih suka memilih untuk masak sendiri. Tapi ternyata, malah banyak yang pesan. Kayaknya juga mikir, wah kalau masak sendiri pasti seperti bumbu harus beli sendiri, minyak goreng, beras, ya jelas. Nah kalau beli sudah jadi, nah mungkin 15.000 sudah matang tinggal makan. Ya kayaknya pertimbangan-pertimbangan lain yang dipakai atau digunakan oleh para pelanggan ya, tidak seperti yang saya pikirkan, rupanya berbeda. Ya kalau kemarin bayangan saya kan, wah ini tentu sangat berkurang nih pelanggannya. Apalagi, nah ini dah katanya barang-barang mahal semua, kemudian dolar naik, iya. Ya kita belinya gak pakai dolar ya, pakai rupiah ini hanya 10.000, 15.000. Iya benar, tetapi ya bagaimanapun tetap loh. Nah, ongkosnya membeli ke pasar ya kan harus beri BBM. Kemudian ongkosnya barang-barang bahan-bahan kebutuhan pokok kayak ya kentang, beras, nah, kemudian yang lain ya. Lombok, kemudian Brambang, yang itu kalau diangkut dari kebunnya petani kan juga harus pakai transportasi. Nah, BBM-nya naik. Nah, itu makanya ya tetap aja berpengaruh. Naik kan? Ya, tetapi ya enggak usah bingung ya, apalagi kita ya. Kita sudah dijamin kok. Tuhan pasti enggak akan tinggalkan kita. Tuhan pasti memberkati kita, tidak dibiarkan kita kelaparan, tidak dibiarkan kita kesulitan, tapi pasti ditopang. Nah, ini sambil nunggu Pak RT ini kemana tadi? Enggak datang-datang. Ya, enggak apa-apa. Ini masih harus godok air untuk rebus ini. Ya, masih ada orang yang pesan malam-malam pesan jagung godok, ya enggak apa-apa ya, memang mungkin kepingin ya. Ya jagung godok kan enak, tidak pakai minyak goreng, ya jelas sehat ini. Ya digodok aja, hangat-hangat dimakan, jadi cemilan. Tapi itu termasuk juga pengganti nasi loh ya, ini kan karbohidrat juga. Nah terkadang kita lupa nih, makan nasi sepiring, kemudian nanti cemilannya jagung bakar atau jagung godok. Ya. Tidak hanya satu buah saja, tetapi tambah dan tambah. Ya akhirnya jadi dua piring dong ya, nggak satu piring lagi. Nah maka harus kita kurangi deh, dikit-dikit. Iya, supaya kita enggak terlalu memanjakan lambung kita. Ya, biar terbiasa makan secukupnya. Ya, kita kasih takaran yang minim aja supaya tidak terlalu longgar nanti lambung kita ya. Kalau sudah terlalu longgar nampak makannya harus banyak dong ya. Padahal kita itu seringnya ayo diet lah beberapa hari, kemudian setelah itu gak betah diet, ya makanlah banyak.
Di samping itu juga nggak mau olahraga biasanya. Ini Bu RT ya juga udah lama nggak jalan-jalan, nggak olahraga. Ya karena memang keadaan ya, ini kakinya lagi harus kembali fit dulu baru jalan pagi atau jalan sehat ya. Baik sahabat, malam hari ini Bu RT lagi nunggu Pak RT. Iya, sebentar lagi pasti datang nih, tapi ya kita akan tunggu Pak RT dengan mendengarkan lagu-lagu ini. Nah, kita bersama di angkringan Gayung malam hari ini. Ada Bu RT dan Pak RT nanti akan bersama sahabat-sahabat angkringan sampai dengan pukul 21. Nah, silakan sahabat bisa bergabung, bisa telepon, bisa juga WhatsApp. Nah, silakan kalau telepon di 8313611. Nah, kalau WhatsApp di 081745 0596. Ini kayaknya kok ada suara ya. Tapi ya nanti kayaknya Pak RT enggak ya itu. Halo. Iya, belum lah. Nanti ini Bu RT kok anu bayang-bayangan. Ya baik, kita akan dengarkan dulu sambil kita ini Bu RT racik-racik tadi ya. Ini ada yang mau pesan jagung nih, biar jagungnya kupas dulu, nanti kita godok. Baik, sahabat angkringan, selamat bergabung bersama di 96.5 FM itu sahabat Anda di angkringan Gayeng.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: datang sesuai dengan waktu yang tidak tepat.
1: Pak.
0: Iya.
1: Lagi mau wis tak tunggu. Udah tak tunggu, udah aku udah ngomong sama para pelanggan nih.
0: Nah, ngomong dhewe tapi.
1: Ya ngomong dhewe, terus ngomong nek nunggu Pak RT. Pak RT datang-datang.
0: Aku baru masuk angin nih.
1: Nah. Jadi lambok jangan boleh masuk.
0: Udah tak kasih tahu. Udah kasih tulisan angin dilarang masuk.
1: Dablek.
0: Nyuri-nyuri dia masuknya. Pas tidur kali dia.
1: Pinter. Iya, Pak. Ini musim kok baru ada masuk angin. Ada yang kesumuan lah.
0: Ini rasanya dingin sekali.
1: Iya, Pak.
0: Itu kerupuknya kok habis.
1: Lha kok piye to yo? Ora habis piye wong ini memang dijual kok yo.
0: Iya, tapi enggak ada sisanya satu-satu pun. Lha, Bapak kan belum makan.
1: Walah. Lha kok dengerin cari kerupuk to, Pak?
0: Gini loh. Makan tanpa kerupuk itu seakan-akan hidup tanpa
1: apa-apa
0: jalan. Aku bingung le ngomong.
1: Lah iya.
0: Deh, tapi yang namanya kerupuk itu, Bu. Itu tuh istimewa loh, Bu.
1: Istimewane piye?
0: Wah, ini mulai dari pembuatannya, Bu, prosesnya itu. Itu susah loh, Bu. Jadi dari tepung. Tepung itu dikasih bumbu. Kemudian diaduk-aduk. Aduknya aduk kental, aduk apa ya istilahnya, aduk lempung gitu ya. Jadi seperti itu. Itu nanti kalau sudah bisa meler gitu baru mulai dicetak ini kerupuk terung nih ya.
1: Molor pemeler.
0: Molor.
1: Kalau meler itu
0: iya, enggak usah, jangan dibahas di sini. Jangan dibahas di sini. Jadi itu memakan waktu yang cukup lama.
1: Iya.
0: Terus kemudian nanti mulai dicetak itu, jadi ada kayak apa ya, kayak corong kecil gitu, keluarnya nanti itu kecil-kecil kayak mie gitu. Terus diputer-puter-puter-puter. Nah, harus yang sudah lihai, kalau enggak lihai ya ora iso.
1: Bentuk ora kena.
0: Nah, kalau sudah gitu terus dikeringkan. Nah, dikeringkan, nanti kalau sudah kering dibuat agak lembab sedikit, baru digoreng tahap satu. Ya, digoreng tahap satu. Nanti setelah dingin digoreng lagi tahap yang kedua. Nah, itu baru jadi kerupuk. Nah, kenapa kok Bapak cari kerupuk? Karena enak gitu loh, bikin makan itu jadi semakin nikmat gitu. Terus, nah ini Bu, ini ada sesuatu mengenai kerupuk ya. Di mana-mana orang kalau makan kerupuk itu mesti bersuara. Iya enggak? Kecuali kerupuk wis melempem.
1: Sing bersuara kerupuk
0: Kerupuknya, jadi mesti gitu kan. Dan tanpa disadari, Bu. Ini mungkin ya Ibu juga, Bapak, mungkin juga para pendengar ini. Kalau makan kerupuk itu digas, Bu. Padahal sebenarnya itu enggak digas, itu ya digigit gitu aja pasti hancur.
1: Pak,
0: tapi
1: tetap sensasinya tuh di situ. Pak, kerak gitu ya.
0: Iya. Nah, dulu, Bu, waktu Bapak masih
1: konon
0: ya. Masih kos. Setiap hari itu makan 3 kali itu kan masak liwet sendiri, jadi ngeliwet sendiri, masak nasi sendiri toh, jadi nasinya bisa banyak gitu. Terus lauknya itu hanya kecap dan kerupuk, jadi nasinya itu dikasih kecap gitu, terus kemudian dimakan, terus kerupuknya itu satu kerupuk itu harus cukup untuk satu piring. Harus cukup, jadi kiruk sidik. Dan itu nikmatnya bukan main, Bu. Makan seperti itu. Kadang-kadang Bapak ya diem-diem, kalau pas Ibu sedang repot gitu, makan cuma nasi, kecap, sama kerupuk.
1: Kelimpe.
0: Karena mau mengenang masa-masa prihatin. Itu tahun 85 ya. Tahun 85. Mungkin sebagian besar pendengar sempat menikmati masa sulit ya. Kuliah itu mesti indekos, mesti ngeliwet dewi. Nah, Bapak dulu tuh gak bisa ngeliwet loh, Bu. Sekarang bisa.
1: Alah, sekarang gak bisa wes.
0: Eh?
1: Sekarang wes gak bisa.
0: Gak bisa wong, sudah ada Ibu.
1: Terus ono magicom.
0: Magicom. Iya, dulu itu di... dulu ya, masih masih ingat, Bu. Waktu indekos itu Bapak itu kalau ngeliwet, kalau tidak mentah, ya gosong. Cuma ya. Dua itu. Sampai akhirnya teman-teman itu kan ya, entah. Pokoknya kalau jatahnya Bapak itu cuci piring. Piring dan semua perlengkapan. Itu jatahnya itu gitu. Jadi setelah selesai makan itu, teman-teman itu langsung pada duduk gitu. Terus piring udah ditumpuk, lihat Bapak nyuci piring dan sebagainya sambil di

0: jadi semakin leset.
1: Iya, ini kalau ini enaknya, lesatnya, nyeneng kene, ngangenine, kerupuk. Tapi sebenarnya lho Pak, ono sing ora entuk. Oh maksudnya ki aja ditiru.
0: Apa itu?
1: Oh, di semangat aja kaya kerupuk. Kerupuk semangat aja krok. Tapi bareng kena
0: kenangin.
1: Angin.
0: Langsung plep.
1: Angin sidik-sidik. Langsung.
0: Jadi wes, mentalnya jangan mental kerupuk ya.
1: Nah itu. Maka yo sahabat, malam hari ini kita diingatkan Pak RT. Iya. Kalau kita makan kerupuk oke. Okay, itu. Apa ya kelangenan tadi ya. Tapi ketika makan kerupuk, yuk kita ingat juga filosofinya ini dari kerupuk apa ini?
0: Filosofi kerupuk itu.
1: Filosofi kerupuk. Filosofi ini ora ampe ya. Semangate wah gede, iya. Tetapi ternyata gampang.
0: Gampang loyo.
1: Gampang loyo, gampang
0: kalah.
1: Gampang kalah, gampang menyerah gitu ya. Kan nggak boleh seperti itu, toh Pak.
0: Berarti nggak boleh anu demo hidup kerupuk, nggak boleh.
1: Lah kerupuk orang hidup.
0: Ya memang nggak hidup. Jadi diteriakkan, oh kerupuk, gitu kan. Hidup kerupuk, artinya itu kerupuk iseng the best.
1: The best. Yo tapi nanti semangat ki ngono lah, wong raison the best kok.
0: Yo.
1: Baru lempem kok.
0: Tergantung. Tapi yang pasti itu tadi Koh Daniel Hong pun sudah menyaksikan hidupnya bersama kerupuk. Iya mungkin Mbak Kinterti juga ini sedang menikmati kerupuk di malam hari atau
1: yang lainnya.
0: Atau itu Mas siapa itu yang di ngeling kecanggaan?
1: Mas Nur Salim.
0: Oh Mas Nur Salim dan keluarga besarnya.
1: Okay. Pak Seno juga selamat malam. Mungkin lagi menikmati kerupuk juga.
0: Iya, iya. Kita kemarin itu kayak mendapatkan berkat sukacita yang luar biasa ya.
1: Orang kaya, ya memang iya.
0: Iya, iya. Iya, kita mendapatkan sukacita yang luar biasa karena ketika kita pelayanan tidak langsung ya kemarin. Iya. Karena kita mengantar hamba Tuhan yang pelayanan begitu. Kita jadi supir dan kenek. Iya enggak, jadi pendampingnya. Kemudian di sana dikasih makan dengan kerupuk juga kan. Terus ketemu dengan Lolangan Eratri dan Angkringan Gayeng. Dan anu lagi, mutiara kata itu, kata bermakna itu ya. Nah, ya luar biasa ketemu dan ternyata banyak sekali itu di sana.
1: Hanya mendengarkan memang.
0: Iya.
1: Karena apalagi ini sudah lama enggak bisa menangkap di sana.
0: Iya.
1: Karena ya antenanya yang masih belum sampai ke sana.
0: Iya. Antenanya belum sampai duitnya. Iya, sahabat-sahabat lelangan lagi.
1: Angkringan
0: Gayeng. Jadi tolong selalu didukung dalam doa. Syukur-syukur ada berkat Tuhan yang boleh dibagikan di Iktus supaya antenanya segera bisa berdiri lagi karena itu butuh ratusan juta untuk bisa mendirikan kembali antena tersebut sehingga bisa menjangkau seperti dulu. Ya cukup jauh itu karena ternyata di desa-desa masih banyak yang menggunakan radio.
1: Iya dan untuk live streaming itu saudara-saudara kita yang dari sana masih kesulitan, masih enggak gimana ya, enggak terbiasa dengan live streaming.
0: Belum familiar dengan live streaming ya.
1: Jadi ya mungkin lebih enak mendengarkan radio biasa. Oke. Yuk Pak. Iki diteruske apa arep mujuk sik?
0: Ya,
1: iki wedangan sik ya.
0: Wedangan sik.
1: Yuk.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Mungkin ada sahabat-sahabat yang punya pendapat tentang kerupuk.
1: Iya. Mungkin Bu Widodo, gimana Bu Widodo?
0: Silahkan Bu Widodo atau
1: punya pengalaman dengan kerupuk kah?
0: Iya.
1: Atau malah nggak pernah? Karena nggak semua orang loh Pak, kadang juga orang nggak suka loh kerupuk itu.
0: Tapi sebagian besar suka kerupuk.
1: Ada yang hanya untuk cemilan, ada yang kalau makan tidak dengan kerupuk itu walaupun rasanya, lauknya enak banget masih kurang lengkap.
0: Masih kurang. Ada yang begitu kan. Itu tapi ini Bu, kayak Bapak itu ya. Kadang-kadang itu enggak tertarik dengan kerupuk, walaupun ada kerupuk itu enggak mau makan.
1: Makanya tergantung mood kan.
0: Iya. Tergantung mood juga ya.
1: Yang ngumpul bareng.
0: Ya tapi kenyataannya begitu sih. Cuma kalau sudah mulai senang kerupuk, ya kalau makan itu
1: nggak berhenti.
0: Iya, susah berhenti.
1: Nah, iya.
0: Ini kan ya seperti itu.
1: Ya bersyukur ya Pak ya. Manusia itu diberi hikmat di apa ya untuk membuat atau berkarya segala sesuatu.
0: Iya. Betul.
1: Yang namanya kerupuk itu loh. Mau macamnya enggak karu-karuan.
0: Iya. Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Yes. Dari bahannya, dari namanya, kemudian dari bentuknya, kemudian

0: apalagi asalnya dari mana, ada juga kan?
1: Iya.
0: Ya, kerupuk kalau yang asalnya yang paling terkenal itu kerupuk apa?
1: Kerupuk Palembang.
0: Iya. Yeah. Palembang bisa mampai-mampai.
1: Karena di Palembang itu ada banyak sekali ikan yang dipakai untuk membuat kerupuk. Ikan juga udang
0: ya. Jadi berlimpah ya mungkin. Yeah. Ya. Sehingga gimana caranya supaya ini termanfaatkan dengan baik.
1: Iya, termasuk empek-empek itu kan yang ikan paling terkenal.
0: Juga.
1: Iya, itu kan bahan dasarnya memang tepung, tapi campurannya ikan itu ikan. Cukup banyak. Kalau banyak kan ya enak rasanya.
0: Sebenarnya kalau makanan yang seperti itu ya masih sehat ya Pak ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nah, ini silahkan ini ada kerupuk, kiriman kerupuk.
0: Halo, selamat malam, Angkringan.
2: Malam.
0: Iya, nah Ibu Widodo kan. Gimana Bu? Dar kerupuk?
2: Saya tuh tadi sudah naik di kasur. Ternyata dia sama Mbak Ani kok kerupuk-kerupuk. Saya turun.
0: Gara-gara kerupuk ya, turun gak jadi tidur.
2: Nah, soalnya gini loh Mbak Ani. Tahu itu sekarang kok garpunya tuh gak dipakai. Garpunya tuh pakai kerupuk.
0: Setiap makan harus pakai kerupuk.
2: Sekarang enggak, kalau enggak ada kerupuk kayaknya
0: kurang lengkap.
2: Gitu. Biasa dan gini. Terus saya kok garpunya enggak tangguh tokong. Saya tangguh garpu kok kerupuk. Ya, sudah.
0: Fungsi ini berubah. Tangguh garpu juga. Iya.
2: Kerupuk yang kecil-kecil itu enggak aneh.
0: Yang apa Bu? Yang merah, yang berwarna kah?
2: Enggak.
0: Oh, yang putih.
2: Yang itu udang. Yang kecil, satu bungkus yang 5.000.
0: Oh, udang yang kecil-kecil itu. Kecil
2: lumayan kok.
0: Kerupuknya
2: kecil-kecil.
0: Iya. Kecil.
2: Setiap hari jadi ketagihan.
0: Iya, kecil kalau digoreng jadi agak lebar.
2: Sudah matang, Mbak Ani.
0: Iya. Oh, yang sudah matang.
2: Sudah matang.
0: Oh, iya. Sekarang sudah ada itu kan. Itu. Ya, enak itu, Bu. Ini malam-malam malah ngomongkan kerupuk, makan kerupuk.
2: Saya dengar malam turun di kasur.
0: Berarti Bu Widodo selalu siap ya kerupuk itu?
2: Maksudnya siap.
0: Selalu ada gitu loh di rumah, selalu ada begitu. Entah itu mentah, entah itu mateng gitu. Biasanya kan orang yang suka kerupuk kan sedia banyak itu.
2: Ya paling kalau tang jajan datang kita di satu.
0: Gitu ya. Asal apa baru gitu ya, berarti baru beli baru lagi gitu.
1: Sedia kerupuk sebelum kehabisan kerupuk. Bukan sedia
2: payung sebelum hujan.
1: Iya Bu. Ya, kalau Bu Widodo sendiri sukanya apa ya kerupuk yang kecil-kecil itu?
2: Ya.
1: Kalau Ibu sukanya yang kerupuk kecil-kecil apa?
0: Ada terong.
1: Apa yang kerupuk gede-gede?
2: Kalau saya manut kok.
0: Seadanya. Seadanya, adanya apa? Iya Bu, kerupuk memang enak. Tapi di sini tadi sudah kami sampaikan, kami omongkan kan Bu, kami obrolkan bahwa semangat kita jangan seperti kerupuk gitu. Iya kan? Iya, gampang melempem Bu.
2: Ya.
0: Iya. Oke, mau dilanjut Ibu atau mau?
1: Mau bagi kerupuk.
0: Mau bagi kerupuk. Iya.
2: Ya kita, Mbak Ani,
0: terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Widodo sudah bergabung. Iya. Oke, Tuhan berkati. Ya ternyata mendengar kerupuk nggak jadi tidur Bu, Pak.
1: Iya, gara-gara kerupuk ya.
0: Iya. Ya mungkin yang lainnya bisa juga nih malam hari ini. Yuk bangun, bangun. Ini kerupuknya masih ada di stoples. Ini yang suka ngemil kerupuk, biasanya kalau kerupuknya masih ada, ini iya, terus didekati kerupuknya. Nah, duduk, gak terasa.

0: rasa mel aja kerupuk.
1: Tapi ya, tapi memang kerupuk ini sebagai pelengkap penderita.
0: Mm-mm.
1: Oh, kok pelengkap penderita? Pelengkap penyerta. Iya, karena terus jadi bapak itu pengen mengulang sukses masa lalu. Iya, selain makan hanya kerupuk dengan kecap, ternyata kerupuk dengan sambel saja itu juga enaknya bukan main, tidak kalah dengan kecap ya. Jadi sambel terasi. Waktu itu bapak juga pinter nyambel loh, kan hanya lombok, terasi, garam. Itu diulek gitu aja, terus nasinya dimasukkan di coeknya itu, dipetek-petek,
0: dinyet-nyet,
1: dinyet-nyet gitu.

0: juga sih.
1: Kenapa maksudnya?
0: Ya, karena Bu RT kan masaknya itu mesti macam-macam itu loh banyak. Kalau enggak dimakan kan ya, sayang wes banget.
1: Aja. Wes gini aja, besok tak buatkan sambal tok wes.
0: Ya, enggak apa-apa. Sambal sama kerupuk sama nasi ya buat buat sangu kerja. Ya enggak apa-apa loh, bener loh Bu.
1: Biar gitu diintip.
0: Enggak ada yang berani itu yo.
1: Diintip orang wah.
0: Bapak itu kalau sudah Pak di dalam RT, ruangan.
1: Pak RT ngirit banget sih.
0: Iya, kalau Pak RT sudah di dalam ruangan itu orang masuk itu kan kalau pas baru lihat itu Pak RT sedang makan mesti langsung balik dulu nunggu sampai suasana tenang baru ketuk pintu.
1: Iya, soalnya baru makan diganggu nanti so.
0: Iya. Iso iya. Kadang-kadang juga anu sih Bu. Ya ini tapi ini yang terjadi pada sih. Anak-anak sih. Mm-mm. Namanya anak ya mesti harus Mm-mm. dikasih tahu. Itu walaupun sedang makan gitu tetap aja datang. Pak, butuh ini, butuh itu. Pak, ada ini, ada itu gitu kan. Ya namanya anak. Terus akhirnya ya kalau bapak sih nanti ya tunggu sebentar. Pak RT masih makan. Tunggu sebentar aja. Pak RT kalau makan enggak sampai 2 menit.
1: Langsung.
0: Langsung les. Kayak tadi. Acara pelepasan kelas 9. Ya, Pak RT diminta untuk doa penutup. Doanya enggak sampai 1 menit selesai.
1: Ya, berarti terima kasih Tuhan. Loh, syukur
0: iya.
1: Amin.
0: Ya kan doanya itu kan terima kasih dan bersyukur serta mohon pimpinan Tuhan dalam perjalanan pulang. Udah kan?
1: Mm-mm.
0: Nah, mau apa lagi masa yo berdoa minta mobil, minta duit banyak itu kan yo. Ya dan Tuhan sudah tahu itu. Bukan berarti dipersingkat enggak, tapi memang ya cukupnya segitu udah. Nah, termasuk itu.
1: Wis tak arep-arep ndang kondur malah dapat tugas doa penutup.
0: Iya, makanya.
1: Orang iso melayu.
0: Oh, dan setelah itu juga diminta untuk ikut foto ya.
1: Nah, rabar-bar. Nah, halo.
2: Hey. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: RT kalian Pak RT.
1: Inggih.
2: Oh, kawula.
1: Sinten?
2: Badhe nderek Andil.
1: Kawula sinten?
2: Kawula Buning.
0: Oh, Buning, selamat malam Sugeng Dalu Buning.
2: Sugeng Dalu nggih, Pak.
0: Pripun kabaripun?
2: Pun paringi wilujeng. Sehat-sehat.
0: Ya, puji Gusti. Monggo Bu, badhe andil napa?
1: Kerupuk.
2: Mesem-mesem kok kaya jaman aku cilik ngantek tuwa nggih. Lah menika wiwit cilik.
0: Nggih.
2: Crita wiwit cilikipun nggih.
0: Nggih.
2: Sedaya menika wonten sedoso, Mbak.
1: Maksudnya saudara. Saudara ada 10 kanten. Atau gimana?
2: Putranipun ibu.
1: Oh iya.
0: Oh nggih.
2: Lajeng penaan-penaan saking bulik-bulik menika.
0: Nggih.
2: Kami kempal sekolah wonten Semarang.
1: Kumpul lah.
2: Ya niku. Menika menawi mam.
0: Nggih.
2: Nika nggih nuwun sewu.
0: Nggih.
2: Dados napa? Kasarane gregase iki diketokke. Samung kecap kalian kerupuk kemawon.
0: Mm-hmm.
2: Nika nek nutul sambel.
0: Mm-hmm.
2: Antos resik to sambelipun.
0: Nggih.
2: Kuwipun no ngantek mubeng Pak.
0: Nggih.
2: Dados mubeng di tulis
0: ni
2: saking leng ngoret ini kau ngantek mubeng
1: nganti resik rasa biasa
2: ini kau wiwit alit ni
0: kau
2: sedo sedoyo ni kau terima sak wontenipun amargi zaman rumien ni
1: sedoyo
2: afis onon sewu angel ni
0: kau
2: am sak wontenipun
0: ini
2: kau kau kados panjenengan kangen ni kau kalau wau kerupuk karo kecap ngaten ni
0: kau
2: marai
0: marai kelingan
2: tur marai nglariske
0: nglariske
2: Lombok seprapat kok mung kang tak luar biasa to menika gentosan menika menawi mboten sareng
0: nggih
2: sinten kemawon kang dateng rumiyin sekolahan
0: nggih
2: sambel nah mangke dateng malih nyambel malih. Antos

0: sedaya maem. Niku menawi mboten sareng.
1: Lah iki nek ora
0: menawi sareng ya nika kala wau tanpa apa-apa kecuali kecap sama sambel melopo malih. Sambele nganggo tomat, menjenengan ngagem tomat.
2: Wah.
0: Lah panggenan kawula menika wonten nika kebon tanaman tomat kathah. Terus ngundhuwi piyambak lajeng dipun sambel. Maem menika gentas-gentos anggenipun ngiseni cowek menika sambel mboten ate antun. Lah maemipun nggih menika menapa malih kecap kalian sambel kemawon sampun kados panjenengan kalau wau ning panjenengan mboten ngubengaken cowek nika. Adik-adik utawi kula menika gangsal nomor kali. Terus ingkang nomor setunggal jaler lajeng estri sedaya sekawan. Menika menawi maem sinten ingkang kedah maem rumiyin bagian nyambel. Menika terus mulai dari kecil itu sudah biasa ngersi cowek nika. Kawula nika ora arep matur ning kok piye.
1: Dadi pancen dhewe.
0: Ya kaya kuwi.
2: Iya,
0: kok ora dhewe
2: ngaten. Nggih, nggih.
0: Zaman semanten tasih angel dayanipun dados sak wontenipun menapa mawon. Lah menapa malih sak menika. Wis ngunduri itu wah dadi wis ana kerupuk ya wis kerupuk wae nanging mboten pikantuk kathah-kathah Mbak.
1: Nggih, Bu. Nggih, Bu. Diarep goreng niki.
0: Saking ana wah puskesmas utawi nika lho. Kesehatan ning wonten menika griyong-griyong nika lho.
2: Posyandu. Posyandu lansia.
0: Nggih, kula kalih 3 bulan nderek Posyandu. Lah menika ingkang bulan kaping kalih
2: nggih
0: nika dipun ukur pinggangipun kok naik 2 cm
2: nika.
0: Bu, ini maemnya keripik-keripik jangan banyak-banyak ya, nanti perutnya bisa tambah lagi lebar luasnya ngaten. Napa nggih ta kula nika kok mboten anu mboten kathah nggih pokoke pun ngangge kerupuk ning mboten kathah kula ngaten. Oh nggih sampun malah kleresan nek panjenengan mboten bar goreng-gorengan kathah ngaten.
1: Buning. Nggih. Niki Pak RT nggih. Rodo kena niku.
0: Nggih.
2: Nggih niki kula ngeles-les weteng kula Bu.
1: Ayo tambah wae.
2: Tambah mawon niku.
0: Ukuran niku tutup nggih Pak.
1: Ukurane tambah wae.
0: Anu mirengke wae.
1: Oh.
0: Nggih. Matur
2: nuwun. Nggih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun Bune. Wah luar biasa iki jebule ya Buning iki ya. Merasakan seperti yang kurasakan waktu itu. Tapi saiki lho Bu. Iki aku mau ya Buning pas ngendikan ora pareng dahar apa?
1: Gorengan.
2: Niku leres Buning. Kula niki tambah mawon niki. Lingkar perut kula niki tambah. Dados celana-celana kula niku pun kula parkir ten lemari ngantos repot lah mboten saged dinggi terus jahitke malih.
1: Nah, mula Pak. Harus kayak Buning tadi. Harus bisa mengurangi goreng-gorengan.
2: Iki ora goreng-gorengan iki oven iki.
1: Nah. Lawangnya tadi aja baru saja itu yang panjang-panjang tadi.
2: Itu digoreng ya?
1: Ayo digoreng.
2: Lah wis kadung mlebu iki piye jajal. Nah, kalau sudah terlanjur masuk, mosok ya dikeluarkan.
1: Lah ini salah Ibu. Nyiapke makanan jangan goreng-gorengan.
2: Lah enggak, tapi kalau yang digoreng di rumah itu Bapak enggak takut tok makan banyak. Karena minyaknya kan masih minyak baru ya.
1: Ayo tapi tetap minyak Pak namanya.
2: Ya wis engko anu, apa jenenge? Ora usah tuku minyak.
1: Ya wis, saiki krungokke bae rasa arep tuku minyak aku.

0: Yul, yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

6531, Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Oke, mau lagunya enak ya Pak ya?
1: Lagunya enak.
0: Jadi,
1: apalagi seria. Campur kerupuk.
0: Campur kerupuk, kerker-kerker. Tambah rame.
1: Tambah rame, tambah seru.
0: Yeah.
1: Yeah. Sayang sekali kita kok harus segera beristirahat.
0: Sik turun.
1: Oh belum ya?
0: Ya, kita mendiko sik to karo ini
1: ya,
0: para pendengar.
1: Ini gimana ini Pak Agus biasanya kok telepon ini kok tidak ini. Baru ada acara.
0: Takut enggak, takut sama kerupuk.
1: Oh, takut sama kerupuk.
0: Ya. Kalau kita bicara tentang kerupuk tadi memang itu kan makanan apa ya, Ki? Makanan seluruh Nusantara itu kayaknya ada.
1: Iya, makanan Nusantara itu.
0: Ya walaupun makan sate enggak pakai kerupuk memang ya.
1: Dan cerita ceritanya.
0: Leh ini.
1: Ini ada.
0: Ada
1: yang okay, dirasani
0: selamat
1: terus
0: malam.
1: Telepon.
2: Halo.
0: Halo.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya.
2: Iya. Saya hadir, Pak.
1: Iya, saya tahu akan hadir. Terima kasih kehadirannya. Selamat malam, bagaimana kabarnya?
2: Baik, Pak.
0: Kok lemes Pak?
1: Kok agak loyo ya.
0: Sakit kah?
2: Sambil tiduran ya.
1: Oh, sambil tiduran.
0: Iya sudah.
1: Iya,
0: sudah saatnya agak, istirahat.
1: Iya saatnya istirahat.
2: Ada acaranya apa? Topiknya apa Pak?
1: Topiknya kerupuk Pak. Bapak mau
0: tadi,
1: kirim kerupuk.
0: Dari tadi sudah ngomong tentang kerupuk Pak.
2: Oh kerupuk.
0: Enak
2: itu kerupuk.
0: Iya,
1: makanan Nusantara kata Bu Ani.
0: Kabeh semua.
2: Kerupuk apa?
1: Ya kerupuk sederhananya
0: kerupuk
2: gandum.
0: Bisa.
1: Ya kerupuk gandum, kerupuk rambak, kerupuk terong,
0: kerupuk udang,
2: kerupuk kere.
0: Apa kerupuk kere?
1: Apa itu? Kerupuk mana itu?
2: Yang digoreng pakai pasir itu.
1: Oh, alah.
0: Yang warnanya merah, putih, merah putih.
1: Merah putih, kuning hijau.
2: Enak loh Pak itu Pak.
1: Oh enak, iya. Bahkan itu yang bagus karena tidak pakai minyak itu gorengnya.
0: Iya, gorengnya, tapi itu pasirnya bersih Pak.
1: Ya pasti.
0: Dicuci
1: pasti,
0: dulu Pak.
1: Pasirnya dicuci
0: dulu. Dikeringkan baru buat goreng ya.
1: Dan itu adanya hanya di Indonesia loh Pak, goreng pasir itu.
2: Kayaknya dipromosikan Pak ya.
1: Iya.
0: Itu kan
2: internasional ya? Gitu kan.
0: Iya, itu kan ndak marah ke kolesterol.
2: Itu sama kan ya.
0: Iya.
2: Kolesterol sama kok itu.
1: Iya.
0: Iya, Pak.
1: Cocoknya memang itu, Pak. Makan pecel sama lauknya kerupuk.
2: Ya, aku tak salam kanggo yang ning ya, Pak.
0: Siapa?
2: Mas. Siang,
1: esok
2: kerja
1: lu
2: yang
1: neng. Oh,
0: ibu neng, iya.
2: Biasanya maksudnya siang kerja balik selamat ya.
1: Ini karena Bu Neng tadi itu
0: mendengar kerupuk.
1: Diberi beni sama Pak RT dan Bu RT masalah kerupuk, jadi langsung bangun.
0: Cerita.
1: Langsung cerita.
0: Iya,
1: oh, sudah. Tadi lama ceritanya, asik sekali sama Bu Neng. Iya.
2: Coba kerupuk ya.
1: Iya lah. Kerupuk tadi aku juga dikirimi kerupuk.
0: Iya. Ya, oke Pak.
2: Request lagu aja deh.
0: Lagunya terakhir ini sudah ada yang request. Gimana?
1: Saya kasih gedok ya Pak, lagunya ya.
0: Gedok aja ya, ini.
1: Iya, karena belum ada kerupuk.
0: Besok
1: minggu depan.
2: Iya. Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih Pak, malam, Tuhan Pak. Memberkati.
0: Tuhan berkati.
2: Shalom.
1: Shalom.
0: Iya. Sampai terakhir Paul.
1: Iya.
0: Ya bersyukur ya Pak ya. Malam ini banyak pelanggannya. Oh.
1: Iya.
0: Yang masuk nih, kerupuknya laris ternyata.
1: Iya. Kerupuknya laris dan kita harus selesai ya.
0: Iya.
1: Iya, baik sahabat-sahabat Angkringan Gayeng, rupanya waktu yang harus kami ikuti dan kami berdua, saya Pak RT,
0: saya Bu RT,
1: mundiri dari ruang dengar sahabat dan kita ketemu lagi sepekan mendatang. Tetaplah schedule di 96.5 FM itu sahabat Anda, dan kami sampaikan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang kedua. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat Alkitab dibuka, biarlah hati kami juga terbuka kepada-Mu ya Bapa. Singkapkan hikmat-Mu melalui setiap ayat yang kami dengar. Jadikan kami pelaku firman yang setia dan rendah hati. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa.
2: Rut 2 ayat 1-12. Naomi mempunyai seorang kerabat dari pihak suaminya, seorang kaya dan terpandang dari kaum keluarga Elimelek, namanya Boaz. Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bermurah hati kepadaku." Jawab Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boaz yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia menyapa penuai-penuai itu, "Tuhan besertamu." Mereka berkata kepadanya, "Tuhan memberkatimu." Boaz berkata kepada hambanya yang mengawasi penuai, "Dari keluarga siapa perempuan itu?" Hamba yang mengawasi penuai itu menjawab, "Dia perempuan Moab yang pulang bersama Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah aku memungut jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus bekerja dari pagi sampai sekarang dan beristirahat sebentar saja."

Sesudah itu Boaz berkata kepada Rut, "Dengarlah anakku, jangan pergi memungut jelai di ladang lain. Jangan pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat hamba-hambaku perempuan. Lihatlah ladang tempat mereka menuai dan ikuti perempuan-perempuan itu. Aku telah memperingatkan hamba-hambaku lelaki supaya jangan mengganggumu. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh hamba-hamba itu." Lalu Rut sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau bermurah hati kepadaku dan memperhatikan aku, padahal aku orang asing?" Boaz menjawab dia, "Telah diceritakan orang kepadaku segala sesuatu yang kau lakukan terhadap ibu mertuamu sesudah kematian suamimu. Bagaimana engkau telah meninggalkan ayah dan ibumu serta tanah kelahiranmu lalu pergi kepada bangsa yang dulu tidak kau kenal. Kiranya Tuhan membalas perbuatanmu, kiranya upahmu sepenuhnya dikaruniakan oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung."

Sobat Scripture Union Indonesia, setelah membaca tentang Ruth yang setia, perhatian kita tertuju pada satu lagi karakter yang ideal, yaitu Boaz. Meski ia kaya dan terpandang, ia berhati mulia dan bertanggung jawab. Ia mengawasi langsung pekerjaan penuaian di ladangnya dan menyapa para pekerjanya dengan ucapan berkat. Ia pun memperlihatkan kemurahan hatinya kepada Ruth, membuka telinganya kepada perbuatan baik, menyediakan pemeliharaan kepada Ruth, dan menggunakan otoritasnya untuk menolong. Status Boaz dalam kisah ini adalah pemilik ladang, tetapi kebajikannya mencerminkan karakter seorang raja. Maka sungguhlah indah perjumpaan antara Boaz dan Ruth, dua karakter yang ideal. Memang dikatakan bahwa kebetulan Ruth berada di ladang milik Boaz. Dalam bahasa aslinya, kebetulan dapat diterjemahkan sebagai nasib. Artinya, kejadian itu tidak direncanakan oleh manusia. Kenyataannya, perjumpaan mereka adalah karya ilahi. Allah mengatur jalan hidup setiap orang, pilihannya. Sebagaimana Allah secara khusus menetapkan perjumpaan Ruth dengan Boaz, ia juga merancangkan pertemuan Yakub dan Rahel, serta Paulus dengan Lydia. Di mata manusia, pertemuan itu mungkin terlihat seperti kebetulan belaka. Namun, sesungguhnya Allah mengatur itu semua. Dalam Rut pasal yang kedua, kasih setia Allah dinyatakan melalui kebaikan Boaz. Rut yang rendah hati bekerja di ladang, mendapat perlindungan dan kemurahan hati. Boaz bukan hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga menjadikan Ruth sebagai bagian dari umat Allah. Kesetiaan dan kerendah hati membuka jalan bagi berkat, perlindungan, serta pengakuan dalam komunitas iman yang lebih besar. Bagaimana dengan kita? Siapapun yang akan kita temui hari ini, siapa yang akan mendampingi kita, atau siapa yang akan kita tolong, Tuhan mengatur semuanya. Maka sebelum kita meninggalkan kamar pagi ini, mintalah pertolongan Tuhan agar pertemuan kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Kristus Yesus, ajarlah kami berjalan dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Sebab hati yang lembut bagaikan tanah subur tempat kasih dan damai-Mu bertumbuh. Mampukan kami memandang setiap perjumpaan sebagai anugerah, sehingga melalui tutur kata yang sederhana dan sikap yang tulus, orang lain dapat merasakan hangatnya kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: misbah keluarga, bacaan Alkitab kita di kitab Nehemia pasal ke-7. Untuk perenungannya dari Nehemia 7 ayat 1 sampai dengan 2. Judul renungan MK hari ini, sesudah tembok berdiri, lalu apa? Saudara, ada satu hal yang kerap kali terjadi dalam hidup kita. Kita mengira bahwa tujuan utama sudah selesai. Selesai membangun, selesai memperbaiki, selesai mencapai sesuatu. Padahal seringkali tantangan yang sebenarnya justru mulai setelah semuanya selesai. Nah, pasal 7 dimulai dengan satu kalimat yang kelihatannya simple. Setelah tembok selesai dibangun. Ya, akhirnya tembok Yerusalem berdiri kembali. Apa yang sebelumnya runtuh, kini sudah dipulihkan. Namun Nehemia tidak berhenti di sana. Ia langsung mengatur penjaga pintu, penyanyi, orang Lewi, dan para pemimpin. Mengapa? Karena Nehemia mengerti sesuatu yang jauh lebih penting. Membangun lebih mudah daripada menjaga. Tembok bisa selesai dibangun dalam beberapa waktu, tapi menjaga kehidupan di dalamnya adalah pekerjaan setiap hari yang harus kita tekuni. Dan disinilah kita melihat fokus Nehemia berubah. Bukan lagi hanya tentang tembok, tetapi sekarang tentang manusia. Ia memilih Hanani dan Hananya memimpin Yerusalem karena satu alasan penting. Ia seorang yang setia dan takut akan Allah. Perhatikan ini baik-baik. Nehemia tidak pertama-tama mencari orang yang paling hebat, paling terkenal, paling kuat, paling pintar, atau paling berpengaruh. Ia mencari orang yang bisa dipercaya. Karena pada akhirnya yang menjaga sebuah kehidupan tetap berdiri bukan hanya sistem yang kuat, tetapi karakter yang kuat dan benar. Nah, pasal ini dipenuhi daftar nama-nama keluarga yang kembali dari pembuangan. Sekilas terasa seperti daftar biasa. Namun sebenarnya ada pesan yang sangat indah. Tuhan memperhatikan setiap orang yang pulang. Nama demi nama dicatat, keluarga demi keluarga diingat. Artinya, di tengah proyek besar pemulihan, tidak ada kehidupan yang dianggap kecil oleh Tuhan atau diabaikan. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan kita, ini pun cocok. Banyak orang berdoa untuk pemulihan besar. Banyak orang membangun gedung gereja yang baik, tetapi lupa menjaga kehidupan umat di dalamnya, menjaga kehidupan sesehari interaksi antar umatnya. Kita ingin hidup berubah, tetapi lupa menjaga hati. Kita ingin keluarga dipulihkan, tetapi lupa membangun kesetiaan kecil setiap hari. Padahal kehidupan rohani tidak hanya dibangun lewat momen besar, tetapi lewat kesetiaan sederhana yang kecil yang terus-menerus dijaga. Menjaga doa, menjaga hati, menjaga relasi, menjaga arah hidup tetap terarah kepada Tuhan. Karena sesungguhnya yang paling sulit bukan memulai perubahan, tetapi menjaga agar perubahan itu tetap terpelihara dan hidup. Dan itu membutuhkan hati yang setia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya bersuka cita karena tembok sudah selesai dibangun. Belajarlah menjaga kehidupan di dalamnya. Karena Tuhan tidak hanya rindu memulihkan hidup, hidup kita tentunya, tetapi juga menjaga kita tetap berjalan bersamanya sampai akhir. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apa yang Tuhan sudah bangun atau pulihkan dalam kehidupan kita, tetapi belum sungguh kita jaga dengan baik? Yang kedua, apakah kita sedang membangun karakter yang setia dan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tidak hanya memulai dengan baik, tetapi juga setia menjaga kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Bentuklah karakter kami agar menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan hidup takut akan Engkau. Pimpinlah keluarga kami dan gereja kami untuk tetap berjalan setia bersamamu setiap hari. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Menyertainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat dengan kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan.

orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan. Tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran. Tetapi hanya ada keonaran. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti.

kehausan. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ, seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedua.

dosa seperti dengan tali gerobak, yang berkata, "Baiklah, Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus, Allah Israel, datang mendekat, supaya kita tahu. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan beterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka, gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu, mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan.

Ya, selamat pagi, sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM, Iktus Sahabat.

Ya, sahabat Itus, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Ya, sahabat itu, pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru. Jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, sahabat itu, jangan pernah berhenti percaya pada harapan. Karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, sahabat itu, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat Itus, semangat pagi, salam sehat, selalu bahagia. Hari ini Kamis 18 Juni 2026, kita berjumpa kembali dalam acara Firman untuk Anda. Sebentar kita akan membaca kebenaran Firman Tuhan. Mari sahabat, persiapkan Alkitab kita dan nanti kita akan membaca melalui kitab Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan ambil waktu yang baik supaya kita bisa mendengar, merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan kita bisa melakukan dengan penuh sukacita. Tentu sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sahabat, saya undang untuk berdoa secara bersama-sama. Mari kita mohon pimpinan, penyertaan dan berkat dari Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kekuatan, kesegaran yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah membangunkan kami dalam kondisi semua bisa berfungsi dengan baik. Ini adalah berkat yang sungguh indah. Kamis pagi ini, kami akan mengawali segala aktivitas kami, kegiatan kami dari pagi sampai malam. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami. Terlebih, ketika kami akan mendahului, mendasari aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada hari ke-18 bulan Juni 2026 ini, apa yang kami lakukan semuanya tertuju, terfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kiranya Tuhan Yesus juga membuka hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang kami terima, kami pahami sangat jelas, sangat baik, dan bahkan bisa kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan setiap hari sebagai bentuk kesaksian kami sehari-hari. Mohon berkat untuk hamba-Mu yang akan membaca, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Semua seru doa dan permohonan kami, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

sahabat, kita membuka Alkitab kita. Bacaan pagi hari ini, hari Kamis, 18 Juni 2026, terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang nanti kita renungkan adalah ayat yang kedua. Yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1-10. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Sahabat, itu sekaligus Tuhan. Ayat yang kita renungkan adalah ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sahabat, itu sekaligus Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, sehat, semangat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 18 Juni 2026, sahabat telah melangkah menapaki dalam minggu biasa sesuai dalam kalender gereja kami. Dan bulan Juni ini kami memaknainya menjadi bulan kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal itu, maka tema renungan pagi ini akan berhubungan dengan peristiwa yang ada di dalam kehidupan jemaat Galatia, yaitu dengan tema hidup saling tolong menolong. Mari kita hayati bacaan tadi, mari kita renungkan bacaan tadi. Mari sahabat, sebelumnya kita berefleksi dalam kehidupan kita. Kita bertanya dalam kehidupan sahabat, pribadi lepas pribadi, apakah di zaman yang semakin maju, semakin canggih ini, masih ada gaya hidup tolong menolong di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat kita? Apakah di zaman yang sudah semakin canggih maju ini, masih ada pola hidup, gaya hidup tolong menolong, saling membantu? Nah, sahabat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita hidup di era digital, zaman modern yang ditandai dengan semuanya serba cepat dengan menggunakan alat-alat teknologi yang baru. Kecanggihan dalam berbagai bidang dan teknologi, semua dilakukan dengan sangat cepat dan mudah oleh siapapun. Bahkan anak-anak balita pun sekarang sudah bisa menggunakan alat-alat canggih itu. Bahkan kita yang sudah tua, yang sudah lansia, kadang ketinggalan zaman, ketinggalan mengikuti perkembangan itu.
Nah, saya yakin sahabat semua pasti mengenal. Dan sekarang kita hidup dalam era informasi revolusi industri 4.0 maupun 5.0. Kemajuan yang sangat cepat dan canggih ini. Dan menariknya, sahabat yang kasih Tuhan, di zaman ini kita mengenal istilah adanya kecerdasan buatan menjadi sebuah peradaban umat manusia, menjadi dunia baru. AI sangat membantu umat manusia ingin mencari segala sesuatunya dari situ, serba cepat, serba enak. Namun harus diwaspadai, disadari bahwa AI itu tidak sempurna, ada kelemahannya. Semua alat canggih dan kelengkapan-kelengkapan yang dibuat oleh manusia pasti punya kelemahan. Namun itu sangat membantu. Itu kita sadari sangat membantu. Pasti sahabat mengamini bahwa alat-alat kemajuan zaman ini sangat membantu kita dalam berbagai hal sesuai dengan alat itu. Nah, sekarang sahabat ingat Tuhan, bagaimana sahabat hidup di zaman seperti ini? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan AI? Lalu masihkah relevan hidup tolong-menolong di zaman yang canggih ini? Apakah sebagai umat Tuhan Yesus masih relevan melakukan hidup, gaya hidup tolong-menolong? Apa dampaknya di zaman ini ketika semua mau hidup tolong-menolong? Atau sebaliknya, apa dampaknya ketika zaman yang semakin canggih, yang semakin egois ini tidak mau hidup tolong-menolong? Bagaimana kita menanggapi hal ini? Bagaimana bacaan kita berbicara? Bagaimana kita diajak untuk hidup tolong-menolong satu dengan yang lainnya? Mari sahabat, kita belajar bersama melalui bacaan kita Galatia 6 ayat yang kedua. Sahabat, itu sianikas Tuhan, di satu sisi sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diajak untuk terus melakukan yang namanya kesaksian dan pelayanan, yang namanya garam dan terang dunia, membuktikan bahwa diri kita sudah ditebus oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, menjadi anak-anak-Nya. Mari kita menularkan perintah Tuhan ini, mempraktekkan hidup saling tolong-menolong sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Misalnya sahabat, ketika kita didatangi orang mau bertanya, kita membantu seseorang dalam arti yang luas, itu sudah bentuk sebagai kesaksian dan pelayanan. Orang itu bisa bertanya. Orang yang kita tolong pasti mempunyai banyak sikap atau norma. Orang yang ditolong ada yang mengucapkan terima kasih, walaupun tadi saya katakan itu cuma bertanya arah jalan, petunjuk jalan kemana. Kita jawab dengan, oh ini jalan ini menuju ke sana, jalan ini menuju ke sini. Orang akan mengatakan terima kasih untuk jawaban kita. Tapi ada juga yang tidak mengucapkan terima kasih, diam saja, atau malah menyalahkan orang yang menolong. Orang yang ditanya disalahkan. Itu dinamika kehidupan kita di tengah masyarakat. Itu baru bertanya dan kita menolong, dan tanggapan orang yang ditolong itu macam-macam. Nah, demikian juga orang yang menolong banyak normanya juga. Ya, kita mengenal dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat kita, ada banyak orang yang mau menolong tetapi inginnya namanya diabadikan. Ada orang yang mau menolong tapi namanya harus tenar, viral, dikenal. Namun ada juga yang tidak mau disebut namanya, sudah silent saja, tidak mau terkenal. Yang penting bantu. Prinsipnya tangan kanan berbuat baik, tangan kiri gak boleh tahu. Ada punya prinsip seperti itu. Ada yang ingin membantu dengan tulus dan tidak boleh diketahui oleh siapapun juga. Ini norma sikap yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Maka mari sahabat yang Tuhan, mari kita belajar di bacaan kita pagi hari ini. Nah sahabat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, surat Galatia ini merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Surat ini merupakan sebuah refleksi dari pergumulan iman bagaimana mengikut Tuhan Yesus
yang telah berkarya sungguh amat luar biasa. Surat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10 khususnya kedua ini berbicara tentang hidup yang saling tolong menolong. Bagaimana mewujudkan hidup yang berbagi dengan orang lain menjadi sebuah model, menjadi sebuah tren yang harus berkembang pada waktu itu dalam kehidupan orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Secara nyata, perikop ini tidak bisa dilepaskan dari perikop-perikop sebelumnya. Misalnya perikop sebelumnya berbicara tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Daging memang lemah, tapi roh itu memberi kekuatan pada kita. Bagaimana hidup yang diinspirasi oleh buah-buah roh itu. Maka menurut Rasul Paulus, ada keinginan bahwa jemaat harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Maka jemaat diajak untuk hidup saling tolong menolong. Itu sebuah contoh konkret, perintah konkret hidup saling membantu. Rasul Paulus melihat bahwa hidup jemaat Galatia baru itu dalam suasana yang tidak baik-baik saja. Rasul Paulus melihat bahwa hidup jemaat Galatia baru dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang dihadapi pada waktu itu. Orang-orang di sekitarnya, sekitar jemaat Galatia, dilingkupi oleh budaya sekitar yang hidupnya jauh dari kehendak Tuhan. Bisa terjadi hidupnya ingin menunjukkan diri, ingin menunjukkan statusnya, tidak mau merendahkan diri, tidak mau saling menghormati, tidak mau saling menolong. Hidupnya egois. Itu lingkungan sekitar jemaat yang ada di Galatia. Oleh karena itu Rasul Paulus menunjukkan kepada jemaat Galatia untuk hidup saling tolong menolong. Ini sebuah kunci yang kecil tapi menarik dan berdampak luar biasa. Supaya budaya jelek itu tidak berkembang. Semua melakukan hidup saling tolong menolong. Coba bayangkan kalau semua orang hidupnya egois, ini budaya jelek. Maka Rasul Paulus menegaskan, bagaimana budaya yang jelek tidak menggerus cara hidup umat Tuhan di Galatia. Sekali lagi, surat ini juga sekaligus menjadi sebuah peringatan pada jemaat Galatia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan. Berkaitan dengan perikop sebelumnya, bagaimana hidup dalam pimpinan karya Roh Kudus. Nah, khusus dapat diwujudkan dengan cara tolong menolong. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ada harapan, ada keinginan sepanjang adalah bahwa setiap pribadi yang telah mengenal Tuhan Yesus itu, terutama jemaat Galatia, harus mau mempraktekkan perintah ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Coba perhatikan sahabat, ayat kedua dari pasal 6 tadi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika hal ini menjadi gaya hidup jemaat Galatia, semua komitmen punya iman berada dalam Kristus, maka itu berarti mereka telah memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang sangat erat hubungannya dengan hidup dalam kasih Kristus. Inilah pijakan dasar. Kenapa Rasul Paulus mengajak jemaat Galatia untuk hidup tolong menolong. Dengan memberikan dirinya, kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan Yesus telah memberikan semuanya untuk umat manusia. Memberikan dirinya berarti telah mempraktekkan hidup dalam kasih Kristus. Ingatlah sabdanya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, kasih Kristus nampak sangat jelas. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu, ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
dari berbagai firman ini kita bisa memahami bahwa teladan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Misalnya perintah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu harus diwujud nyatakan dalam hidup ini. Pola hidup Yesus, hidup yang memberi, hidup yang rela memberi, menyelamatkan, menyembuhkan, dan seterusnya. Memberi kelegaan, menyembuhkan orang sakit, memberi sukacita. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contoh yang luar biasa. Jika sahabat ini mau mempraktekkan hidup tolong-menolong, hanya tolong-menolong, ini menjadi sebuah kesaksian pelayanan sahabat yang luar biasa. Walau hanya hidup saling tolong-menolong dan berbagi, ini adalah sudah memenuhi hukum Kristus. Jika ada orang yang bertanya, tadi saya katakan di depan, tentang arah jalan, alamat seseorang, lalu kita memberi jawaban yang menyenangkan, ini adalah bentuk kesaktian dan pelayanan kita. Namun saya jelas bahwa ajaran Rasul Paulus memang didasarkan pada kehidupan Tuhan Yesus yang sering memberi. Menurut Rasul Paulus, setiap orang yang melakukan hidup saling tolong-menolong masuk kategori memenuhi hukum Kristus, yaitu hidup yang saling tolong-menolong dan saling membantu. Menolong bukan harus membawa berkat yang luar biasa. Tadi-tadi ada yang bertanya, kita jawab. Itu sudah sukacita, masuk hukum, memenuhi hukum Kristus. Semua harus dikerjakan. Semua harus dikerjakan dengan hidup yang lemah lembut. Tuhan Yesus telah memberkati. Tuhan Yesus telah memberkati dengan berbagai macam berkat dalam kehidupan ini. Maka jemaat Galatia diingatkan supaya mereka bisa disaksi hidup tolong menolong. Nah sahabat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang singkat ini, sahabat bisa tetap meyakini ada kuasa dari Tuhan Yesus. Mari kita lakukan gaya hidup yang penuh dengan kuasa tolong menolong, membantu orang lain. Walaupun hanya bertanya tentang alamat jalan, kita memberi jawaban yang pas, yang menyenangkan, itu sudah menjadi berkat bagi mereka yang luar biasa. Apalagi hidup tolong-menolong masih sangat relevan dalam kehidupan di zaman yang semakin canggih ini. Nah sekarang mari kita bersama-sama kita ambil bagian untuk mempraktikkan hidup tolong-menolong, dan ini akan menjadi gaya hidup yang mengubahkan. Kiranya sahabat akan terus terinspirasi untuk hidup saling tolong-menolong, hidup berbagi, seperti yang menjadi seruan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Mari sampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua pihak sebagai bentuk kesaksian dan pelayanan kita. Inilah bentuk pelayanan sahabat. Oleh karena itu sahabat, biarlah seluruh hidup ini selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Allah, sehingga kita setia untuk berani bersaksi dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat semuanya. Amin. Mari sahabat kita menyatukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Walaupun sangat singkat kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami semua diajak untuk boleh mempraktikkan hidup saling tolong-menolong menjadi gaya hidup kami. Kami bersyukur kami boleh memberikan firman-Mu melalui siaran radio itu dalam acara Firman untuk Anda. Pagi ini kami juga akan melakukan pada hari Kamis 18 Juni 2026. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti, supaya firman Tuhan menginspirasi kepada kami untuk hidup saling tolong-menolong. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh anggota keluarga sahabat-sahabat Iktus, supaya semuanya juga terinspirasi untuk melakukan hidup saling tolong-menolong. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati siaran radio Iktus. Tuhan berkati untuk boleh kembali menampilkan siaran yang terberkati Tuhan, dengan terpasangnya antena yang sesuai dengan yang dikehendaki.
oleh Tuhan Yesus. Berkati radio itu agar supaya bisa menjadi radio yang membawa perubahan, membawa semangat kepada banyak orang. Kami juga mohon untuk seluruh radio itu, kru radio itu, Tuhan memberkati segala program-program yang ada sehingga semuanya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan juga memberkati kekuatan hikmat bagi kami semua rakyat Indonesia supaya kami bisa tetap menjaga keutuhan negara kesatuan di Indonesia. Selaku kami juga berdoa untuk kota Semarang, Tuhan berkati agar supaya kota ini menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Inilah Bapa yang disuruh doa kami, peron kami, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, bertemu lagi pagi hari ini untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Apa kabarnya? Salam sehat, salam bahagia, anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita bisa menikmati hari yang baru ya. Nah, sahabat sekalian, jumpa lagi di Happy Birthday hari ini 18 Juni 2026. Siapa saja nih? Banyak loh yang berulang tahun. Nah, yuk sapa satu persatu sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Dan juga mengundang nih untuk sahabat itu yang mau bergabung di Happy Birthday. Mungkin tidak hanya hari ini ya, di hari-hari yang akan datang bisa mencatatkan nama dan hari ulang tahunnya tanggal berapa. Bisa WhatsApp di 081-745-0596. Nah, biar semakin semarak pagi hari ini karena mentari sudah menghangatkan kita semuanya. Yuk kita nikmati dulu untuk yang satu ini.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, dipenuhi kebahagiaan ya, hari yang istimewa. Tetap terus berdoa, kiranya Tuhan selalu melindungi dan juga memberkati langkah-langkah sahabat semuanya. Selamat ulang tahun. Yang pertama saya sapa dulu nih, ada ya banyak loh. Yang pertama ada Ibu M.E. Sri Yuniarni di Batan Timur. Kemudian Ibu Paulina Endang Puspawati di Pati Unus. Selamat ulang tahun Ibu. Ada Ibu Suprapti di Gajah Siwalan Timur juga. Ibu Kristina Cahyaningrum di Dwarawati Kroboan. Halo, selamat ulang tahun hari ini. Hari yang Tuhan telah buat, bergembiralah di dalamnya ya. Selamat memasuki usia yang baru, hari yang dinanti oleh sahabat semuanya dengan diberkati kesehatannya, panjang umur, sehat selalu. Nah, ibu-ibu yang pagi hari ini sudah bergabung bersama Itusnya, rajin banget nih ya. Terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan berikan buat sahabat. Dan hari ini juga ibu-ibu berdoa untuk Radio Itus, untuk pelayanan Radio Siaran Itus menjadi berkat ya. Dan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun. Nah, kembali lagi hadiah yang saya akan bagikan ke ruangan sahabat hanya di 96.5 FM, Itus Sahabat Anda.

0: Yul, Yul, ayo terukan berapa?
1: Bu, bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Hari ini adalah hari yang istimewa ya buat sahabat semuanya. Setiap hari adalah anugerah, tapi hari ini hari yang istimewa tentunya buat sahabat yang ulang tahun. Ini bukti adalah rencana Tuhan yang sempurna. Selamat ulang tahun. Kiranya sahabat merasakan dicintai dan diberkati. Tuhan telah setia dan hari ini sahabat merayakan hari ulang tahunnya. Siapa lagi nih? Oke, sahabat Facebook Iktus, banyak juga yang berulang tahun ya hari ini. Saya menyapa selanjutnya Bapak Abadi Santoso di Genok Indah. Apa kabar kota Genok Indah? Oke, selamat pagi. Saya berharap juga bisa menikmati Iktusnya ya. Bapak Sabdono di Jalan Jenderal Sudirman. Saudari Sumiati di Karanganyar Gunung. Diucapkan juga selamat ulang tahun sahabat Mia di Puspowarno. Semuanya selamat pagi. Selamat mensyukuri anugerah usia baru. Di setiap ulang tahun ini adalah kesempatan baru ya. Kiranya sahabat-sahabat semuanya membawa lebih dekat kepada Tuhan. Setiap tahun yang berlalu, Tuhan Yesus berikan berkat dan juga kebijaksanaan. Saat ini, sahabat juga ditambahkan usia baru, ditambah-tambahkan kebijaksanaan dan hikmatnya ya. Oke, gimana sahabat semuanya? Yang mau bergabung boleh nih. Oke juga, oh banyak banget nih sahabat itu. Siapa pasti menanti namanya disapa. Kok gak disapa? Nah, belum tercatat nih, bolehlah. Bisa WhatsApp-nya ke Iktus ya di 081-745-0596. Pagi-pagi meluncur kemana saja, bisa dengerin Iktusnya di mana saja dan kapan saja. Karena Iktusnya bisa diterima lewat Iktus FM Streaming dan Iktusnya bisa dalam genggaman sahabat semuanya. Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh.
2: Dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pasti

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, saya Dipa Yustia Pasa dari fraksi Golkar menegaskan bahwa SPMB harus menjadi sarana untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif. Strategi yang kita dorong adalah memastikan setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi,

0: sesuai dengan potensinya. Mari bersama menyongsong SPMB yang inklusif demi masa depan pendidikan Jawa Tengah yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dipa Yustiapasa SHMKN, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.
2: Halo, saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

Untuk menyambut hari ulang tahun sahabat ya, saya menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, kiranya sahabat diberikan umur panjang, sehat selalu, bahagia selalu, dan dikelilingi orang-orang yang menyayangi sahabat semuanya. Lanjut lagi nih, selamat ulang tahun sahabat Glory di Mahesa Utara. Ada sahabat Dida di Pucang Gading. Halo, halo, selamat pagi Bapak C. Sarnoto di Erawati Selatan. Saudari Hilda di Kedondong Demak. Kedondong Demak nih ya. Saudari Angela Cornelia di Lemah Gempal. Juga selamat ulang tahun sahabat Ignasia Lucy Ardiva di PWDC di tempat tugas. Masih di rumah? Salam hangat ya buat sahabat ya. Oke, selamat ulang tahun sahabat Glory, sahabat Dida, kemudian Bapak C. Sarnoto, Saudari Hilda, Saudari Angela, dan sahabat Ignasia Lucy Ardiva. Tuhan sudah memberikan kebahagiaan sahabat semuanya, bersyukur untuk segala berkat juga keselamatan yang Tuhan berikan. Sahabat-sahabat, selamat meraih mimpi, cita dan cinta di hari ini, hari ulang tahun sahabat-sahabat semuanya. Dan sahabat itu, akhirnya sampai di sini ya, jumpa kita di Happy Birthday hari ini, 18 Juni 2026. Gimana sahabat semuanya? Tetap semangat ya. Kembali melakukan segala aktivitasnya, yang segera meluncur ke tempat tugas ataupun yang sudah lapak, sudah buka warung, toko, kegiatan lainnya. Selamat beraktivitas, semangat selalu. Jangan lupa jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat. Ingat bersama sekalian, stay tune di 96.5 FM. Follow IG-nya Iktus di Iktus FM. Oke, terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.

0: Untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabat Iktus, judul wisdom saat ini adalah pandangan. Pada umumnya sahabat, kita senang berbicara dengan orang-orang yang luas pandangannya. Dari sana mungkin kita akan memperoleh sesuatu yang baru dan tentu saja besar.